0: Dia ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mendata untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang.
6: Setuju.
7: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
8: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
9: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu Sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa. Tapi, bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bams dan juga pendengar Pro 1 di mana-mana.
0: Selamat pagi Sally.
1: Mic-nya lupa dinyalain ya, guys.
0: Baiklah. Salah channel.
1: Salah channel ya. Semoga pada sehat selalu ya, karena
0: Amin.
1: Hari ini kayaknya banyak yang udah mulai flu, batuk nih. Aduh.
0: Oh ya. Iya. Kamu enggak kan jauh-jauh kalau kalau batuk.
1: Iya lagi. Cuman enggak lah ya, semoga aja tetap sehat.
0: Amin.
1: Masih walaupun suara agak-agak berubah gitu ya, tapi ya jaga kesehatan lah buat semuanya ya.
0: Iya, kemarin saya sempat agak-agak ini tenggorokan kan yang gak enak.
1: Sama.
0: Kayak aduh gimana nih gitu. Tapi kesini-sini aduh untung ya. Jadi
1: sama.
0: Jadi kayak kemarin tuh udah gak jaga-jaga makanan lagi. Biasanya kan jaga makan sehari cuma sekali kan. Biasanya makan tapi kan ngemilnya banyak ya.
1: Ya sama aja ya. Lalu tiba-tiba akhirnya, tenggorokan gitu ya.
0: Enggak. Karena badan ngerasa gak enak. Jadi kemarin tuh nggak pantang makan, yaudahlah makan ini makan itu makan ini.
1: Nah
0: makan
1: itu gitu. Dia ini juga nggak tahu tertular dari mana ya, karena kalau di kereta biasanya pakai masker tetap, tapi kenapa tetap ketularan? Karena di kereta itu pasti ada aja yang batuk pilek tuh selalu ada.
0: Iya, karena kan atmosfernya betul, berputar di situ gitu.
1: Betul banget.
0: Yang pasti kalau Anda misalnya Shelly naik transportasi publik gitu ya, betul. Jangan lupa tuh maskeran aja dulu gitu selama di dalam kendaraan, supaya nanti kalau ada yang bersin nggak.
1: Gak ketular
0: gitu.
1: Betul banget sih, karena ini lagi musimnya ya pendengar ya. Oke okay.
0: Ini juga kita punya tema polling yang akan segera dimusimkan. Benar gak sih?
1: Dimusimkan apa tuh?
0: Dimusimkan, diberlakukan okay. Ya.
1: Betul, kita punya 3 tema polling ya pendengar ya pagi hari ini. Yang pertama ada tarif Transjakarta dan Transjabodetabek yang akan naik nih, diberlakukan pada 1 Januari 2027. Masih ada waktu beberapa bulan ya untuk menikmati tarif yang sekarang ya berarti ya.
0: Kira untuk puas-puasin.
1: Iya puas-puasin, enggak juga gak sih ya. Ngapain dong. Juga ya puas-puasin ya. Kalau bisa disetok ya pendengar ya. Ini gak bisa masalahnya.
0: Nah itu dia, gak bisa di-stok.
1: Yang kedua, polisi tetapkan masinis KA Argo Bromo yang menjadi tersangka di kecelakaan Bekasi Timur. Kalau pendengar masih ingat ya kasusnya ya. Yang ketiga, maling berulah di RPTRA. Ini apa?
0: Pedongkelan
1: Jakarta Barat. Lampu hingga pagar digasak. Wah.
0: Gimana ceritanya sih pagar digasak?
1: Lagi-lagi dicuri fasilitas umum ya. Luar biasa. Ada 3 tema tadi pendengar, silahkan ya pilih polling temanya. Mau pilih tema nomor berapa yang untuk kita bahas pagi hari ini. Sertakan dengan alasannya juga, jangan lupa ya Bams ya pastinya ya, kenapa pilih tema nomor itu. Sampaikan langsung di 0811 7972 7912.

Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Yuk pilih tema polling yang sudah kita siapkan pagi hari ini.
1: Betul banget.
0: Iya,
1: baiklah, udah seret. Mic-nya gak dinyalain ya pendengar ya.
0: I'm sorry, Sally.
1: Luar biasa, Bam Sahri ya. Pagi-pagi udah memancing
0: memancing keributan.
1: Keributan ya pendengar ya. Ada 3 polling tema pendengar, jangan lupa Anda boleh pilih ya. Yang pertama ada tarif Trans Jakarta dan Trans Jabodetabek yang akan naik diberlakukan pada 1 Januari 2027.
0: Udah tahu belum? Yang kedua, polisi tetapkan masinis ya kereta api Argo Bromo tersangka kecelakaan di Bekasi.
1: Betul banget. Dan yang ketiga, maling berulah di RPTRA Pedongkelan ya Jakarta Barat, lampu hingga pagar digasak ya pendengar ya.
0: 0213440696 atau 3441499.
1: Betul, bisa juga di 0811797279122.
0: Yuk kita bacain dulu WhatsApp yang masuk ya.
1: Ada Bu Santi dari
0: Cibinong. Pagi Bu Santi.
1: Selamat pagi Bu Santi. Saya pilih tema nomor 1 ya. Tarifnya jangan mahal-mahal banget lah katanya.
0: Amin, semoga ya Bu ya.
1: Amin. Semoga masih sesuai sama kantongnya para pekerja ya.
0: Kalau kamu menurut kamu kalau kenaikan yang layak berapa?
1: Sekarang berapa sih? Karena aku pernah naik Trans Jakarta.
0: Aku juga gak pernah lagi.
1: Trans Jabodetabek
0: 3.500 bukan sih terakhir?
1: Oh iya. Trans Jakarta 3.5. Kalau Trans Jabodetabek itu berapa sih?
0: Gak tahu
1: ya, belum pernah juga ya.
0: Menurut kamu naiknya harusnya berapa?
1: 4.000. 500 berak aja.
0: Kalau gak 3.600
1: ya. Gimana? Gitu aja gimana. Ayolah bapak-bapak, ibu-ibu
0: iya
1: semuanya
0: dong.
1: Tolong pikirkan kita nih yang tiap hari naik transportasi.
0: Semoga ya. Semoga nih.
1: Aduh ini deg-degan juga, takutnya KRL ikut-ikutan naik.
0: Oh iya ya.
1: Takutnya.
0: Bisa juga sih.
1: KRL tuh kemarin sempet belum ya.
0: KRL berapa sih?
1: 4.000. Tergantung per kilometer.
0: Kamu naik,
1: sih dia
0: kamu naik
1: ya.
0: Dari?
1: Aku dari Parung Panjang sampai Tanah Abang tuh 4.000.
0: Tapi lumayan murah sih.
1: Lumayan murah banget kalau untuk kita yang tiap hari bolak-balik Jakarta kan,
0: lumayan
1: dibanding
0: murah
1: bawa kayak mobil.
0: Oh iya.
1: Ya,
0: jauh.
1: Betul, jauh. Makanya tolong deh bapak ya kalau mau naikin tolong banget ya. Karena kita nggak cuma naik kereta atau Trans Jakarta,
0: 4.500 lah ya. Oh iya.
1: Ojek online.
0: Online ya. Iya.
1: Jadi aduh lumayan terasa gitu ya. Jangan tinggi-tinggi kalau naik ya. Ada Bu Saurin di BSD.
0: Pagi Bu Saurin. Pilih tema nomor 2. Terima kasih. Selamat bertugas. Semoga lancar, Mas Bams, Mbak Sel.
1: Amin.
0: Sehat selalu, semangat.
1: Berarti ini terkait dengan polisi yang ditetapkan masinis KA Argo Bromo ya yang menjadi tersangka di
0: kecelakaan ya.
1: Bekasi Timur. Betul, lagi rame banget. Ada juga siapa nih?
0: Mas Pandu di Jakarta Selatan. Selamat pagi Mas Pandu.
1: Selamat pagi Mas
0: Coba
1: Pandu.
0: Coba kita dengarkan.
2: Selamat pagi Mas Bams.
0: Pagi.
2: Saya penasaran nomor 1 tentang harga naik PJ Trans Jakarta yang bakal naik tahun depan. Sejujurnya ini dengan harga 3.500 ini udah sangat ramah untuk semua masyarakat, bukan hanya warga Jakarta, tapi Jabodetabek saja sangat segan untuk menikmati namanya layanan Trans Jakarta. Andai saja memang harus dinaikkan, tolong pengelola Trans Jakarta bersama dinas perhubungan, harganya kenaikan Trans Jakarta itu friendly lah. Kalaupun misalkan naik jadi 4.000 sih masih bersyukur banget. Yang penting harga naik Trans Jakarta angkot tetap nol rupiah ya. Jangan dinaikkan ya. Kalaupun dinaikkan pun dinaikkan ya jangan sampai 2.000, tetap nol rupiah. Paling nanti 50 perak atau 100 perak sih nggak masalah.
1: Oke.
2: Tapi ya nggak apa-apa. Semoga aja nggak dinaikkan juga lah.
0: Oke. Terima kasih banyak Mas Pandu ya.
1: Mas
0: udah
1: Pandu.
0: Kita tangkap maksudnya.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap, berarti di tema nomor 1 ya Mas Pandu ya. Katanya boleh naik tapi jangan tinggi-tinggi. Tapi kalau bisa Jack Linko juga tetap 0 rupiah kata dia ya.
0: Semoga amin.
1: Amin. Ada juga beberapa yang memilih tema nomor berapa ini? Coba kita sapa ya. Ada Fajar dari Bekasi Timur ya. Saya pilih tema terkait dengan berita masinis Argo Bromo Anggrek yang ditetapkan sebagai tersangka. Saya waktu kejadian juga sempat mengikuti beritanya. Semoga proses hukumnya bisa mengungkap kejadian secara menyeluruh ya, dan juga jadi pelajaran untuk keselamatan pejalan kereta.
0: Ada Hendra di Kranji. Saya pilih tema nomor 2 juga Mas. Saya cukup prihatin dengan perkembangan kasus Argo Bromo Anggrek. Semoga dari kasus ini ada evaluasi besar soal sistem keselamatan kereta api supaya kejadiannya gak terulang kembali.
1: Yap, betul banget. Ada juga beberapa dari Pak Yanto ya di Kapuk ya. Saya pilih berita nomor 3 terkait dengan maling di RPTRA Pedongkelan. Miris ya, fasilitas yang sebenarnya dipakai warga malah dicuri, apalagi kalau lampu dan juga pagar yang hilang ya. Nah, kasihan anak-anak kalau yang biasanya main di sana. Oke, Pak Yanto, terima kasih. Yang lainnya juga ya,
0: Bang. Oke, kita masih tunggu ya untuk Anda yang mau pilih tema polling di pagi hari ini. Kita ulang lagi, yang pertama adalah mengenai tarif Transjakarta dan Jabodetabek akan naik diberlakukan 1 Januari 2027.
1: Yap, yang kedua ada polisi tetapkan masinis KA Argo Bromo tersangka kecelakaan di Bekasi Timur.
0: Yang ketiga, maling berulah di Air Petra Pedongkelan Jakarta Barat, lampu hingga pagar digasak.
1: Betul banget. Tiga pilihan tema, pendengar silakan Anda pilih beserta alasannya ya. Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja, Art of Happiness Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. Buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia, seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness, mengajak pembaca melihat realitas secara jernih. Orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia, sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi perhatian aparat karena dinilai rawan terhadap pengedaran narkotika jenis etomidet. Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap sejumlah kasus peredaran etomidet di kawasan tersebut, termasuk melalui sistem tempel dan menyita ratusan cartridge yang diduga mengandung zat tersebut. Polisi juga mengungkapkan jaringan yang memasok etomidet dari Malaysia serta mendalami dugaan produksi vape yang mengandung etomidet. Kondisi ini menjadi perhatian karena hal ini dapat disalahgunakan dan berpotensi membahayakan masyarakat, sehingga pengawasan serta penindakan terhadap pengedarannya terus dilakukan oleh aparat. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah daerah di wilayah Tangerang Raya mulai menyiapkan langkah mitigasi dini untuk mempersiapkan potensi banjir pada tahun 2027. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kesiapsiagaan dan mengantisipasi titik-titik yang berpotensi terdampak banjir, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Pemerintah daerah juga mendorong koordinasi antar wilayah agar upaya pengendalian dan juga penanganan banjir bisa lebih efektif lagi. Sekian kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini dan juga Seliana Jamil. Ini luar saya tuh biasa. Kenapa ingatnya di mic 5
1: tahu,
0: terus ya.
1: Gak tahu.
0: Saya gak suka angka 4-nya soalnya.
1: Karena 05 ya, gak ada orang ya. Oke, pendengar, pagi hari ini kita masih menawarkan 3 top polling tema ya. Yang pertama ada tarif Transjakarta dan juga tarif Jabodetabek yang akan naik diberlakukan dari 1 Januari 2027.
0: Yang kedua, polisi tetapkan masinis kereta api Argo Bromo tersangka kecelakaan di Bekasi.
1: Dan yang ketiga, ada maling berulah di RPT TRA Pedongkelan Jakarta Barat, lampu hingga pagar digasak, pendengar ya.
0: Kita bacakan lagi ya. Yaps, WhatsApp yang masuk ya.
1: Betul, ada Bu Dewi dari Cengkareng.
0: Pagi, Mas. Bu Dewi.
1: Selamat pagi, Mas doang nih, mbaknya enggak ya. Saya pilih topik tarif Transjakarta yang mau naik deh. Kalau emang tarifnya naik, bisa lah ya disesuaikan mulai Januari. Semoga jangan terlalu memberatkan.
0: Amin.
1: Soalnya saya tiap hari naik Transjakarta.
0: Hidup Transjakarta, Bu Dewi.
1: Hidup ya.
0: Ada Rudi di Rawamangun, selamat pagi. Saya pilih soal tarif Transjakarta juga. Yang jadi pertanyaan saya nanti tarif barunya berapa ya? Karena katanya yang masuk 21 golongan tertentu tetap gratis. Mudah-mudahan sosialisasinya jelas katanya.
1: Aduh, itu yang mana-mana aja 21 termasuk gak ya?
0: 21 harusnya sih ya. Kan dari sebanyak itu bisa masuk sih.
1: Harusnya sih banyak.
0: Kan kita
1: tapi
0: juga pegawai.
1: Tapi saya enggak naik Transjakarta.
0: Enggak ya. Ya udah dinaik-naikin lah.
1: Ya udahlah ya. Maya dari Pasar Minggu. Maya dari Pasar Minggu. Topik pertama nih, soalnya tarif Transjakarta buat saya transportasi umum itu udah jadi kebutuhan sehari-hari, betul ya. Jadi kalau tarifnya berubah pasti berpengaruh banget nih ke pengeluaran bulanan. Ih, bener banget.
0: Iya, bener.
1: Bener banget, Mbak Maya.
0: Saya juga pilih tema nomor berapa sih Transjakarta itu?
1: Satu ya.
0: Ini ada Pak Andi. Saya memang bukan warga Jakarta, tapi sering pakai Transjakarta buat beraktivitas. Penasaran nanti penyesuaiannya seperti apa dan siapa saja yang masih dapat subsidi.
1: Betul.
0: Katanya.
1: Ini sih topik yang bikin deg-degan ya sebenarnya. Transjakarta ya. Ada juga nih, ada Mbak Ica Hamid dari Bogor.
0: Pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ica, katanya pilih tema nomor 2 ya. Polisi tetapkan masinis KA Argo Bromo tersangka kecelakaan di Bekasi. Miris ya dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh aparat kepolisian terhadap masinis KA Argo Bromo. Inilah yang namanya resiko di jalan. Kalau enggak nabrak, ya
0: jadi tabrak.
1: Dan pelajaran buat kita, terutama bagi para pengemudi ya, agar lebih berhati-hati di jalan.
0: Ada Pak Sutama di Cipondo. Selamat pagi, Pak Sutama.
1: Selamat
0: pilih tema
1: pagi.
0: Nomor 3 katanya. Maling besi, lampu, perutnya lapar betul itu dia. Kalau uang wajar lah katanya.
1: Iya betul ya, Pak ya.
0: Uang nggak wajar juga sih, Pak.
1: Sebenarnya nggak wajar sih, tapi ini
0: janganlah.
1: Lebih niat aja gitu ya, Pak ya. Lampu sama pagar digasak gitu ya. Oke, yang lainnya juga masih kita tunggu ya, pendengar ya. Sambil kita juga menunggu nih, kita akan menangkan yang mana ya. Tapi kalau untuk sementara sih kayaknya tema nomor 1 banyak
0: nomor 1 paling
1: ya.
0: Banyak dipilih, betul.
1: Yaps. Jadi kita masih tunggu Anda, silakan sampaikan yang mendengar 0811 7972 7912.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
0: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama Sally dan juga Bams pastinya.
1: Sampai jam 10.
0: Betul banget. Dan kita masih membahas terkait dengan topik pilihan pendengar ya. Yang terbanyak dipilih ternyata nomor 1 yaitu tarif Transjakarta dan Trans Jabodetabek yang akan naik diberlakukan pada 1 Januari 2027 ya pendengar ya.
1: Nah, kira-kira Anda setuju atau enggak nih? Nah. Jadi ini sudah kita tetapkan ya, karena tema polling yang paling banyak dipilih adalah mengenai tarif Transjakarta dan Trans Jabodetabek yang akan naik. Jadi untuk Anda yang mau ikutan pilih, ikutan berkomentar maksudnya, silakan Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811-7972-7912.
0: Yap, betul banget pendengarnya. Jadi mulai 1 Januari 2027 ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian tarif layanan Transjakarta dan juga Trans Jabodetabek. Jadi buat pendengar Pro 1 yang sehari-hari mungkin mengandalkan bus Transjakarta ya untuk beraktivitas, ada perubahan tarif yang perlu diketahui. Tapi tenang aja, sampai saat ini besaran tarifnya sih belum ditetapkan ya Bams ya. Tapi Pemprov DKI Jakarta ini masih melakukan pembahasan ya, dan juga mempertimbangkan berbagai aspek termasuk juga kemampuan masyarakat.
1: Nah, yang menarik nih, di saat tarif akan disesuaikan, Pemprov DKI juga berencana memperluas penerima kartu layanan gratis. Dari sebelumnya 15 golongan, nantinya akan menjadi 21 golongan masyarakat yang bisa mendapatkan layanan transportasi gratis. Makanya tadi ada pendengar yang bilang, ini 21 golongan mana aja nih? Siapa tahu dimasuk gitu ya.
0: Bener banget. Jadi bukan sekedar soal tarif naik turunnya ya, tapi pemerintah juga menyiapkan skema subsidi supaya masyarakat yang memang membutuhkan tetap bisa menggunakan transportasi umum tanpa terbebani biaya.
1: Nah, ya, kira-kira kalau naik berapa? Siapa tahu Anda juga punya usulan ya pendengar ya, kalau misalnya naik berapa. Sekedar informasi, kalau untuk saat ini tarif Transjakarta ini ada tarif ekonomis sel. Tarif ekonomis ini Rp2.000. Ini mulai jam 5 pagi sampai jam 7. Makanya sebetulnya yang berangkat pagi tuh enak ya.
0: Iya.
1: Tarifnya lebih murah.
0: Yang kerja berarti bisa dapat tarif itu ya.
1: Benar.
0: Ya. Tarif regulernya untuk Transjakarta ternyata di angka 3.500 ya pendengar ya, dari pukul 7:01 sampai dengan 4:59 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dan saya baru tahu loh, ternyata Transjakarta itu ada yang 24 jam operasionalnya.
0: Iya, ada beberapa.
1: Meskipun nggak semua ya.
0: Enggak, iya.
1: Kemudian kalau misalnya Anda juga punya informasi lainnya pendengar ya, termasuk dengan kondisi bagaimana pelayanannya juga gitu ya, apakah memang nanti kalau seandainya naik apakah ada pelayanan yang ditingkatkan, ini Anda juga boleh berkomentar ya di topik kita pagi hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan, nanti kami juga akan coba berbincang bersama narasumber kami dari tim advokasi transportasi publik ya. Kalau mau ikutan gabung juga boleh, nanti telepon aja di 0213440696 atau di 3444 1499.
0: Yap, bisa juga di nomor WhatsApp ya 0811-7972-7912.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan
4: makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki. Dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki. Dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, yes. Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Bamsari dan juga Seliana Jamil, yes, di pagi hari ini. Kita dengan tema transportasi ya pagi hari ini, dengan topik tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan naik diberlakukan 1 Januari 2026.
2: Iya, selamat siang Pak Johan. Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Johan Immanuel ya, selaku tim advokasi dari transportasi publik.
1: Selamat pagi,
2: selamat
1: Pak Johan.
2: Pagi, Pak Johan.
1: Oh, belum terdengar
3: selamat
1: suaranya.
3: Pagi, Mbak, enggak kedengaran suaranya.
1: Oh. Oke, selamat pagi Pak Johan, oh, sudah
2: pagi,
1: jelas
2: Pak
1: ya?
2: Suaranya. Iya. Kedengaran. Ini udah jelas ya Pak Johan ya?
3: Iya, baru kedengaran.
1: Oke, baik.
2: Oke, ya.
1: Baik Pak Johan, terkait dengan transportasi Jakarta dan juga transportasi Jabodetabek, ini akan naik diberlakukan 1 Januari 2027. Mungkin betul, kita minta pendapatnya dulu dari Pak Johan nih, seperti apa?
3: Iya, baik. Sebentar ya Mas, saya coba dulu ya. Sebentar
2: ya. Baik. Pak Johan juga suaranya agak putus-putus ini Pak Johan.
1: Iya. Dan ya, untuk baik. Anda,
3: ya. Baik, terima kasih Mas Bam dengan Mbak Sally ya, ya, atas kesempatannya. Jadi memang kalau terkait kenaikan tarif ini, kita sudah prediksi ya, bahwa setelah Trans Bandara ini akan diikuti ya dengan tarif lainnya gitu, Mas Bam, Mbak Sally ya. Ya. Jadi kalau bicara tarif ini kan tentu ya kita harus bicara bagaimana dengan dampak kedepannya ya. Nah ini memang kalau kami melihat terkait kepentingan kenaikan tarif ya, terutama untuk transportasi di Jakarta itu kan memang sudah ada peraturan daerahnya ya, peraturan daerah tentang transportasi.
2: Yeah.
3: Nah sayangnya peraturan daerah tentang transportasi ini kalau kita teliti, kita cermati ya, itu merujuk ke undang-undang yang sebetulnya sudah dicabut ya, atau dinyatakan tidak berlaku ya. Ya kan, karena sekarang sudah ada undang-undang tentang daerah khusus Jakarta ya. Sedangkan perda tentang transportasi ini yang dirujuk untuk penetapan tarif Transjakarta ya. Contoh ya kemarin ya, penetapan tarif Transjakarta untuk eteran Trans Bandara itu merujuknya ke peraturan daerah yang sudah sebetulnya induknya itu sudah dicabut ya. Ya, dengan undang-undang yang baru. Nah, ini jadi sebetulnya setiap penetapan itu selama masih merujuk ke undang-undang yang sudah dicabut itu bisa dikatakan cacat hukum ya, seperti itu Mas Bang, Mas Eli.
2: Okay. Pak Johan, ini kan Pemprov DKI sempat menyebutkan tarif dari Transjakarta udah sekitar 20 tahun nih nggak mengalami penyesuaian harga. Nah, apakah alasan ini cukup kuat untuk menaikkan harga, Pak Johan?
3: Iya, jadi kalau tentu alasannya masih klasik ya, karena belum ada kenaikan selama 20 tahun ya. Tapi kan sebetulnya hal itu kan bukan sebagai alasan utama ya. Nah kalau kita merujuk ya undang-undang daerah khusus Jakarta saat ini, itu sebetulnya ada pembagian ya untuk kewenangan penetapan tarif ya. Jadi antara Jakarta ya dengan daerah lain itu sebetulnya harus ada pembagian ya. Itu yang idealnya dari undang-undang daerah khusus Jakarta yang saat ini berlaku ya. Nah memang kalau undang-undang yang lama itu masih masih berpaku untuk usulan dari Dewan Transportasi Jakarta itu. Jadi seharusnya pemerintah DKI ini lebih aware lah ya dengan ketentuan yang sudah berlaku saat ini itu kan merujuk ke undang-undang yang lama, melainkan undang-undang yang daerah khusus Jakarta yang saat ini. Begitu sih.
1: Oke.
3: Mas Eli, Mas Bab.
1: Baik. Okay. Kalau tadi Pak Johan bilang bahwa sebetulnya dasar hukumnya sudah dicabut, Pak. Lalu sebetulnya berdasarkan apa nih kenaikan? Apakah karena memang ada dari Dewan Transportasi Jakarta atau karena ada hal lain, Pak Johan?
3: Iya. Jadi kalau kami cermati ya, di SK Gubernur 685 ya, tahun 2026 tentang penetapan tarif Trans Bandara itu mereka masih memperhatikan atau merujuk dengan undang-undang yang sudah dicabut. Nah ini memang kami juga tidak paham ya, karena kami tidak ikut untuk memberikan masukan dalam penyusunan SK tersebut. Tapi justru ini menjadi bahan ya, menjadi temuan pada siapapun ya, bisa menceret itu ya ke Mahkamah Agung. Nah itu yang akan kami lakukan sih untuk tarif Trans Bandara. Nah, selama mereka masih menggunakan dasar hukum atau merujuk dasar hukum yang sudah dicabut, itu tentu akan berpotensi dibatalkan artinya di Mahkamah Agung, seperti itu sih.
1: Oke. Kalau dibatalkan berarti ada kecenderungan nggak bakalan naik ya Pak ya?
3: Kalau dibatalkan ya tentu nanti akan balik lagi ke tarif semula kan, seperti itu ya.
1: Oke.
3: Secara hukum kan ya iya, jadi nyatakan tidak berlaku lagi kan sampai ada perubahan yang lebih terukur ya, ataupun lebih sesuai dengan ketentuan yang di atasnya di undang-undang seperti itu sih Mas Bang.
1: Oke. Okay. Kecuali kalau ada pembentukan undang-undang baru gitu ya.
3: Iya, sebetulnya undang-undang baru sudah ada. kami juga nggak habis pikir kenapa dirujuk undang-undang tidak yang sudah dinyatakan dicabut sih seperti itu ya.
1: Oke.
3: Okay. Dari pemerintah DKI Jakarta ataupun dari gubernur DKI Jakarta.
1: Baik.
2: Oke, okay, Pak Johan, ini kan masyarakat tentunya bertanya-tanya ya. Kira-kira naiknya jadi berapa gitu ya. Nah, kira-kira dari Pak Johan sendiri apa sih yang menjadi pertimbangan atau apa yang harus dipertimbangkan untuk menaikkan tarifnya nih untuk harganya sendiri?
3: Iya, iya. Jadi sebetulnya seperti ini ya, kalau bicara transportasi publik atau transportasi umum, itu memang tidak terlepas ya dari kesanggupan atau kemampuan ya untuk membayarnya. Sudah disurvei secara menyeluruh ya kepada warga DKI Jakarta untuk kenaikan transportnya itu, kemampuan bayarnya berapa, jangan cuma dibilang sudah disurvei tapi cuma hanya sebagian orang ataupun semua pilihan-pilihan dari Dewan Transportasi Jakarta ya. Surveilah seluruh warga Jakarta ya kan. Untuk survei berapa sih kenaikan tarifnya atau tepat nggak sih kenaikan tarif saat ini ya. Kan seperti itu ya. Bukan hanya semata-mata dengan usulan dari Dewan Transportasi Jakarta yang kami pun tidak tahu surveinya dari mana kan, seperti itu ya. Kan dari pemerintah provinsi juga mungkin sudah survei, tidak tahu survei dari mana. Ini sebetulnya semua serba tidak transparan kalau menurut kami ya. Jadi lebih baik transparan aja ya. Toh kalaupun semua transparan hasilnya juga akan baik ya. Masyarakat bisa menerima, warga Jakarta bisa menerima, ataupun kalau bisa menerima berapa usulan yang baiknya seperti itu sih.
1: Oke.
3: Okay. Mbak Sally.
1: Nyambung pertanyaan Sally nih Pak Johan, kira-kira besarannya kalau menurut Pak Johan dan mungkin teman-teman untuk kenaikan tarif yang memang kalau misalnya mau nggak mau naik, kira-kira berapa yang sekiranya tidak membebani masyarakat?
2: Betul.
3: Iya. Ya, sebetulnya kalau bicara kenaikan tarif saat ini sih itu sudah pas ya. Di angka 3.500 ya kalau untuk Transjakarta ya. Nah, kalaupun mau naik ya tentu harus ini dulu ya, harus diberikan yang baik dulu ya, atau diberikan usulan dulu ya kepada masyarakat. Nah, usulannya gimana ya? Itu kalau perlu ya tidak perlu naik, ataupun kalaupun naik ya sedikit lah ya. Mungkin bisa 4.000 seperti itulah. Mas Bam, Mbak Sally ya.
1: Oke.
2: Oke, okay, nah kira-kira ini waktunya tepat nggak sih Pak untuk naikin untuk tarif Transjakarta ini?
1: Di saat dengan situasi ekonomi ya,
2: lagi
1: betul
2: seperti ini gitu Pak?
3: Nah itulah, ini semacam empat gulipat juga ya. Satu naik, jadi hasilnya ada empat ya. Jadi trans bandara dinaikkan, nanti tiga-tiganya ikutan naik kan, seperti itu ya?
1: Iya, betul.
3: Nah, ini justru sangat tidak tepat ya. Nah, kita harus belajar juga dari hal lainnya ya. Iya. Seperti BPJS yang tadinya mau dinaikkan ya tarifnya. Nah saat ini kan ditunda ya, karena ada subsidi juga ya dari pemerintah kepada BPJS. Nah itu memang yang harus coba dicari alternatif solusinya. Gimana caranya saat ini itu belum tepat sih untuk menaikkan tarif untuk transportasi umum sih ataupun Jakarta sih.
1: Oke, tadi ada pendengar kita juga yang bertanya nih Pak Johan mengenai 21 golongan yang sekiranya akan dari 15 menjadi 21. Apakah kebijakan ini akan membantu mengurangi dampak kenaikan atau seperti apa Pak Johan?
3: Iya, itu sebetulnya memang baik ya untuk adanya 21 golongan nantinya ya yang dapat subsidi. Nah, cuma memang lagi-lagi ya, apakah bisa diawasi secara tepat atau tepat sasaran ya? Ya kan, itu memang jangan sampai buat program itu ataupun buat subsidi itu untuk evaluasinya atau pengawasan itu tidak secara tepat ya. Artinya sebetulnya yang tidak membutuhkan tetap memperoleh ya kan? Kan tuan-tuan harusnya memperoleh ya, dapat kan? Ini yang memang harus diperhatikan ya sebelum adanya pertapaan ya, pengkhususan tersebut harus juga selain adanya program harus diikuti dengan pengawasan dan evaluasi yang baik sih, seperti itu sih
2: Mas Bam. Oke. Okay. Pak Johan, kalaupun nanti tarifnya naik nih, menurut Anda apa yang harus ditingkatkan dari Transjakarta sendiri?
3: Kalaupun nanti naik ya?
2: Iya.
1: Kalau mudah-mudahan sih enggak ya Pak ya.
3: Ya, ya tentu warga Jakarta semua punya hak ya untuk menyampaikan pendapat ya, termasuk kami pun itu akan ada jilid 2 ya untuk tapi kami sedang siapkan untuk uji material yang membatalkan tarif transbandara ya. Jadi nanti kalaupun nanti tetap dipaksakan akan naik 1 Januari 2027, tetap kami akan ajukan kembali ya uji materi untuk kenaikan tarif tersebut, karena kami masih meyakinkan mereka ini ataupun yang pembuat kebijakan ini itu salah merujuk undang-undang, karena undang-undang yang tidak berlaku dirujuk sih.
1: Oke. Tapi kira-kira dampak dari kenaikan kalau misalnya ini terjadi apa sih Pak Johan?
3: Ya tentu kalau dampak kenaikan masih sama ya seperti statement kami sebelumnya, tentu lebih baik masyarakat menggunakan transportasi pribadi kan seperti itu ya. Kan apa kalau memang naik transportasi ternyata mahal kan seperti itu ya. Jadi memang harga yang saat ini sebetulnya untuk Transjakarta itu udah paling ekonomis dibandingkan dengan transportasi umum lainnya sih seperti itu.
2: Udah pas ya Pak harganya ya.
1: Oke, berarti kalau misalnya pun harus ada kenaikan mau nggak mau, itu rentan waktunya yang menurut Pak Johan cocok itu berapa tahun kemudian? Pak Johan, apakah masih bersama kami? Ini sepertinya nge-freeze nih.
2: Iya, nampaknya jaringan ya.
1: Pak Johan.
2: Yeps, Pak Johan. Oke.
1: Pak Johan. Sepertinya sambungannya oke. Pak Johan kembali lagi.
2: Pak Johan, baik. Mohon maaf ini kami terima ya. Suaranya tidak begitu jelas.
1: Oke.
3: Ya, ini sudah jelas belum?
1: Iya, sudah, jelas. Sudah.
2: Silakan, Pak Johan.
1: Boleh ya, boleh dijawab dulu Pak Johan, mungkin kalau misalnya pun harus naik kira-kira harus rentan waktu berapa tahun kemudian?
3: Oh, baik. Ya, rencana ya.
1: Iya.
3: Tentu seharusnya rencana ini kan ada evaluasinya ya secara berkala ya seperti itu ya. Cuma jadi pertanyaan kenapa evaluasinya tidak dilakukan secara berkala ataupun kenapa harus menunggu dulu adanya pergantian ya kepala daerah ataupun gubernur yang baru kan seperti itu ya. Nah sebetulnya untuk kenaikan tarif ini kalaupun mau dievaluasi ya, tentu evaluasi itu kan bisa dua hal ya. Bisa evaluasi yang memang ya kan, evaluasi yang memang untuk tetap tarifnya tidak naik, ataupun evaluasinya untuk naikkan tarif sesuai dengan kemampuan
1: Pak Johan suaranya putus-putus nih Pak.
3: Halo.
1: Ya.
3: Ini sudah jelas.
1: Oke. Lanjutkan, Pak.
3: Ya, jadi kapan saatnya? Ya, perlu kapan saatnya lebih baik itu pada saat
1: putus-putus lagi ya.
2: Ya, Pak Johan, ini kebetulan ada pendengar yang mau bergabung. Kita sapa dulu aja Pak Johan ya.
3: Boleh.
2: Oke.
1: Ada Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat pagi, Pak Hasanuddin.
4: Selamat pagi, Bang Sari bersama Sally.
1: Pagi, Pak. Pak, ini terkait dengan transportasi Jakarta yang dan Transjabodetabek yang akan naik diberlakukan 1 Januari ini. Kita juga tersambung dengan tim advokasi transportasi publik Pak Johan Immanuel di line kami juga. Apa yang mau disampaikan, Pak Hasanuddin?
4: Jadi begini, Pak Johan, Bang Bam sama Sally. Kalau saya menyikapinya begini. Evaluasi dulu sebaik mungkin. Terus andaikan naik ya emang ada kapasitasnya, emang kita udah memenuhi ini ya. Walaupun itu undang-undang dicabut hukumnya ini, tapi namanya kan itu kebijakan. Tapi yang saya usulkan yang penting ini sarana prasarananya, terus armadanya di perbaiki, jangan sampai ada kerusakan ketika di jalan. Untuk wilayah Jabodetabek apa ke wilayah Jakarta sendiri, kadang-kadang kan ada trouble gitu. Perbaiki itunya. Boleh-boleh aja naik mah, itu hak Pemprov DKI. Cuman ya itu armadanya rada sedikit di kontrol lah. Jangan sampai ada terbebani oleh para konsumen kita. Terus untuk KLJ itu, untuk kalangan mana aja ini? Nanti kalau ada untuk kartu pelayanan gratis itu.
1: Oh, ya, masih dalam pembahasan Pak Hasanuddin. Tapi ya, kalau ya, boleh bertanya Pak Hasanuddin, pernah ada pengalaman mungkin yang bisa diceritakan menggunakan Transjakarta yang membuat Pak Hasanuddin berkata ini harus diperbaiki, apa nih mungkin Pak Hasanuddin?
4: Jadi begini, satu, ketika itu udah memenuhi kapasitas, pintu itu nggak bisa nutup, itu harus diperhatikan. Okay. Melebihi kapasitas itu pintu nggak bisa ditutup, nggak bisa bergerak, itu aja dulu. Jadi kalau udah kapasitasnya pas, bisa nutup. Jadi jangan dipaksakan, itu. Jadi kasihan juga untuk yang para gitu.
1: Baik.
4: Itu aja.
1: Baik, Pak Hasanuddin, terima kasih banyak ya Pak Hasanuddin untuk
4: selamat pagi.
1: Komennya di pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, ada Pak Hasanuddin yang barusan. Pak Iman, Pak Johan mungkin boleh berkomentar, Pak. Ini mengenai pendengar yang sebetulnya ada yang setuju juga ternyata selnya. Yang penting fasilitasnya diperbaiki gitu ya. Apa nih mungkin mau ditanggapi Pak Johan?
3: Iya, jadi memang itu kami juga sering pernah ya mengenai standar pembayaran. Tapi permasalahan yang
1: di juga. Pak, putus-putus lagi nih Pak, mohon maaf.
3: Dengan pelayanan.
1: Halo, ya, Pak, sudah jelas? Halo, Pak, masih putus-putus.
3: Halo?
1: Ya, oke.
3: Halo, sudah jelas Pak? Ya.
1: Oke, baik
2: ini
1: Pak.
2: Ini lebih jelas Pak, silakan.
3: Iya, baik. Jadi izin saya ulangi ya, jadi memang kalau mengenai standar pelayanan minimum ya, kami juga pernah sampaikan juga ya melalui RRI ya, mengenai ini ya untuk datangannya kan seperti itu ya. Kemudian mengenai keamanannya ya, di dalam Transjakarta itu ya seperti apa ya kan. Ya memang itu memang perbaikan fasilitas sudah dilakukan ya, baru di apa namanya dilakukan kenaikan tarif. Nah, kita bisa lihat dari komuter lain ya, PT Kereta Api Indonesia ya kan, bagaimana ya kan tadinya semua ada kereta ekonomi, ada kereta AC kan seperti itu ya. Sekarang semua kereta AC semua kan seperti itu ya kan, cara tapping masuknya pun ya itu sudah luar biasa kan, sistem ya ataupun teratur kan. Nah itu memang standar pelayanan minimum itu memang penting ya, diperbaiki terlebih dahulu dibandingkan kenaikan tarif ya. Mengapa? Mengapa demikian? Standar pelayanan minimum itu yang dilakukan dari semua
1: masalah dengan Baselik. Oke, baik. Terakhir mungkin ini Pak Hasanuddin, Pak Hasanuddin, Pak Johan. Sebaiknya apa yang dilakukan sama Pemprov DKI ini sebelum tarif barunya benar-benar dilakukan di 1 Januari nanti supaya kebijakan ini tidak memberatkan pengguna transportasi umum?
3: Iya, jadi memang yang di depan mata tadi dulu seperti pendengar ya, Pak Sun sampaikan sampai minimum itu kembali ya. Apa saja ya, pegangan dulu diperbaiki. Ya kan, pengalian diperbaiki. Keamanan diperbaiki ya. Sama ditambah juga ya untuk armada busnya ya, jam-jam sibuk ya, itu sih sebetulnya yang lebih penting dibandingkan dengan penyesuaian atau kenaikan tarif di 1 Januari 2023 nanti.
1: Oke, baik.
2: Oke, Pak Johan, terima kasih banyak sudah bergabung di Prosotara di Jakarta pagi hari ini.
1: Terima kasih Pak Johan, selamat beraktivitas kembali. Baik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
3: Iya. Pagi.
2: Ya, mendengar tadi ya perbincangan kita bersama dengan tim advokasi transportasi publik ada Pak Johan Immanuel.
1: Dan perbincangan ini juga sekaligus menutup tema polling dan juga topik kita di pagi hari ini ya mengenai tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan naik diberlakukan 1 Januari 2027. Mudah-mudahan semuanya sesuai ya dengan apa yang kita harapkan ya pendengar ya. Dan kita akan terus memberikan tema polling atau topik di pagi harinya, ikuti terus setiap harinya tentunya di Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan kembali dengan Halo RRI di jam 9 nanti. Tetap bersama Jakarta pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kita masih bersama ya dengan Bams dan juga Sally yang pastinya sudah di Halo RRI. Seperti biasa di jam 9 sampai dengan jam 10 kita mengajak Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas umum dan juga layanan publik yang pastinya ya. Silakan sampaikan kalau ada keluhan-keluhan di 0811 7972 7912.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: Masih di Halo RRI, masih ya. Ada Shaliana Jamil
1: dan juga Bamsari pagi hari ini. Pendengar kita masih nunggu ya, pendengar ya. Keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik ya, pagi hari ini pokoknya masih kita tunggu di 0811 7972 7912.
0: Kasih nama, alamat, nomor WhatsApp, keluhannya apa?
1: Ya.
0: Silakan Anda, kita tunggu sebelum jam 10 ya.
1: Betul banget. Tadi kalau yang mungkin pendengar ada yang menyimak ya, tiga polling tema kita tadi salah satunya adalah soal maling yang berulah di RPetra Perdongkelan Jakarta Barat ya. Ini lampu hingga pagar digasak, luar biasa. Jadi fotonya ini Bams, ada satu buah foto yang menggambarkan bahwa ya emang lampunya diambil, terus juga pagernya kosong gitu. Ini lumayan panjang loh pagernya loh yang hilang.
0: Saya nggak paham ya dengan tipikal-tipikal orang-orangnya
1: ya.
0: Karena pager itu kan lumayan berat ya. Dan
1: betul,
0: itu tertanam ya. Seniat nah, itu gitu ngambil
1: itu,
0: ya.
1: Itu makanya dia, makanya itu dia. Tadi ada pendengar juga yang ngomong kalau uang masih mending gitu ya, maksudnya simpel kali ya, diambil gampang. Kalau ini tuh kayak niat banget aja, pagar dijual gitu ya, diambil. Nah ini sarana dan juga prasarana di ruang publik ya, terpadu ramah anak atau RPetra Perdongkelan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat hilang dicuri. Jadi fasilitas berupa lampu taman, terus pagar dan juga fasilitas lainnya dilaporkan satu persatu menghilang dari tempatnya. Ini dikatakan oleh Kepala Suku Dinas Pertanaman dan Hutan Kota Jakarta Barat, ada Pak Dirjen Kusuma. Dia mengatakan pihaknya belum membuat laporan ini kepada polisi lantaran sesuai dengan prosedur ya, pastinya ya, laporan dibuat oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal dan akan diteruskan oleh pihak Sudin Tamhut pada aparat penegak hukum atau APH.
0: Oke.
1: Jadi ini selain pencurian, sejumlah fasilitas taman juga mulai rusak ya, yaitu sarana bermain anak, terus juga pot semen serta fasilitas-fasilitas lainnya. Sampai sekarang pihaknya pun telah menginventarisasi ya kehilangan serta kerusakan fasilitas di lokasi tersebut untuk menghitung kebutuhan materialnya kira-kira habisnya berapa.
0: Ada seorang warga di Taman Perdongkelan namanya Santi ya, ini bilang kalau kerusakan dan juga kehilangan fasilitas ini membuat area publik ini berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu katanya. Jadi kalau sekarang sudah hampir 99% hancur katanya, sudah gak kayak dulu. Disampaikan juga bahwa pagar besi di sejumlah bagian taman ini sudah banyak yang hilang, kemudian bangku dan fasilitas lainnya juga sudah tidak lengkap gitu. Dan ini yang membuat orang-orang malah gak jadi nyaman untuk datang ke sana gitu.
1: Iya, betul banget. Selain fasilitasnya yang rusak dan juga hilang, ini lampu penerangan di taman juga banyak yang mati ya. Kondisi tersebut akhirnya membuat suasana taman kalau malam hari jadi gelap banget dan juga kurang nyaman ya bagi warga yang datang untuk bersantai maupun berolahraga. Ternyata kayak gitu ya. Ya semoga enggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini ya pendengar ya, karena sedih banget kalau fasilitas umum tuh diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak begini ya.
0: Ini tapi bukan cuma diambil, kadang orang juga yang ada di situ kayak nyoret-nyoret, nah, terus kayaknya tangannya iseng gitu. Nah, ini nggak dibetulkan ya pendengar ya.
1: Betul banget pendengar. Mungkin di sekitar Anda juga ada keluhan-keluhan yang sama seperti ini, boleh ya disampaikan langsung ke Prosotera di Jakarta 0811 7972 7912.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
5: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta pagi ini masih di Halo RRI bersama Sally dan juga Bams pendengar.
1: Sampai jam 10 yes, nanti.
0: Betul
1: Halo
0: banget.
1: RRI.
0: Keluhan-keluhan Anda masih kita tunggu ya pendengar ya. Silakan sampaikan keluhannya apa, boleh banget. Tadi barusan ada yang masuk sih ya sebenarnya ya. Ada Pak siapa tadi? Dari Rangkas Bitung ya. Oh Pak Isna Adhari ya.
1: Betul ya? Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad atau Pak Is?
1: Memang yang ini. Oh iya.
0: Betul ya, ini soal keluhan soal desil katanya. Tapi ini kebetulan wilayahnya di Rangkas Bitung gitu ya.
1: Ya, tapi sekedar info luar, ya. Gak apa-apa tadi Pak Isna ya. Pak Isna ini ada di Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Ini sebetulnya bisa ke Banten ya?
0: Ya, Banten, betul.
1: Dari Banten ya, nggak apa-apa. Tapi ini mengenai soal desil, KTP masuk desil 6.
0: Ya.
1: Dengan kondisi tidak bisa melihat dan juga pengangguran gitu ya, atau alias tidak bekerja. Sekedar informasi saja yang bisa kami sampaikan, bahwa memang kalau rinciannya sebenarnya ada 10 tingkatan desil ya, Sel ya.
0: Betul.
1: Dimana tingkatan 1 dan 5 ini di bawah kelas menengah. Sementara yang 6 sampai dengan 10.
0: Ya, itu adalah kelompok masyarakat menengah hingga yang paling sejahtera atau paling atas ya pendengar ya.
1: Nah ini yang membuat sepertinya Pak Isna ini tidak mendapatkan bantuan gitu ya dari pemerintah ya. Karena masuk desil 6 sementara kondisinya tidak bisa melihat dan juga tidak bekerja gitu ya. Mungkin ini kalau ada pihak-pihak terkait yang mungkin juga mendengarkan siaran kami bisa langsung menginformasikan.
0: Betul.
1: Gitu ya Sil ya.
0: Mungkin untuk Pak Isna boleh nanti hubungin langsung dari RRI Banten ya di Halo RRI. Mungkin jamnya kita sama nih jam 9 sampai dengan jam 10
1: ya,
0: pagi
1: betul.
0: Ini silakan mungkin bisa ke RRI Banten ya Pak ya supaya bisa langsung diurus juga karena kebetulan kalau di RRI Jakarta kita menerima keluhan-keluhan dan
1: khusus
0: juga
1: Jakarta.
0: Ya betul khusus juga untuk wilayah Jakarta. Ini ada Pak Ahmad Beni ya dari Cipondo Tangerang.
1: Pagi Pak Ahmad.
0: Oh ini juga kawasan Ciledug ya, tapi kita coba dulu ya nanti ya siapa tahu karena kan perbatasan ini ya kalau di mana Ciledug ya ini di SIM keliling Ciledug siapa tahu kalau emang masih bisa dibahas juga dan bisa kita laporkan ke pihak terkait di wilayah Jakarta. Selamat pagi RRI, tolong dibahas dong biaya resmi urus perpanjangan SIM di mobil keliling karena biayanya tuh nggak transparan. Belum lama saya urus perpanjangan SIM A dengan biaya 225. SIM keliling Karawaci, 2 hari lalu saya perpanjang SIM C. Biayanya 275. Ini SIM keliling di wilayah Ciledug. Saya minta bukti pembayaran, kata petugasnya tidak ada. Pak Ahmad Beni mungkin bisa dijelaskan lagi ya. Ini yang nggak transparan pas ngurus di Karawaci atau pas di Ciledug nih ya. Karena ini kan dua tempat yang berbeda ya, Bams ya. Kita
1: betul.
0: Mungkin kalau Karawaci itu masuknya kan Tangerang ya. Kalau misalkan Ciledug mungkin coba kita bantu karena itu kan masih perbatasan dengan Jakarta Selatan ya. Bams ya. Jadi mungkin bisa kita sampaikan. Tapi kalau misalkan Karawaci nih kayaknya kemungkinan kita belum bisa lanjutkan ya Pak Beni. Ya, Pak Beni ya. Coba dijelasin lagi kira-kira kemarin biaya yang enggak transparan itu di wilayah Karawaci atau di Ciledug nih pas ngurusnya ya. Karena kalau angka tingginya sih di wilayah Ciledug nih 275.
1: Dan itu SIM C. Sebetulnya SIM C itu harusnya di bawah karena SIM C itu kan motor ya.
0: Yaps, benar
1: gitu.
0: Banget.
1: Tapi kami informasikan juga untuk pembuatannya memang kalau untuk SIM A kemudian B1 dan B2 itu Rp80.000. Kemudian SIM C, SIM C1 dan C2 itu Rp75.000. Sementara ada SIM D dan D1 itu Rp30.000. Tapi di luar itu ada biaya pemeriksaan kesehatan jasmani atau RIKES. Kisarannya tuh antara 25 sampai dengan 35.000. Kemudian juga ada tes psikologi Sel. Ini kisarannya itu 37.500 sampai dengan Rp100.000. Ini tergantung lokasi atau pilihan tes online gitu ya. Kemudian ternyata juga ada asuransi kecelakaannya juga sekitar Rp50.000. Nah ini sebetulnya informasinya itu tergantung pada kebijakan tarif kesehatan dan tes psikologi di masing-masing daerah. Selain itu juga Anda harus memastikan persyaratannya. Kalau misalnya Anda mau datang ke sana ya, ada syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan yang menjadi salah satu syarat tambahan dalam pengurusan SIM. Jadi informasinya memang tergantung dari kebijakan
0: ada biaya
1: tarif
0: tambahan atau enggak gitu ya
1: di masing-masing daerah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Informasi yang sementara bisa kami sampaikan demikian gitu ya.
0: Oke. Okay. Jadi kita belum tahu nih apa ya. Nah, ini juga kita sambil mau update Bams ya. Ada beberapa laporan yang kemarin sempat kita terima, itu salah satunya dari Pak Martono ya di Tanjung Priok yang katanya menyampaikan usulan terkait dengan transportasi umum khususnya bus kota rute Semper sampai dengan Senen ya waktu itu ya. Kalau enggak salah, kalau kata Pak Martono ini udah enggak beroperasi lagi. Nah, ini laporannya sudah sempat kita sampaikan kemarin di tanggal 23 September ya.
1: Minggu lalu ya?
0: Iya, betul banget. Dan laporannya saat ini sudah diterima oleh Dinas Perhubungan, Pak. Statusnya masih menunggu ya. Semoga aja nanti akan ada apa namanya keputusan-keputusan terbaik
1: lebih
0: gitu
1: lanjut ya.
0: Informasi lebih lanjutnya. Semoga aja bus yang Bapak harapkan bisa aktivitas lagi, bisa jalan lagi, aktif lagi. Ada juga kemarin sebentarnya ini laporan-laporannya kita update dulu ya.
1: Kabel menjuntai
0: ya, ini di depan rumah Kota Bambu Selatan ya. Ini juga kemarin ada laporan dari Mbak Ruli. Ini kalau Ruli kemarin sempat masukin laporan, kalau yang pendengar mungkin ingat ya, ada kabel menjuntai di kawasan rumahnya. Cuman ini kok update-nya nggak bisa dibuka ya Bams ya. Ada fotonya nih. Nah, laporan telah selesai katanya ya, karena sudah diperbaiki. Oh, sudah dirapikan ternyata. Tadinya separah ini, Bams.
1: Oh, semrawut sekali ya, benar ya.
0: Betul, mana lagi ya? Ada lagi nggak ya? Nih, tuh sampai menjuntai ke pagar. Ini kan bahaya banget ya.
1: Dan
0: ternyata update-nya setelah kami update dari Halo RRI, sudah rapi. Sudah diperbaiki kemarin ya. Nanti kita update langsung sama Ruli kali ya, gimana nih di dekat rumahnya apakah sudah rapi semuanya. Lalu ada juga kemarin terakhir juga ada laporan dari siapa lagi ya, kita update ya bentar ya, ini agak lama nih
1: ya. Sambil menunggu juga sebetulnya Anda bisa menyampaikannya kapanpun ya, selama siaran kami berlangsung nih pendengar ya. Tapi untuk pembahasannya hanya di hari Senin, Rabu dan Jumat di jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Betul banget. Oke, ini update-nya dari Pak Adi ya.
1: Pagi Pak Adi.
0: Waktu itu Pak Adi sempat memberikan informasi, katanya selamat pagi, saya Adi, kebetulan pemakai jalan setiap hari di jalan P. Antasari Jakarta Selatan ya, tempatnya di sisi kiri dari Townhouse Paradiso sampai pertigaan Jalan Gaharu 1 ya, Pasar Cipete. Jalanan banyak yang bergelombang nih Mbak, kemungkinan aspalnya kurang bagus atau tanahnya yang banyak amblas ya, mohon untuk pihak Bina Marga jalan diperhatikan gitu ya. Tapi ini kemarin gak ada fotonya sih update-nya. Pak Adi ya, ini terima kasih atas laporannya, sudah kami sampaikan kemarin juga, sudah disposisi ke Sudin Bina Marga Kota Jakarta Selatan, lalu sekarang statusnya sudah di Dinas Bina Marga untuk bagian perencanaan, mungkin masih perencanaan pembangunan ya Bang.
1: Okay.
0: Ini ada jawaban juga, katanya luasan jalan yang perlu diperbaiki, panjang dan lebar perlu pekerjaan miling ya dari pihak ketiga, mohon bantuannya bidang jantan katanya. Terima kasih, ini sudah dialihkan disposisinya ya pendengar ya. Jadi kita tunggu aja nih Pak Adi ya, semoga jalan segera diperbaiki.
1: Amin.
0: Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya dari kemarin memberikan informasi atau laporan-laporan terkait dengan fasilitas di Jakarta. Yang lainnya masih kita tunggu ya Bang ya, pastinya ya.
1: Yeah. 02-021-344-0696 atau 344-1499
0: ya, 0811-7972-7912.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Din,
2: kenapa Rut?
1: Aku lagi belajar bahasa isyarat loh.
2: Hah? Bahasa isyarat? Buat apa, Rudi?
1: Jadi gini, Din.
2: Gimana?
1: Aku punya teman tunarungu.
2: Oke.
1: Aku ingin bisa berkomunikasi langsung sama dia, Din.
2: Sebentar, Rut. Tapi emangnya harus sampai segitunya ya belajar bahasa isyarat?
1: Justru dari situ aku tersadar, Din. Kalau akses komunikasinya tidak ada, dia bisa kesulitan menyampaikan pendapat, kebutuhan, bahkan ya, Din, sekedar ngobrol aja.
2: Oh, iya. Jadi belajar bahasa isyarat itu bukan cuma supaya bisa ngobrol ya sama teman-teman tunarungu?
1: Bukan, Din. Ini tentang menciptakan komunikasi yang bisa diakses sama semua orang.
2: Iya, baru paham aku, Rut. Berarti belajar bahasa isyarat juga bentuk kepedulian kita sih ya, supaya nggak ada yang merasa terhambat untuk berkomunikasi, ya nggak sih?
1: Iya, benar banget, Din. Karena komunikasi itu hak semua orang. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak?
2: Iya juga sih, setuju.
0: Mari wujudkan akses komunikasi yang inklusif, karena setiap orang berhak untuk berkomunikasi, didengar, dan dipahami.
3: Masih di Halo RRI.
4: Ya, betul banget, masih bersama saya dan juga Farid. Kangen Mas Farid teman ya. Bams ya. Udah lama loh soalnya enggak sama Farid. Senin keberapa ya? Udah Senin kelima enggak bareng.
3: Kenapa dia?
4: Farid Kurniawan cuti. Dia cuti ya. Jadi tiap Senin enggak ada ya, biasanya ada Farid Kurniawan. Oke. Saking kangennya kemarin Dedek loh.
3: Kenapa? Oh iya, Dedek Kurniawan.
4: Itu siapa yang ngomong kemarin ya?
3: Andes.
4: Oh iya. Andes. Oh iya, Bang Andes ya. Terima kasih. Setelah ini nanti akan ada Dedek Kurniawan loh. Salah ngomong.
3: Saya sampai pas di jalan. Dia ngomong apa tadi?
4: Dedek Kurniawan. Oke lah ya kalau gitu ya. Mungkin sudah saatnya Mas Farid balik lagi ke pagi ya. Oke, ini pendengar ya, kalau ngomongin soal keluhan-keluhan fasilitas publik dan layanan publik, ini ada salah satu yang lagi rame ya. Sebenarnya kemarin udah sempat saya singgung ya di hari Rabu ya. Jadi ada
3: Rabu kemarin.
4: Senin ya, Senin. Ya, hari ini Rabu kok jadi kayak gini sih, enggak nyambung deh.
3: Hari oke.
4: Oke. Okay. Ada 3 orang perempuan yang katanya naik bajai ya, cuman dari Grand Indonesia sampai stasiun LRT Duku Atas kalau nggak salah.
3: Benar ya.
4: Itu kena tarifnya pas deal-dealan sama supir bajainya katanya 40.000. Dipikir mereka 40.000 ya udah kan yang naik bertiga nih, udah 40.000 perjalanan. Oke deh ya udah kalau gitu 40.000. Ternyata di sampai tempat tujuan perempuan ini ditagih 120.000. Jadi plot twistnya adalah satu orang 40.000 ya pendengarnya.
3: Bang, saya pengen lihat abang bang kayak apa bang orangnya bang, please bang.
4: Nyebelin banget.
3: Astagfirullah. Bang, saya nyebutnya
4: ya, itu
3: antara
4: dia.
3: Kesel dan pengen getok aja sih sebenarnya.
4: No kan bener dari GI ya sampai ya. Ke
3: ini stasiun bener. Stasiun iya LRT seingat saya juga gitu.
4: Bener Duku Atas.
3: Dan ini rame banget diperbincangkan ya pendengar ya. Mudah-mudahan ini sampai juga sih sebenarnya obrolannya ke orang-orang sopir bajai. Abang-abang yang baik, yang terhormat.
4: Tolonglah ya. Agak manusiawi gitu. Kalaupun mau mahalin dikit tapi ya jangan
3: yang benar aja lah bang. Itu kan
4: cuma jaraknya nggak jauh banget ya, cuma 2,5 meter ya. Kilometer ya.
3: Betul. 2,5 kilometer. Bukan meter ya, sel.
4: Kilometer. Tapi itu kan masih deket loh gitu.
3: Iya.
4: Jauh banget.
3: Dan ini saya sih sebenarnya pengennya teman-teman sopir bajainya coba meluruskan juga deh. Karena kalau enggak kan imbasnya ke yang lainnya juga.
4: Betul. Terus gitu. Terang jadi kita takut ya mau naik jalan. Jadi akhirnya ya mohon maaf nih kalau misalkan ada penumpang yang lebih kritis lagi sebelum naik gitu.
3: Ya.
4: Pak, berapa 40.000 buat satu orang atau buat kita bertiga nih?
3: Nah,
4: gitu.
3: Bener.
4: Karena kan naik bajai tuh Emang ada ya?
3: Gak ada, gak ada. Dari zaman ya, dulu sampai zaman sekarang naik bajaj mau berapa orang ya segitu tarifnya ya, bukan per orang ya, gitu.
4: Tarifnya bukan per orang.
3: Sesuai dengan apa namanya nego di awal, tapi bukan perorangan.
4: Betul.
3: Kalau memang abang mau perorangan, abang juga bilangnya dari awal 4.000, 40 ya, tapi satu orang. Ya. Kan kalau 3.120 ya? Iya, jangan jahat-jahat bang, hidup nggak lama kok bang. Ya.
4: Jadi merasa tertipu gitu ya?
3: Iya.
4: Yang ditipu mereka yang kesel sampai sini.
3: Iya,
4: ya.
3: Sampai sini rasanya gitu.
4: Masalahnya itu cuma deket Bams, kecuali agak-agak jauh ya. Tapi waktu itu juga di thread sempat baca gara-gara ada kasus ini ya. Akhirnya ada yang cerita tuh Bams ya, katanya dia pernah naik ke bajaj, cuman rutenya 5 km tuh berarti lumayan juga ya, 5 km naik bajaj dari masih kawasan Jakarta juga. Dia bilang sebenarnya tarif bajaj ini berapa sih? Karena beda-beda. Saya kok kemarin naik bajaj jarak 5 km ditagihnya berapa? 80.000 dan menurut dia itu masih agak mahal juga 80.000.
3: Yeah.
4: Nah, makanya saya juga udah lama sih naik bajaj sih.
3: Saya udah lama naik bajaj, cuman kalau sepengetahuan saya itu memang deal-dealan aja sama abangnya. Dan kira-kira juga gitu loh. Masa dengan jarak yang segitu dekatnya harganya mahal sekali gitu.
4: Ya betul.
3: Lebih ke deal-dealan aja memang sama abangnya. Kalau bicara mengenai tarif aslinya berapa memang gak ada.
4: Iya gak ada
3: gitu.
4: Ya.
3: Tapi abangnya juga please lah bang, jangan terlalu apa ya bilangnya ya, keterlaluan untuk getok harga gitu. Apalagi kalau misalnya yang naik nanti dari luar kota, wisatawan, yang ada nama Jakarta jelek dong bang.
4: Iya itu gitu. Satu, bahkan masyarakat yang mungkin bolak-balik Jakarta juga kayak yang kerja, itu jadi kayak takut mau naik, mendingan jelas-jelas aja gitu ya.
3: Mendingan naik online aja sekalian, ya kan?
4: Tarifnya di awal gitu.
3: Benar.
4: Ya.
3: Benar, akhirnya nggak laku deh.
4: Nah itu yang kita sedihkan nanti takutnya kayak gitu ya. Jadi pendengar kita masih menunggu Anda ya, terserah untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan-keluhan fasilitas publik dan juga layanan publik, silahkan, boleh banget, masih kita tunggu ya sampai kalau untuk aduan sih kapan aja bisa,
3: selama siaran berlangsung.
4: Betul, tapi kalau misalkan untuk
3: pembahasan
4: itu di hari Senin, Rabu sama dengan Jumat ya, mendengar ya, jam 9 sampai dengan jam 10.
3: Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas akhirnya Budi Priantoro dibantu sama Hugo pamit.
4: Ada
3: di
4: juga tim Jakarta pagi ini ada Lintang ya pagi ini.
3: Makasih
4: ya.
3: Lintang.
4: Terima kasih Lintang, dan kali ini Sally dan juga Bams pamit undur diri.
3: Selamat pagi.
4: Dan sampai jumpa.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: kasih telah menyimak Jakarta Pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro 1. Selamat hari Rabu ya. Di akhir bulan nih, 30 September 2026, akhir-akhir perjuangan gajian kita sebulan yang lalu ya. Pendengar Pro 1 semangat, kata aku mah ya. Sama, saya juga lagi nyemangatin diri saya sendiri nih. Semoga kabar Anda menyenangkan ya di hari ini. Dan semalam tidurnya lumayan enak, karena saya semalam tidurnya agak kurang enak. Gerah banget Jakarta Barat tuh ya. Gak tahu deh kalau di tempat Anda, jadi agak kurang nyenyak gitu tidurnya. Impactnya ke pagi jadi ngerunut deh tuh, semuanya jadi mepet karena tidurnya kurang. Kalau Anda gimana? Semoga tidurnya pas, jadinya nggak cranky hari ini ya, nggak kurang tidur, dan semoga tidak menjebalkan ya buat orang lain. Amin. Kalau untuk jalanan sama seperti hari Rabu biasanya ya, pendengar Pro 1, macetnya lumayan padet gitu jalanan ya. Mataharinya juga masih sama dari kemarin, cerah ceria terik. Wah, lumayan panas ya. Saya tadi nyampe studio RRI padahal udah dingin, tetap masih pakai kipas loh saking panasnya. Semoga semuanya yang beraktivitas di luar hari ini semangat. Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu yang enak pastinya ya, menemani aktivitas Anda, begitupun dengan informasi yang menarik untuk Anda. Sebagai lagu pertama saya mau kasih The Bagindas untuk saya, untuk Anda pendengar Pro 1. Sebuah lagu dari tahun 2010, judulnya Empat Mata. Untuk Anda yang mau berinteraksi silakan 0811 7972 7912.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

Audi dengan lagu Sendu mendengar Prosatu. Lagu ini tuh mengingatkan saya pada masa-masa SMP ya, tahun 2004 2005. Lagunya seru banget karena ini juga menjadi banyak soundtrack FTV pendengar Prosatu ya. Dulu ingat banget tuh ketika lagu ini keluar ya, masih zaman tuh buku yang ada chord musiknya sama lirik lagunya. Atau di majalah tuh paling belakang biasanya ada bonus lagu sama chord kunci gitarnya ya, atau kunci alat musik lainnya tuh ada chordnya dan lirik lagunya. Lagu ini tuh sempat lama bertahan karena banyak banget yang suka lagunya Audi yang lagu Sendu ini. Jadi kangen ya dengar Audi bawain lagu yang seneng-seneng lagi, yang cheerful, yang centil kalau kata anak sekarang loh, pendengar Prosatu. Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Rabu akhir bulan ini saya mau ngingetin nih untuk Anda, semoga apa yang harus diselesaikan di akhir bulan ini mungkin harus submit data-data absensi ya, data-data lembur, data-data yang harus dikirim ke distributor, mungkin laporan-laporan yang mesti di follow up lagi. Jangan lupa pendengar Prosatu ya, nanti beda bulan beda lagi masalah hidupnya soalnya. Ini juga saya mau ngingetin Anda ya, kalau misalnya di sekitar tempat Anda gitu pendengar Prosatu ya, kalau ada apa namanya tuh pohon-pohon yang sekiranya memang itu gunanya untuk ngedemin atau mungkin dilestariin gitu ya, dan terlihat besar karena sudah dirawat dari dulu gitu, kelihatan kan dari batangnya besar gitu ya, tiba-tiba dipotong, tiba-tiba ditebang gitu ya. Sama kayak mungkin ada dulu pendengar Prosatu sebulan atau dua bulan lalu ingat sebuah kasus di Bandung ya, ada pohon yang memang tidak boleh dipotong, tiba-tiba dipotong untuk bisnis gitu pendengar Prosatu ya. Nah ini juga di daerah Jakarta Barat ya, ada peringatan nih dari petugas suku dinas pertamanan dan hutan kota yang memberikan peringatan kedua karena menebang pohon pelindung tanpa izin di Jalan Pilar Raya nomor di RT 5 RW 3 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, di mana Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat Diria Kusuma mengatakan pihaknya mengatakan kalau mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas penebangan pohon pada ruas jalan tersebut, di mana pohon pelindung yang ditebang berjenis mahoni ini berada di Jalan Pilar Raya, tepatnya di depan sebuah bengkel mobil. Akibat pelanggaran ini akhirnya pihaknya memberikan surat peringatan ke dua untuk memindah tugaskan petugas tersebut ya. Ini juga bisa diupdate nih di tempat Anda pendengar Prosatu, siapa tahu ada pohon pelindung lainnya ya. Bisa langsung diupdate tuh ke mungkin lewat aplikasi Jaki yang paling dekat ya, atau Pak RT yang Anda kenal gitu ya pendengar Prosatu ya. Bagaimana nih di tempat Anda, apakah ada sesuatu yang perlu dibereskan juga? Boleh juga tuh nanti laporan di Halo RRI ya, kayak tadi pagi ada Bam sama Sally yang nemenin setiap hari Rabu ya pendengar Prosatu. Semoga ini bisa menjadi solusi juga nih untuk masalah-masalah Anda ya, kalau ada pelayanan publik yang lama atau mungkin masalah-masalah yang gak kelar-kelar gitu ya di pertetanggaan, gak bisa diselesaikan sama Pak RT ya, boleh langsung dilaporin di Halo RRI. Setiap hari lapornya boleh, pembahasan nanti setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Anda yang mau berinteraksi sama saya untuk informasi cuaca, lalu lintas, atau mungkin ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda, boleh 0811 7972 7912.

0: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

Syahrini. Ya ampun, masa-masa itu ya. Dan saya yakin nih pendengar Pro 1 ya, ini aksinya Syahrini di salah satu festival di akhir pekan kemarin sudah lewat di sosial media Anda ya. Baik itu di Facebook, di Instagram, di X, di Threads, di TikTok. Kayaknya semuanya itu adalah cuplikan videonya Syahrini waktu manggung di festival musik di akhir pekan kemarin. Saya sendiri ya, walaupun gak nonton, saya iri sama teman-teman yang nonton karena dia menghibur sekali ya. Ya ampun, Inca Syahrini tuh bener-bener deh ya. Banyak sekali kata-kata asbunnya dia yang keluar di panggung, lucu banget, bener-bener menghibur ya. Dia bilang kalau dirinya itu adalah gendeng gitu ya, hingga remaja vintage ya. Ada gen Alpha, gen Z, milenial. Tapi kalau kata Syahrini, aku tuh gendeng gitu ya. Sampai dia bilang nih, yang nonton saya semuanya remaja vintage nih kayaknya ya. Karena ketika lagunya dinyanyiin, teman-teman pada usia remaja vintage ini ya bisa ikutan nyanyi. Dia juga bilang kalau remaja vintage ini yang lagi nonton saya ini semuanya lagi menolak tua ya. Umur tuh hanyalah angka, tapi tensi tetap harus dijaga, kurangin makan gula dan banyakin habata saude, kata dia. Ya ampun, lucu sekali nih Syahrini ya. Sampai banyak juga yang terkagum-kagum sama dia karena banyak yang support, banyak yang memberikan tepuk tangan untuk Syahrini gitu. Dan di hari itu tiba-tiba Syahrini bikin partai ya, namanya partainya PII, Partai Inces Indonesia. Astaga, lucu sekali. Apalagi dia sangat nyentrik ya, kemarin tuh pendengar Pro 1, dia pakai baju nuansa kuning ya, kuning-kuning. Jadi di malam-malam dia pakai kuning gonjreng sendiri ya. Ini juga di panggungnya Syahrini kemarin ada beberapa musisi lain ya, pendengar Pro 1. Ada NPD, ini NPD grup musik anak-anak muda sekarang itu, yang 3 orang ya. Lalu ada Adrian Halif, pendengar Pro 1. Ini Adrian Halif juga kalau kita ngomongin dia ya, banyak sekali yang lagi nge-cover lagunya Adrian Halif yang 2001 kali. Wah, gemes. Seru sekali ya kalau ngeliat musisi-musisi ini pada kolaborasi ya, pendengar Pro 1. Ini juga mungkin menjadi salah satu momen kembalinya Syahrini ke panggung setelah 7 tahun katanya dia mengurus bayinya, mengurus anaknya, dan mengurus Bapak Reno Barak gitu. Aduh, Inces nih emang menghibur banget ya. Sampai dia cerita nih pendengar Pro 1 kalau comebacknya ini juga disponsori utama oleh Bapak Reno Barak. Sungguh entertaining sekali ya, sungguh menghibur sekali penampilannya Syahrini kemarin tuh. Baiklah, kita tunggu lagi show-show Syahrini yang lainnya, show-show Inces yang lainnya ya, dan juga keasbunan-keasbunan Inces ini ya, pendengar Pro 1. Setelah kemarin dia datang ke acara itu pakai kuda putih, dia naik kuda, pendengar Pro 1 di DJ Expo Kemayoran. Tiba-tiba naik kuda agak sedikit kaget gitu ya. Gak apa-apa, Anda mungkin bisa lihat nanti beberapa cuplikan-cuplikannya di YouTube atau mungkin bisa cari di sosial media Anda ya. Itu biasanya langsung keluar tuh. Lumayan menghibur nih di akhir bulan yang udah mulai migrain-migrain gitu ya. Karena gaji dan keuangan sudah mulai menipis, lumayan ada Syahrini yang bisa menghibur Anda ya lewat aksinya yang lucu-lucu sekali, pendengar Pro 1. Dan di siang hari ini Roli Huta Hayen masih menemani Anda dalam Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sambil saya juga akan menemani Anda dengan
lagu-lagu yang enak. Ini juga salah satu kolaborasinya Syahrini kemarin ya, di festival musik tersebut ada Adrian Halif nih. Lewat lagu ini juga pendengar Pro 1, Adrian Halif sudah berkolaborasi dengan banyak musisi Indonesia yang mungkin Anda juga bisa cek ya, abis dengerin lagu aslinya nanti bisa langsung coba browsing-browsing di YouTube gitu, karena banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang bagus banget dari Adrian Halif ya, bareng sama musisi Indonesia, seperti kolaborasi sama Naikila, kemudian kolaborasi sama Salma Salsabil, lalu ada kolaborasi bareng ini Ridwan adiknya Rizky Febian ya, yeah. Lalu bareng sama mantan dulu ada mantan girlband ya, ada Sivia, ada Agatha Priscilla gitu ya. Kemudian wah banyak banget ya pendengar Pro 1, ada sempat ada ini juga, ada anak-anak Indonesian Idol yang season terakhir juga gitu ya. Langsung aja, saya gak mau lama-lama, ini dia Adrian Halif dengan 2001 kali untuk Anda.

0: Ya.
1: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
2: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
1: Wah, gimana tuh caranya?
2: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
1: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
2: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
3: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
5: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Salahkah aku terlanjur mencintaimu? Ini versinya Pasto featuring Milika namanya, pendengar Pro 1 ya. Setelah sebelumnya ini dipopulerkan sama Ratu, pendengar Pro 1. Ini zaman-zamannya Bunda Maya sama Pinkan Mambo. Saya mau update dulu nih dari berita Asian Games ya, pendengar Pro 1. Nih dari beberapa hari pertama kemarin sudah mulai pertandingan. Indonesia wangi banget nih di kelas bulu tangkis atau badminton ya. Sudah banyak sekali bawa emas pulang ya. Lucu banget lagi ketika selebrasi Indonesia pulang bawa emas ya. Dikode, dikasih Rolex ya kan. Terus juga bonusnya dari kan yang sebelumnya 3M ya, dikode-kode sekarang bonusnya 5M. Aduh lucu banget nih atlet-atlet Indonesia. Semangat terus untuk perjuangan Indonesia di Asian Games ya. Apalagi baru kemarin nih di Asian Games 2026, Leo dan Daniel ini meraih emas ketiga untuk Indonesia. Ini menjadi emas di cabang ganda putra ya, pendengar Pro 1. Ini mereka berhasil mendapatkan medali emas setelah mengalahkan ganda putra asal China, Liang Weikeng dan Wang Chang. Wah, ini Cina kan biasanya selalu pulang bawa emas banyak ya. Tapi kali ini alhamdulillah puji Tuhan nih kita dapat emas dari ganda putra. Dan kemenangan ini menjadi medali emas ketiga Indonesia dalam Asian Games 2026, di mana sebelumnya 3 medali emas Indonesia ini diraih oleh bergu putra badminton dan juga angkat besi putra kelas 75 kg. Ada juga yang ikutan nonton Asian Games kemarin karena beberapa teman saya waktu Indonesia Malaysia ya, pertandingan di Asian Games tuh wah seru banget liatin warga-warga ini nonton ya, walaupun hasilnya kosong-kosong ya pendengar Pro 1 ya. Ih gak apa-apa, kita doain semoga makin banyak emas dan makin banyak cabang olahraga dari Indonesia nih yang bisa bawa pulang medali emas dan juga mengharumkan nama bangsa, serta makin banyak juga nanti atlet-atlet kita yang akan bertanding di Asian Games dan juga festival ataupun perayaan olahraga berikutnya ya, pendengar Pro 1. Amin. Saya Rali Hutayan pastinya masih menemani Anda juga nih hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jakarta siang ini. Tapi nanti kita jeda dulu sebentar ya di pukul 11. Di pukul 11 ini kita akan bergabung bersama dengan program 3 pendengar Pro 1 untuk dinamika olahraga. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda sedikit menggalau, tapi Anda bisa karaokean juga. Saya punya lagu dari Chris Patih untuk Anda. Ini dia, Mengenangmu.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Kelanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utayan menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Saya temani hingga pukul 15 ya. Ini juga saya mau ngasih info nih untuk pendengar Pro 1, mungkin sekarang sudah mulai kerucukan perutnya ya. Kayaknya sudah waktunya makan siang tapi masih bingung gitu ya. Atau mungkin hari ini adalah hari pertama Anda mau fokus, mau konsisten untuk yang namanya makan sehat atau mau belajar diet gitu ya. Ini udah jadi rahasia umum ya, kalau misalnya kukusan atau makan yang rebus-rebusan itu jadi pilihan untuk diet, pendengar Pro 1. Tapi saya baca dari sebuah artikel Kompas nih ya, pendengar Pro 1, dari seorang dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, Dr. Jualita Surapsari, yang mengatakan kalau diet itu tidak berarti seseorang harus selalu mengkonsumsi makanan yang direbus dan menghindari minyak maupun lemak sepenuhnya. Walaupun memang betul gitu ya, kalau makanan rebusan ini emang menjadi salah satu pilihan dalam menu sehari-hari. Tapi ini juga perlu dilengkapi dengan zat gizi yang lain, terutama adalah protein, pendengar Pro 1. Makan rebusan tuh emang lebih mudah ya, apalagi kalau Anda yang aktivitasnya cukup padat, pagi-pagi sudah harus mengejar transportasi umum gitu ya. Anda bisa tuh rebus-rebusan di pagi hari ya, jadi sarapan. Tapi kalau bisa tetap harus ada yang dilengkapi lewat proteinnya gitu, pendengar Pro 1. Ada beberapa rebusan nih yang mungkin bisa Anda konsumsi juga biar gak bosen ya. Makan ubi, makan jagung rebus, makan edamame gitu ya. Anda bisa juga merebus kentang, bisa rebus singkong juga gitu ya, pendengar Pro 1. Atau ini jagung yang udah dipipih-pipih gitu, yang udah di lepasin gitu ya dari bonggolnya. Nah, makanan ini juga bisa membantu gitu ya, pendengar Pro 1. Ditambah Anda bisa combine dengan telur, pakai edamame, pakai tahu, atau makanan lain yang diolah secara dikukus ya. Dulu saya ingat banget ada seorang guru saya di SD gitu ya, tiap pagi tuh sebelum mulai ngajar dia sudah datang ke kelas, terus tiap hari sarapannya setiap hari selalu sama gitu ya. Dia selalu bawa kentang rebus 2 ditambah telur 2. Wah, kalau ngomongin badan, badannya sih bagus ya, pendengar Pro 1 ya. Lean gitu bapaknya, sehat juga gitu ya, badannya juga ideal gitu. Jadi tetap gak cuman kukusan aja, tapi harus dikasih protein juga, karena lemak juga tetap dibutuhkan oleh tubuh, pendengar Pro 1 ya. Menjalani diet ini bukan harus menghilangkan minyak dan lemak sepenuhnya dari makanan gitu. Apalagi dari kemarin nih saya suka banget nih ngeliatin Instagram artis-artis ya. Kerjaannya nontonin Instagram artis-artis aja gitu. Salah satunya adalah Wulan Guritno tuh. Dia kalau pagi atau siang break gitu ya, suka makan kukusan, tapi tetap makan nasi, makan empal ya, makan ramen. Jadi tetap harus imbang gitu protein yang masuk, dan juga harus tetap olahraga. Selain itu harus memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari, termasuk membatasi asupan gula, lemak, dan juga garam, pendengar Pro 1. Jadi kalau memang mau diet, harus dietnya yang sehat. Apakah Anda sedang dalam diet juga saat ini? Boleh nih cerita sama saya, 0811 7972 7912.

0: Seno, harga beras sekarang, gila ya.
1: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
0: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
1: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
0: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
1: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
0: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
1: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
0: Ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
1: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
0: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
1: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya kelamaan. Nanti makanannya dingin loh, hihi.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Harus

Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

0: nilai cukup efektif mengurangi kemacetan, namun usulan pelonggaran dari sejumlah pelaku usaha juga masih menjadi bahan kajian. Beralih ke informasi selanjutnya, warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur melakukan budidaya maggot sebagai upaya mengatasi persoalan sampah di lingkungan. Kegiatan ini memanfaatkan maggot untuk mengolah sampah organik, terutama sisa makanan rumah tangga. Budidaya tersebut bertujuan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus mendorong warga agar lebih aktif dalam mengelola sampah dari sumbernya. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui hasil budidaya maggot. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat makan siang pendengar Pro 1. Sekarang saatnya Maxi nih ya, makan siang bersama dengan teman sejati. Dan kali ini Rolly gak sendirian makan siangnya. Rolly akan ditemenin sama salah satu musisi Indonesia juga nih, yang akan ngobrol bareng sama Rolly ya, pendengar Pro 1. Ngomongin makan siang pastinya, gimana ya, favoritnya apa nih kira-kira makan siangnya. Karena semua yang pernah datang di makan siang di Maxi bareng sama Jakarta siang ini, semua jawabannya seru-seru, beda-beda. Rekomendasi makanannya juga beda-beda ya, pendengar Pro 1. Nanti saya akan ajak Anda ngobrol makan siang bareng sama Satrina namanya, wanita cantik yang akan menemani saya. Nanti kita akan ngobrol banyak soal makan siang, terus juga kita akan ngomongin soal karyanya juga ya, pendengar Pro 1. Jadi kalau misalnya Anda mau ikutan ngobrol, mau cerita juga makan siangnya hari ini apa, boleh, saya tunggu. 0811 7972 7912.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke Posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
5: Ah, males Bu, ribet. Saya repot lagi.
4: Duh, sayang sekali loh Bu. Di Posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
5: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya gak perlu deh.
4: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
5: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
4: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
5: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
6: Biasakan anak ke Posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
7: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
8: Pro 1 RRI Jakarta.
9: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan ada di Maxi, pendengar Pro 1. Gimana makan siangnya hari ini? Kalau saya belum kepikiran lagi mau makan siang apa. Tapi kayaknya kebayang nasi putih sama telur dadar sama kecap sama kerupuk kayaknya enak juga ya. Ketahuan banget tanggal tuanya ya pendengar Pro 1 ya. Tapi semoga cuma saya doang nih yang tanggal tua. Anda tetap merdeka selalu ya. Atau mungkin hari ini ada yang bawa bekal. Wah, boleh juga tuh cerita ya. Makan siangnya hari ini lagi pakai apa nih menunya? Di 0811 7972 7912. Tapi hari ini saya ngomongin makan siang nggak sendirian pendengar Pro 1. Ada wanita cantik juga yang nemenin saya di studio. Dan pastinya nggak cuma ngomongin makan siang, saya juga akan ngajak Satrina untuk nanti cerita nih soal karya terbarunya di 2026. Hai Satrina, selamat siang.
10: Halo kakak, selamat siang.
9: Selamat siang, aku panggilannya siapa nih?
10: Satrina aja.
9: Satrina
10: atau Satri?
9: Lebih laki ya kalau Satri ya.
10: Satria.
9: Satria ya. Oke. Okay. Aduh cantik sekali hari ini. Senang deh ketemu sama Satrina.
10: Makasih
9: ya.
10: For having me.
9: Yes, yes. Kita akan ngomongin makan siang dulu nih Satrina karena yeah, emang topiknya lagi makan siang. Biasanya ngomongin makan siang nih, kamu tipe orang yang makannya seperti apa nih? Kita ngomongin dari jam makan dulu deh. Jam makannya cukup teratur atau lagi itu ikutin tren one meal a day? Atau aku intermittent fasting nih, lagi ngejar berat badan sekian gitu?
10: Enggak sih, aku biasa aja, kadang berantakan juga ya. Kadang gak sarapan tapi mm-mm, masih olahraga.
9: Bagus dong, bakar lemaknya jadi banyak.
10: Makanya gemuk-gemuk ini.
9: Abis olahraga puyeng dikit aja, yeah, kasih elektrolit.
10: Betul banget.
9: Lupa belum ada protein ya sama gula.
10: Betul banget.
9: Bener.
10: Kadang pas olahraga udah yang puyeng gitu.
9: Jadi olahraga tapi kadang-kadang suka skip tuh makan ya. Ketemu brunch berarti.
10: Iya, ketemu langsung makan siang.
9: Makan siang. Yeah. Nah, Satrina ini tipe makan siang yang seperti apa sih? Yang ya kan sekarang banyak tuh ya yang lagi diet, dalam arti kurangin yang goreng-gorengan gitu ya, lebih milih yang rebusan atau bakar-bakaran, atau mungkin kamu rebel aja gitu, segala macam disikat.
10: Segala macam disikat.
9: Makanan enak kok ditolak ya. Tapi paling favorit apa, Sat?
10: Paling favorit apa ya kalau makan siang ya? Ini kayaknya harus nasi deh, harus ada nasi.
9: Iya, kalau nggak nasi tuh kayak kurang mantep ya. Kurang mantep. Merah atau putih?
10: putih.
9: Wah iyalah, nasi putih gula enak banget, masa ditolak.
10: Orang Jawa gitu loh ya.
9: Terus-terus biasanya lauk favoritnya apa tuh Sat?
10: Lauk favorit apa ya kalau makan siang ya?
9: Kan ada orang yang kayaknya aku gak mau ribet, udah nasi goreng aku tenang deh gitu.
10: Ya sama tadi kayak dibilang tuh, kadang-kadang kalau udah mulai bosen, telur ceplok.
9: Iya kan, nasi telur dadar anget. Yes. Kayak udah, kalau gak ke warteg tuh minta ibunya kita rayu-rayu, Bu, mau digorengin yang baru, minyaknya dikit gitu ya.
10: Iya, kadang kalau bosen kan gitu, udah iya. Telur ceplok, nasi panas, mm-hmm. Kasih sambal kecap, udah.
9: Tenang ya.
10: Tenang perutnya.
9: Itu adalah ternyata comfort food ya. Yes, selain yes. Itu kalau ngomongin top 3 deh, kan sekarang lagi challenge nih ya. Apa misalnya, oke kita ke top 3 makanan favorite kamu dulu deh.
10: Top 3 makanan favorit. Waduh bahaya ini kalau dibilangin ya.
9: Satu. Abis ini bisa langsung order ya.
10: Langsung ngiler
9: kayak oke kita pesan sekarang.
10: Satu bakso.
9: Wah itu enak banget sih. Oke bakso favorit kamu yang mana nih?
10: Yang paling favorit adanya di Batu aja nih. Jadi
9: Malang.
10: Iya dari no, saya okay. Kan dari Batu ya. Mm-mm. Jadi kalau pulang harus selalu makan bakso itu
9: bakso
10: dulu.
9: Bakso itu dulu. Ini salam juga untuk warga Malang. Kita kadang-kadang suka ada yang dengerin loh dari Malang.
10: Oh, iya,
9: seru dari RRI Digital. Okay. Bakso apa tuh namanya? Siapa tahu ada yang mau ikutan juga.
10: Baksonya tuh ada di Plaza Batu, Plaza. Batu itu namanya Plaza. Baksonya bakso Caon.
9: Caon.
10: Itu dari SMP aku makan di situ.
9: Oh my god, Caon ya. Yeah. Bakso yang pertama tuh. Yeah. Ini modelan bakso Malang berarti ya?
10: Bakso Batu. Batu sih ya kalau di
9: kayak
10: Batu.
9: Kayak apa tuh, Kak?
10: Jadi dia isinya maksudnya isiannya.
9: Iya, isiannya.
10: Ada bakso urat, bakso halus, habis gitu ngiler. Jangan ngiler ya.
9: Aku jujur, ini jujur dari dalam hati yang paling dalam. Dari 3 hari lalu aku kepikiran pengen makan bakso, tapi aku enggak suka makan bakso dibeli ojek online. Oh, menurut aku kurang resep, iya kan?
10: Iya, harus kayak, dimakan di tempatnya.
9: Iya, masih yang panas-panas yes. Terus bisa ngeracik bumbunya. Jadi kayak belum bisa jajan bakso lagi gitu. Ketemu kamu gitu. Ngomongin bakso lagi ya kan. Emang takdir aku jajan bakso abis ini. Bakso. Jadi bakso urat, bakso halus.
10: Okay. Kalau di sana tuh dibilangnya tahu mombol.
9: Tahu mombol. Ih,
10: jadi
9: banget.
10: Tahunya gede terus ada isiannya gitu loh. Isiannya itu gede, tebel gitu loh.
9: Oh,
10: terus
9: itu
10: ada
9: tahu
10: gorengannya.
9: Putih apa yang tahu goreng?
10: Tahu goreng.
9: Oh, tapi dalamnya tuh ada isiannya.
10: Yes,
9: okay.
10: Aku sampai dapat ludah.
9: Kebayang lagi gimana ya ini saudara-saudara. Oke, tahu mombol. Ih lucu tahu namanya. Terus.
10: Ya udah itu aja isiannya yang paling aku suka, bakso uratnya sih.
9: Bakso urat. Karena kan kalau orang tuh identik dengan ngomongin bakso Malang tuh ada siomay gorengnya,
10: yes,
9: ya kan?
10: Nah,
9: ada siomay rebusnya
10: itu.
9: Sama apa? Pangsit goreng gitu
10: yes,
9: ya.
10: Lengkap lah pokoknya isiannya kalau di Batu itu.
9: Ya ampun, racikannya sama enggak sih sama di sini? Cuka gitu-gitu.
10: Iya, ada sih.
9: Ada nah, pakai jeruk nipis juga enggak, Sat?
10: Ada beberapa. Terus kalau di Batu itu kan sausnya beda ya, kayak merah banget.
9: Iya, saus aku juga mempertanyakan kenapa iya. Sausnya tuh beda.
10: Itu yang bikin enak. Gak sausnya tahu dikasih warna apa juga.
9: Iya bener, kayak bakso bakar gitu kan sausnya beda. Iya,
10: merah
9: iya
10: banget gitu lah sausnya.
9: Iya, yeah, okay, yang pertama bakso, yang kedua.
10: Yang kedua apa ya?
9: Loh, kok kalau friend gimana toh?
10: Yang kedua sambel-sambelan lah pastinya ya.
9: Oh, okay, lalapan
10: gitu. Lalapan gitu. Mm-mm. Tempe, penyet.
9: Oh, lalapan penyet-penyetan ya.
10: Yes, penyet-penyetan menarik, kayak gitu-gitulah sama menarik. Sama lalapannya gitu. Paling suka sama kemangi.
9: Wah. Aku sampai sekarang masih mencari rasa apa enaknya kemangi. Tolong jelaskan.
10: Enggak suka kemangi.
9: Enggak suka. Jadi kalau aku makan pecel ayam gitu ya. Kayak guys, ada yang mau kemangi enggak? Ini aku sumbangin gitu. Ya aku mau kayak berebutan gitu. Sedangkan aku kayak
10: serius.
9: Rasanya
10: aku biasanya rebutan sama suamiku itu kemangi.
9: Oh, kemangi ya. Aku kayak apa rasanya? Karena dia kayak bingung enggak sih kayak di dalam tuh mint tapi aftertaste-nya tuh sangat daun sekali gitu.
10: Oh iya.
9: Iya enggak sih?
10: Seger loh.
9: Nah, itu
10: seger
9: kali
10: banget.
9: Ya. Kayak berebutan kemangi, guys. Aku gitu kayak gak apa-apa, ambil aja punya aku dengan senang hati. Terus kayak semua orang kayak, kamu akhirnya kemangi enak banget. Oke, siap.
10: Enak
9: kemangi ya. Oke, lalap-lalapan berarti sesambel-sambelan. Kalau udah lama tinggal di Jakarta, Sat?
10: 5 tahunan lah.
9: Oh, lumayan, ya. Udah ada yang favorite belum? Makanan yang bersambel itu?
10: makanan yang bersambel di Jakarta di mana ya aku ya? Oh,
9: apa tuh?
10: Di Pasmod Bintaro.
9: Waduh, warga Tangerang Selatan sepertinya. Pasmod Bintaro kan banyak ya itu ya, ruko-rukonya ya.
10: Itu ada di situ apa? Ayam goreng pinang.
9: Ayam goreng pinang.
10: Iya.
9: Itu ayam goreng
10: modelan malam bukanya.
9: Oh, ini tendaan? Atau ya,
10: di
9: tendaan,
10: tendaan, oh, tendaan.
9: Ayam goreng pinang.
10: Kalau menurut aku itu paling
9: best ya.
10: Best.
9: Sambelnya tuh sambel apa tuh dia?
10: Ada sambal bawang, ada sambal terasi gitu deh.
9: Menarik. Favorit tuh apa? Bawang.
10: Apa?
9: Bawang. Favorit kamu sambal bawang apa terasi?
10: Bukan, yang terasinya.
9: Yang terasi ya.
10: Karena nggak terlalu pedas.
9: Oh, pedasnya tuh lebih menggugah selera aja gitu ya.
10: Yes, yes.
9: Aku punya dua rekomendasi buat kamu bisa dicoba. Bintaro juga ada. Ini namanya Warung SS.
10: Oh, deket rumah aku.
9: Best. Itu kamu mesti coba.
10: Udah, coba.
9: Udah mantep ya. Yang kedua kamu kudu ke Gandaria.
10: Yeah,
9: ada namanya Warung Ondek.
10: Warung Ondek.
9: Wah, itu
10: you should try.
9: Best.
10: Oh ya.
9: Best.
10: Warung Ondek.
9: Terus itu pakai nasi jeruk.
10: Tapi habis gitu habis makan enggak ngondek-ngondek.
9: Enggak ngondek. Alhamdulillah kita tetap straight ya. Dan semua pelayannya tuh menghibur gitu.
10: Oke.
9: Bener-bener.
10: Nanti kita coba deh
9: itu. Cowok itu enak banget sih.
10: Oke.
9: Warung ngondek best.
10: Ya.
9: Dan itu ada tiap malam memang.
10: Oke.
9: Biasa coba-coba di googling ya. Yang ketiga, yang ketiga set.
10: Yang ketiga kalau udah pada bosen semuanya itu baru aku ke kayak pasta.
9: Oh, ya. Pasta-pastaan ya. Ya.
10: Baru kayak ke pasta kalau udah bosen semuanya itu enggak bisa mikir ke pasta.
9: Ya, tapi pasta tuh adalah salah satu makanan yang memang kadang-kadang tuh dikangenin sih ya. Lagi enggak kepengen aglio olio aja udah gitu ya. Udah tenang aja gitu. Nah, dari semua pasta kamu favorite-nya kan banyak tuh ya.
10: Aku suka carbonara.
9: Carbonara. Oh, creamy. Apakah selayaknya orang Indonesia kudu pakai chili oil atau chili flakes ya?
10: Yes, yes. Campur ini saus sambal.
9: Sambal saus sambal gitu ya. Aku tuh kadang-kadang
10: plus kerupuk kadang-kadang.
9: So Indonesian ya, orang Paris sampai bingung loh nanti ya.
10: What happened?
9: Sama orang gitu. Italia bingung tuh kayak gimana? Gitu ya. Kamu tau gak sih ada konten yang dia itu makan spaghetti pakai nasi. Orang
10: kan
9: asli
10: loh,
9: orang
10: ada iklannya yang makan spaghetti apa tuh yang baru tuh.
9: Iya, dicampur itu kan.
10: Dicampur nasi.
9: Orang aslinya kayak gimana?
10: Ini udah enggak karu-karuan.
9: Udah, pokoknya enggak ada nasi aku tidak makan gitu ya. Oke, 5 tahun di Jakarta nih ya saat ya. Berarti kamu tuh aslinya Malang.
10: Batu Malang.
9: Tapi kayaknya kalau lihat perawakan kamu dari Indonesia Timur kah? Itu pertanyaan ya, aku ragu-ragu. Kah?
10: Ada sih yang ngomong gitu juga.
9: Ada ya.
10: Karena kulit ya.
9: Iya.
10: Karena kulit.
9: Manis gitu ya, Kak.
10: Ya
9: Allah. Tapi benar
10: juga cantik.
9: Alhamdulillah ya, kita kebagian coklatnya dikit. Itu kamu ada campuran dari Timur atau memang enggak, asli orang Malang?
10: Asli Jawa.
9: Asli Jawa.
10: Batu Malang.
9: Aslinya batu. Makanya enggak bisa lepas dari nasi tadi ya.
10: Sama kerupuk.
9: Sama kerupuk ya. Bener-bener aku juga loh gak bisa makan tanpa kerupuk. Kayaknya ada yang kurang gitu ya.
10: Yes,
9: kurang
10: banget
9: bunyi kriuknya gitu. So udah 5 tahun di Jakarta nih. Mungkin kalau aku ikutin tren sekarang tuh agak kebanyakan 10 ya. 5 makanan di Jakarta deh yang menurut kamu orang lain tuh harus coba selain top 3 makanan pilihan kamu tadi.
10: Misoa. Apalagi ya, ketoprak.
9: Wah, that's good ya.
10: Terus apalagi ya? 5 ya.
9: 5 ya. Kalau ada yang spesifik di mana boleh loh.
10: Kopitiam kali ya.
9: Wah, wow, kopitiam juga iconic sih.
10: Iya,
9: kayak tosnya best ya.
10: Sama
9: telur setengah matang. Wah. Oh, kamu mesti coba Sinyapola.
10: Nah, ini harus dicatat nih.
9: Itu enak banget.
10: Itu kayak kopi tiam.
9: Abis ini ya, pulang mampir SCBD belok. Udah nyampe tuh. Enak banget.
10: Oke. Okay.
9: Enak banget. Oke.
10: Okay. Oke, okay, pokoknya makanan di Fresh Market juga tuh paling banyak banget di situ.
9: Oke, okay, karena pilihannya banyak ya.
10: Iya.
9: Oke, okay, beragam juga tuh.
10: Dari
9: lauk-lauk sampai dessert ya.
10: Yes, di situ.
9: Terus kalau dua lagi.
10: kalau lalapan udah ya tadi ya. Dua lagi apa ya yang paling aku suka ya? Apa ya? Japanese ya?
9: Japanese boleh, Japanese food tapi apa tapi boleh mungkin ada yang spesifik buat kamu?
10: Kalau
9: salmon di mana?
10: Aku nggak tahu kenapa salmonnya di sushi tei.
9: Oh, sashimi.
10: Iya,
9: sashimi. Wah, itu emang enak sih.
10: Iya.
9: Walaupun sekarang jadi lebih irit ya kuantitinya ya. Kamu ngerasa dia lebih tipis gak sih?
10: Kurang tebel ya?
9: Iya kan, dulu tuh kan montok-montok ya.
10: Jadi pesennya harus banyak ya.
9: Iya.
10: Jadi kayak kenapa aku jadi nelen ludah terus ya? Ngomongin makan.
9: Gak bisa, itu gak bisa ya. Aku agak mau demo sama sushi tei. Salmonnya jadi tipis sekarang tuh. Okay. Salmon sashimi berarti
10: yes,
9: ya.
10: Yang kelima itu deh yang kayak barbecue.
9: Oh, Korean barbecue gituan ya. Menarik sih, menarik sih. Kalau makanan kayak gini tuh di Malang cukup banyak gak sih, Sat?
10: Di Malang kayaknya
9: Korean barbecuean,
10: masih kurang
9: Jepang.
10: Kalau di Malang aku gak tahu ya, karena
9: oh, di Batu ya.
10: Jarang banget ke Malang, pasti selalu di Batu. Kayaknya jarang, masih jarang banget makanan kayak gitu. Kebanyakan ya gitu, makanan lokal seperti ikan-ikanan, lalapan kayak gitu. Kalau di Batu ya bakso-basoan.
9: Pecel.
10: Yes, nasi empok, tahu enggak nasi empok?
9: Apa tuh? Nasi
10: empok. Jagung.
9: Ah, aku belum pernah nyoba lagi. Nah, jadi di dalam nasi banget. Jadi campuran ada jagungnya gitu.
10: Jadi nasi putih dicampur
9: uliran kayak, jagung
10: ya, gitu. Jagung itu. Terus nanti ada urapnya, ada sayur lodeh.
9: Wow.
10: Ada namanya, tahu mendol enggak?
9: Apa tuh Kak mendol? Wah, ini aku senang nih dapat hasanah makanan baru. Mendol.
10: Mendol itu tempe yang dibecek gitu, ada bumbunya.
9: Terus oh, jadi tempenya udah berasa sendiri.
10: Dia terus nanti dibentuk-bentuk itu terus digoreng.
9: Oh.
10: Jadi
9: menarik.
10: Biasanya campurannya di situ di nasi empok.
9: Oh.
10: Nah, kan tambah ngiler kan aku.
9: Menarik nih makanan Mak Batu ya.
10: Harus dicoba. Kalau mau sarapan itu coba itu deh.
9: Oh, kalo, serius kalo juga ya? Sarapan nasi nasi jagung
10: berat.
9: Iya.
10: Berat sarapannya orang Batu ya.
9: Berat ya. Aku pernah sekali jalan-jalan gitu ya ke Batu Malang, terus kan memang banyak rekomendasi pagi-pagi tuh makan nasi pecel
10: nasi
9: gitu ya
10: pecel.
9: Bangunlah kita karena jalan-jalan ya kan, kita bangun pagi-pagi kejar nasi pecel ya kan, keluar makan kita tidur lagi. Wah, terlalu kenyang saudara-saudara.
10: Sarapannya berat.
9: Sarapannya
10: ya.
9: Berat ya, tapi itu ramai terus ya. Mungkin kalau di Jakarta orang ini kali ya, pagi-pagi nasi uduk dan mie ayam
10: sama
9: gitu ya.
10: Sama bubur ya kalau Jakarta.
9: Sama bubur ya.
10: Kalau Jakarta ya.
9: Seru. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal makanan ya pendengar Pro 1, sekarang saya mau ngomongin karirnya Satrina nih, sehingga akhirnya terjun ke dunia musik. Apakah sama seperti yang lain adalah cita-cita kamu dari dulu jadi penyanyi, atau ini adalah shifting karirnya kamu di umur sekian akhirnya jadi penyanyi gitu?
10: Enggak, sebenarnya aku nyanyi udah lama banget.
9: Oke.
10: Aku dulu dari tahun 2002 sampai 2020. Band long trip itulah.
9: Oke.
10: Dari 2002 sampai 2005 aku long tripnya di sekitaran Indonesia.
9: Oke.
10: Habis itu 2005 sampai ke 2020 di luar Indonesia.
9: Oh, di mana tuh? Asia?
10: Di Thailand, di Malaysia, terus China. Abis gitu sempat nyanyi di cruise ship di Estonia, Stockholm. Terus habis itu, habis cruise ship balik lagi ke China 2 tahun sampai COVID akhirnya balik
9: ke Indonesia.
10: Iya, balik lagi.
9: Gimana experience-nya nyanyi di luar? Seseru yang di film-film nggak?
10: Seru sih, tantangannya banyak banget.
9: Iya. Yeah.
10: Seru, dan dari situ aku juga banyak belajar sih. Banyak ketemu orang, banyak ketemu penyanyi-penyanyi juga dari, kebanyakan dari Filipina juga teman aku, penyanyi dari Filipina. Terus waktu aku kerja di cruise ship, dulu aku bandnya orang Itali semuanya.
9: Oh, okay.
10: Jadi aku cuman Indonesia dulu sendiri.
9: Ini seru banget lagi di cruise. Ya kalau kita jadi penumpang sih seru ya. Yang kerja sih laut lagi nih guys.
10: Tiap malam kerjanya.
9: Tiap malam. Kalau cruise tuh biasanya berapa lama tuh saat di itu? Kan dia biasanya ada yang 5-10 hari gitu-gitu ya? Atau ada yang month gitu?
10: Month.
9: Oh,
10: jadi
9: sebulanan ya?
10: Itu kalau nggak salah 3-4 bulanan aku di cruise.
9: Oh, menarik. menantang ya.
10: Yes. Dan nyanyinya tiap malam.
9: Tiap malam tuh.
10: Yes.
9: Senin sama Minggu ya. Literally Senin sama Minggu ya.
10: Jadi tapi seru sih.
9: Tapi seru ya. 3 seru. Bulan sampai 4 bulan lumayan sih menantang. Di area mana tuh tadi? Stockholm
10: di,
9: tadi.
10: Dari Tallinn ke Stockholm. Jadi dia kayak small ship aja. Jadi isinya 2500 orang. Jadi cuma dari Tallinn ke Stockholm, balik lagi ke Tallinn, gitu aja tiap hari. Bukan yang cruise ship yang gede banget seluruh dunia itu.
9: Iya. Mungkin kebayang nih sama pendengar Prosa tuh kalau sempat lihat tuh ada kayak Disney cruise ship gitu kan dia per hari-hari gitu ya. Nah, ini tuh biasanya by day gitu. Atau bolak enggak mungkin bolak-balik dong ya.
10: Itu untuk penumpangnya kali ya, untuk one day trip gitu.
9: Iya. Nah, berarti kalau kamu
10: itu biasanya
9: tuh
10: kayaknya dari mana? Kayak mungkin dari Singapura ke mungkin ke Hong Kong ada.
9: Iya.
10: Dan di come back again gitu kayaknya.
9: Oh, gitu. Menantang tuh ya. Bosannya sih ada, tapi seru ya.
10: Seru banget.
9: Nah, ya. Itu kalau ngomongin nyanyi kan berarti mereka tuh sering banget nge-request lagu ya. Yang paling jadi favorite song deh. Top songnya warga-wargi itu apa aja tuh? Sepanjang karir kamu ini.
10: Oh my god, yang bikin bosen ya.
9: Iya.
10: Dengerin terus
9: lagi. Ini lagi. Selain pasti kalau ngomongin top 40 kan kita kecap juga kan. Pasti lagu ini langsung kulik lagi, langsung nyanyi lagi gitu. Tapi kan ada yang everlasting love song mungkin, evergreen apa tuh? Set.
10: Yang paling seru.
9: Udah lah gitu.
10: I will survive.
9: Oke, sip. Kata Satrina, I will survive juga.
10: Can't take my eyes.
9: Oh, can't take my eyes, bener.
10: It's my life.
9: Bon Jovi. Ya.
10: Itu hampir tiap hari di telinga rasanya kayak udah mau meledak.
9: Kayak aku bisa nyanyi ini sambil merem gitu ya. Oke, okay. Nah akhirnya kamu for good sekarang punya baby sendiri gitu ya. Punya lagu sendiri tuh gimana awal ceritanya, Zed?
10: Jadinya waktu itu aku sempet gak nyanyi lama sih sebenarnya. Udah di Jakarta ini sekitar 2 tahunan lah ya. Aku kayak udah kayak mau give up gitu. Tapi tiba-tiba ada jalan nih. Gak nyangka juga nih ada Dennis yang lagi live di TikTok terus aku sapa di situ. Dia nanya
9: Dennisnya Marion.
10: Yes, ya. Yeah. Terus dia nanya gimana lagunya yang dulu gitu. Ya belum ini nih belum lanjut gitu. Akhirnya kita lanjut nih ngobrol di
9: lagu yang dulu tuh kamu sempat punya workshop sendiri.
10: Sempat sama dia bikin.
9: Okay.
10: Tapi enggak lanjut gitu. Terus akhirnya kita kontakan lagi nih, lagi. Terus dia sempat ke rumah, kita obrolin. Ya udahlah, ayo kita bikin lagu sendiri gitu.
9: Okay.
10: Ya, jadilah kamu ini.
9: Yes. Kita tahan dulu soal kamu ini pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya nih, kamu juga punya lagu yang judulnya Logika?
10: Iya, itu recycle dari album All About Vina Panduwinata waktu itu.
9: Oh, jadi yang pertama keluar nih Logika dulu atau kamu dulu atau justru dua-duanya beriringan?
10: Logika dulu
9: ya.
10: Sekitar 2 tahun lalu deh itu ya kayaknya.
9: Oke, jadi Logika keluar baru keluarlah sih kamu ini. Oke, tahan dulu kalau begitu Satrina, kita akan ngobrolin kamu abis ini ya pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau bergabung bersama saya dan juga Satrina, mau nanya-nanya, mau ngobrol, boleh. 0811 7972 7912. Saya mau puterin satu lagu dulu dari Satrina. Ini judulnya Logika yang tadi kita obrolin. Ini pasti familiar juga ya sama pendengar Pro 1 karena sudah di remake sama Satrina. Dan abis itu saya punya kamu juga dari Satrina. Ya, langsung aja pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau mau interaksi 0811 7972 7912.

0: dengan logika.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Aksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utayan masih menemani Anda pendengar Pro 1. Saya masih menemani Anda di Maxi, tapi belum berakhir karena saya masih akan lanjut ngobrol bareng sama Satrina nih, ngomongin kamu ya. Ngomongin kamu tuh kayak kegosip gitu kita ya, Satya.
2: Kamu.
1: Padahal kita lagi nge-gosip loh pendengar Pro 1 ya. Ih, centil banget ya tadi lagunya kita dengerin sama-sama, Logika, terus kamunya juga centil juga ya, pendengar Pro 1 ya. Baik deh kalau gitu langsung aja, saat ini kamu tentang apa? Apakah ini sebuah curahan hatimu atau curahan hati orang lain?
2: Ini curahan hati sendiri sih. Mm-hmm. Terinspirasi dari hubungan aku dan suami aku.
1: Oh, lovebirds. Sudah berapa lama menikah?
2: Tiga ya.
1: Jalan 3 tahun. Yes. Ayo nih aku tes kekompakan loh di sini.
2: Ngeliatin lagi.
1: Iya kayak kamu yakin 3 tahun? Apakah kamu yakin? Saya kunci jawabannya ya. Oke, okay, jadi kamu ini berarti tentang jatuh cinta ya.
2: Tentang lagu yang apa, menceritakan pasangan yang sangat nyaman satu sama lain, yang nggak perlu berpura-pura, bisa jadi diri sendiri. Gitu deh.
1: Oh, gemes. Apa adanya ya?
2: Apa adanya.
1: Oke, okay. Aku pengen tahu sih, pasangan seapa adanya itu kan bermula dari pertama kali ketemu gitu ya. Apa pertama kali, waktu pertama kali ketemu, kita tarik ulur sedikit ya ke belakang. Apa yang tiba-tiba membuat kamu dari pertama tuh kayak, ih, orang ini bisa bikin gue jadi apa adanya gitu.
2: Kalau pertama kali kayaknya belum.
1: Oh, itu masih jaim tuh ya. Oke. Okay.
2: Dua-duanya masih jaim. Oh. Tapi pas begitu udah proses, udah mulai lama, udah tahu gitu ya, that I love you. Gitu.
1: Oh, oke. Bisa nih, cocok dibilang I love you nih, gitu.
2: Dari
1: ya.
2: Dari situ kita benar-benar tahu kalau apa, we found
1: each other.
2: We found our soulmate, gitu ya.
1: Yang puzzle-nya tuh ketemu, gitu ya.
2: Puzzle-nya ketemu selama bertahun-tahun. Kita kayak lost, kayak nggak bisa nemuin cinta gitulah ya ceritanya. Tapi akhirnya kita temuin satu sama lain.
1: Oh, sparks-nya dapet tuh ya. Cukup lama nggak?
2: Cukup lama di umur 40 tahun.
1: Tapi tidak ada yang terlambat loh. Yes. Ya. Tapi yes, pendekatan kalian cukup cepat, terhitung cepat atau terhitung
2: lama lah ya. Setahun.
1: Wanita semakin ya, lama kan semakin ya,
2: one year lah.
1: Iya kan? Ah, lumayan cepat lah ya. Jadi ketemu tuh udah tahu mau kemana gitu ya. Sampai akhirnya menemukan ini. Mau kemana? Kita makan kayak tos abis ini ya. Itu pertemuanmu dengan suami di kamu. Kalau pertemuanmu dengan Denis akhirnya bisa buat lagu ini gimana?
2: Pertemuannya.
1: Apa Denis semua kita ajak ngomong?
2: Iya boleh dong.
3: Nama gue disebut nih.
1: Ini kayak judul lagu ya.
2: Iya, tadi kan udah cerita ya, biar dia yang cerita sekarang.
1: Boleh. Mau dikenalin dulu boleh loh.
3: Nggak, kenalin diri sendiri aja.
1: Oh iya, siapa nggak kenal Denis coba?
3: Panggilannya apa?
1: Pendengar Pro 1.
3: Pendengar Pro 1, iya. Saya Denis Talakwa, calonnya Marion Jola.
1: Aku suka deh kalau brandingannya udah jelas tuh. Oh, yang ini gitu ya.
2: Yang habis propose.
1: Iya, bener. Ya Allah, berapa budgetnya tuh, lumayan nih?
3: Aduh. Hampir jual ginjal.
1: Ya jangan dong. Masih sehat.
3: Masih sehat. Untungnya masih sehat.
1: Jadi gimana nih awalnya Denis ketemu Satrina nih?
3: Jadi sebenarnya setahun apa dua tahun lalu ya? Dua tahun lalu itu aku di-hire sama satu manajemen, kita gak usah sebut namanya lah ya. Pokoknya intinya dia artis manajemen situ.
1: Ya.
3: Aku di-hire untuk produsin dia lagu belat gitu ya, Sat ya.
1: Okay.
3: Kita bikin. After dari situ udah lama kok lagunya gak keluar-keluar lah, ceritanya segala macam lah. Kita gak tahu ada masalah apa memang belum keluar. Terus berjalan 2 tahun aku lagi liburan ke Bali. Terus okay, kita kan suka live ya, aku sama Lala suka live. Tiba-tiba Satrina masuk di live TikTok. Bung, apa kabar? Wih, kabar baik, gimana? Nanya lah, gimana lagu? Oh, dia jawab, lagunya belum keluar juga. Oh gitu, ya udah, kapan kita ketemu? Terus dia bilang, aku mau bikin lagu nih. Oh boleh, boleh, boleh. Kita main dong. Kebetulan rumahnya dia di Bintaro.
1: Oh, deket nih ya. Deket. Setangga ya.
3: Dan memang 2 tahun lalu itu kita udah sedekat itu. Karena kita kan memang kalau setiap gue produce orang, gue pasti harus membangun chemistry-nya, brainstorming,
1: benar-benar approach ya. Yes.
3: Bahkan sama abang juga, kita waktu ke Bali tuh udah sering ngobrol-ngobrol lah, udah jalan-jalan gitu segala macam. Ya udah, akhirnya kita ketemu, gue samperin ke rumahnya. Akhirnya kita satu visi, kayak aku nih pengen bikin. Oh ya udah, ayo kalau mau bikin Emon, ada Lala juga kasih ide. Cuma memang Satrina lebih ke apa namanya? Apa aku nggak terlambat ya gitu? Ada lah.
1: Pasti selalu kayak gitu ya. Yes.
2: Karena umur ya.
1: Ya, confidence-nya pasti ada pasti tuh. Bisa nggak sih gue gitu ya?
3: Dan karena udah lama gue nggak kerja sama dia satu kali, kita ya udah kita workshop dulu deh. Datang brainstorming di studio. Pas brainstorming pertama kali, wah energinya gokil, musikalitasnya juga gokil nih Satrina. Akhirnya kita bikinlah dengan genre afro. Ya seperti itu, kurang lebih. Akhirnya gue menemukan bahwa ini Satrina ternyata gak ada yang terlambat, bener. Yang kemarin, yang tadi dibilang, gak ada yang terlambat. Dan yang penting tuh energinya positif, yang penting punya niat, pasti bisa jadi sesuatu yang indah lah.
1: Oke, tapi kalau buat Satrina sendiri itu ya, lebih nyaman ada di zona centil ini apa nanti akan balet dulu gak apa-apa deh gitu sekali-sekali? Atau Dennis ada pandangan lain juga nih?
2: Iya, pengen juga balet.
3: Pengen, pengen, pasti, pengen pasti. Cuma kemarin kita banyak ngobrol tentang Benang Merah. Karena dia mau keluarin EP, rencananya EP atau
1: album ya.
3: 5 kayaknya. Jadi kita harus pikirin Benang Merahnya juga segala macam. Tapi sejauh ini beberapa hari rilis lagu ini, responnya baik banget ya. Apalagi di YouTube cepet banget. Dan kita kayaknya mungkin menjaga genre ini atau ceritanya Benang Merah tetap kita jaga
1: gitu. Oke, jadi dalam satu EP ini satu cerita yang sama gitu ya. Dari yang keluar 1, 2, 3 tuh ada ceritanya semua gitu. Betul. Ya. Tapi kalau Satrina sendiri nih, ngomongin jiwa kamu gitu ya, kamu akan lebih nyaman di dunia yang lagu-lagu centil gini ya, atau justru yang di ballad? Kan masing-masing penyanyi tuh kadang-kadang suka punya ininya sendiri ya. Kayaknya dia nih udah balet banget lah, terbalet-balet gitu misalnya. Atau wah, kalau dia emang udah pasti centil nih lagunya nih gitu. Kalau buat
2: tuh,
1: kamu?
2: Ini dari dulu sebenarnya aku itu lebih suka ke R&B kan. Dari dulu aku suka ke genre itu. Cuman karena kepengen lebih fresh, sekarang yang lagi tren kan kayak afrobeat apa gitu kan. Jadi kita mengikuti tren aja dulu nih.
1: Oke. Okay.
2: Nanti kalau udah ada yang ngikutin aku,
1: kalau sudah semakin kuat gitu ya.
2: Kalau sudah semakin kuat, maybe kita bisa
1: lebih idealis gitu ya kan Dennis ya.
3: Betul.
1: Akhirnya gue bisa punya ini gitu. Kayak Isyana akhirnya punya album metalnya gitu kan.
3: Ternyata itu dianya itu ya.
1: Dianya itu kan gitu. Nah, Satrina, selama pembuatan dari kamu ini ada ini nggak sih? Ada challenge tersendiri nggak sih? Karena kalau ngomongin nyanyi, ngomongin musik kan udah lama banget gitu ya. Tapi akhirnya punya baby sendiri, kemarin gimana tuh rasanya?
2: Happy banget. Itu yang paling happy banget. Kalau challenge-nya sih cuman apa ya, karena umur aja.
3: dia tuh gak pedean, gak enakan, komplit dia.
1: Mari kita perbanyak yoga kalau gitu biar zen.
3: Bener.
2: Karena memang ada pernah sekali ada yang bilang ke saya kalau umur ini akan bakal jadi
1: turning point-nya ya.
2: Iya, kayak
1: atau gak, apa?
2: Gak bisa gitu.
1: Oh.
2: Di umur segini kamu enggak.
3: Siapa tuh?
2: Ada deh pokoknya.
1: Kamu banyak labeling-labeling warga gitu ya. Umur segini emang enggak telat gitu ya.
2: Yes. Tapi kayaknya kayaknya musik itu enggak ada batasan deh ya. Kita masih bisa terus berkarya.
3: Pasti dong.
2: Biarpun
1: kalau ngomongin umur 70 mimpi ya. Bener. Yes. Gue net aja punya anak umur 61.
3: Iya, bener lagi.
1: Jadi memang gak ada batasan dalam apapun ya, terkait dengan mimpi, pasangan, hobi gitu ya. Gak ada batasan umur. Betul. Dan usahanya mau kayak gimana ya. So, next project ada apa nih setelah kamu? Dalam waktu dekat apakah ada lagu lainnya? Apakah sama Dennis lagi?
3: Ya, kan
1: tentu,
3: dia...
1: tentu. Kita kontrak mati sampai EP selesai.
3: jadi kan dia mau EP kan. Kebetulan EP-nya aku yang ngerjain semua.
1: Okay.
3: Jadi kita lagi mencari strateginya juga.
1: Mm-mm.
3: Ada teman-teman juga yang bantu kerjasama, termasuk Radio Pro 1 yang sudah membantu untuk mempromokan.
1: Thank you.
3: Kita sih pastinya per 3 bulan ini kita mau keluarin single. Mm-hmm. Materi single kedua juga lagi kita siapkan.
1: Mm-hmm.
3: Sambil kita atur strateginya.
1: Oke, okay. Menarik. Silakan Satrina yang terakhir untuk kamu, dan juga mungkin kamu punya media promosi sendiri dari YouTube, yes, TikTok, Instagram, yes, please. Yes.
2: Oke, okay, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah support aku, udah nonton YouTube lirik aku, dan udah dengerin lagu aku di semua platform. Ada di Spotify, Deezer, dan semuanya lah pokoknya. Yang udah dengerin, terima kasih banyak. Mungkin bisa kasih tahu nanti ke aku kalau udah dengerin, oh kak ini lagunya bagus atau gimana gitu ya. Terus buat yang belum pernah dengerin, boleh dicek di YouTube, judulnya Kamu, Satrina. Dan ada di seluruh platform seperti Spotify dan yang lainnya. Thank you so much.
3: Instagram, TikTok juga, Instagramnya yes, Satrina, TikToknya juga Satrina.
1: Mm-hmm. Pokoknya semuanya Satrina ya, yes, pendengar Pro 1, Satrina gitu. Ini aku baru ngintip juga YouTube-nya, lucu banget. Video klipnya sama anjing ya, gemes banget. Ini
2: anjing aku.
1: Oh, wow, keren. Gede banget anjingnya, pendengar Pro 1. Tapi sedikit simple video klipnya, tapi meaning banget sih ini. Seru. Anda bisa ikutan juga untuk nonton ya, pendengar Pro 1, silakan cek di YouTube-nya Satrina. Terima kasih Satrina, sukses untuk rencana ke depan dan lagu ini tentunya.
2: Terima kasih
1: kali ini. Ini dia yang terakhir dari Satrina di hari ini, pendengar Pro 1. Kamu.

0: Jadi gitu menu favorit mereka.
1: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pro 1 Jakarta. 91,2 FM. Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kita sudah berjalan 29 lokus dari target 75 lokus yang insya Allah akan diselesaikan di bulan November ini.
3: Setiap Sabtu, Dukcapil Kota Sereng ini melayani khusus untuk warga yang 17 tahun atau KTP pertama kali. Ya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan, sari berita penting. Puskesmas Kecamatan Makassar targetkan 7.500 orang ikuti screening tuberkulosis yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis di wilayah Jakarta Timur. Ribuan pelajar di Kota Serang memanfaatkan program layanan Sabtu Disdukcapil untuk mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Berita

0: Dr. Kartika Destia menjelaskan, kegiatan akan berlangsung di 75 lokasi dan masing-masing menyasar 100 orang. Hingga akhir September, kegiatan telah berjalan di 29 lokasi, di tempat lokasi seperti di balai warga dan sekolah.
1: Kita sudah berjalan 29 lokus dari target 75 lokus yang insya Allah akan diselesaikan di bulan November ini, seperti itu. Nah, untuk lokasi yang sudah kita jalankan itu di seluruh kelurahan sekecamatan Makassar itu kita sudah jalan seperti itu. Nah, nanti insya Allah akhir bulan ini kita sudah menyelesaikan semuanya, kemudian kita akan sweeping lagi kontak serumah yang memang belum datang, seperti itu nanti kita akan buatkan rokos lagi di lokasi-lokasi sekecamatan Makassar lagi, seperti itu, termasuk nanti di sekolah.
0: Sebelumnya, Puskesmas Kecamatan Makassar bersama Puskesmas Pembantu menggelar CKG terintegrasi screening TBC di pos RW 11 Cipinang, Melayu. Salah satu peserta, Vita Febrianti, berinisiatif mengikuti screening karena memiliki kerabat dengan riwayat TBC yang sedang menjalani pengobatan.
2: Saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
3: Berarti ibu dengan kesadaran diri gitu?
2: Iya. Yeah.
3: Apa tadi yang diperiksa seperti itu?
2: Cek tensi, terus gula darah, sama rem. Kebetulan lagi batuk juga sih.
0: Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia menduduki peringkat kedua negara dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia pada tahun 2024. Dr. Kartika mengatakan penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk tidak memberikan stigma kepada pasien dan mendampingi pengobatan hingga selesai. Pemerintah Kota Jakarta Timur sendiri menargetkan screening TBC terintegrasi CKG menjangkau 77.800 warga di 778 lokasi. Target pelaksanaan program tersebut direncanakan selesai pada November mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
4: Pemerintah Kota Jakarta Barat mencabut izin usaha perusahaan akrilik dan pengemasan di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Barat mencabut izin usaha PT Kreacipta Sukses Indopak yang bergerak di bidang akrilik dan pengemasan di Jalan Wijaya 2 Blok G3, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Heri Purnama, mengatakan pencabutan izin dilakukan setelah perusahaan tersebut dinilai belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi perizinan. Menurut Heri, penutupan lokasi usaha dilakukan Satpol PP berdasarkan rekomendasi pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP serta suku dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah atau Sudin PPK UKM Jakarta Barat. Sebelumnya, kata Heri, keberadaan usaha tersebut dilaporkan masyarakat karena diduga menimbulkan pencemaran dan juga kebisingan. Namun, saat Satpol PP melakukan peninjauan lokasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut, petugas tidak menemukan kondisi seperti yang dilaporkan oleh warga. Demikian halnya disampaikan Heri saat dihubungi pada Rabu 30 September 2026.
6: Jadi, setelah beberapa kali dirapatkan dan dicek penlognya, peninjauan lokasi lapangan yang bikin surat penyegelan itu, didasari oleh rekomendasi dari PTSP, PTSP dan Dinas UKM, gitu loh. Nah, mereka bersurat ke kita untuk dilakukan penutupan penyegelan.
5: Meski demikian, pemeriksaan administrasi menunjukkan masih terdapat persyaratan perizinan yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Hingga kini, Heri belum menjelaskan secara rinci persyaratan administrasi yang dimaksud. Menurut dia, informasi mengenai perizinan merupakan kewenangan PTSP Jakarta Barat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
4: 4 terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap jajaran Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Maiska Dereisa melaporkan.
7: Polsek Metro Menteng mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan menangkap 4 tersangka dan menyita 12 sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain maupun jaringan yang terlibat. Kapolsek Metro Menteng, AKBP Brayel Arnold Rondonuwu mengatakan, pengungkapan berawal dari 2 laporan polisi terkait pencurian kendaraan bermotor di wilayah Menteng. Salah satu kejadian berlangsung di Jalan Kebon Sirih pada awal Juli 2026, setelah korban mendapati sepeda motornya yang diparkir di

0: sekitar gedung Smart Friend telah hilang.
1: 4 tersangka berhasil kami amankan dan 12 unit sepeda motor berhasil kami sita sebagai barang bukti. Namun pengungkapan ini belum berhenti. Kami masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku maupun jaringan lainnya.
0: Polisi menyebut para tersangka merupakan satu komplotan yang menjadikan wilayah Menteng sebagai salah satu area operasi pencurian kendaraan bermotor. Dari 4 tersangka yang diamankan, satu diantaranya berinisial FS berusia 34 tahun yang berperan sebagai pemetik. Sementara AR berusia 31 tahun berperan sebagai penada dan satu tersangka lainnya masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Para tersangka dijerat pasal 477 ayat 2, junto pasal 591 huruf A, junto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
2: DPRD Kota Cilegon soroti lambatnya realisasi program DPUPR. Berikut Romanudin melaporkan.
3: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR menjadi salah satu OPD yang dinilai lambat dalam merealisasikan program pembangunan di Kota Cilegon. Mas Duki menyebut lambatnya realisasi program DPUPR terlihat dari serapan anggaran reguler yang masih minim. Menurutnya, DPUPR Kota Cilegon seharusnya menjadi OPD yang bergerak cepat dalam merealisasikan anggaran, terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pembangunan tandon yang dinilai penting untuk mencegah terjadinya banjir. Mas Duki berharap pembangunan tandon dapat segera diselesaikan menjelang musim hujan.
4: Itu OPD yang paling lambat. Kenapa? Ya satu, dia harus cepat, hari ini harus kerja cepat PU ini. Ya karena kepala daerah kan udah luar biasa, udah hebat lah. Ya, tinggal misalkan perangkatnya ini, PU itu paling lambat. Dan sekarang serapan belanjanya baru berapa persen reguler PU? Masih kecil. Yang kedua,
3: selain itu, DPUPR diminta segera melakukan pengerukan sedimentasi pada saluran-saluran irigasi di Kota Cilegon. Langkah ini dinilai perlu sebagai salah satu upaya mencegah banjir. Mas Duki juga menyoroti pembangunan Jalan Lingkar Utara atau JLU yang masuk dalam program RPJMD Wali Kota Cilegon. Hingga kini, pembangunan JLU tersebut belum dapat dilaksanakan meski anggaran telah tersedia. Mas Duki menyebut dari 40 tahapan administrasi yang harus diselesaikan, baru 17 tahapan yang telah dilakukan. Menurutnya, lambatnya penyelesaian administrasi menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi program pembangunan PUPR belum maksimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Layanan Sabtu di Dukcapil di Kota Serang bantu ribuan pelajar dapatkan KTP. Berikut Fatimah Raihani melaporkan.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang terus mengoptimalkan layanan pembuatan KTP elektronik khusus di hari Sabtu bagi warga usia 17 tahun. Langkah ini dinilai efektif membantu para pelajar mendapatkan identitas kependudukan tanpa harus mengganggu jam sekolah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Karsono, mengatakan layanan khusus hari libur ini merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan arahan wali kota untuk mempermudah pelayanan publik. Rata-rata terdapat 80 pemohon setiap hari Sabtu, dengan total pencapaian lebih dari 2.800 KTP yang diterbitkan dalam 9 bulan terakhir.
6: Setiap Sabtu, Dukcapil Kota Serang ini melayani khusus untuk warga yang 17 tahun atau KTP pertama kali. Ya. Biasanya yang hadir di hari Sabtu itu anak-anak sekolah yang mereka sudah usia 17 tahun. Kalau kita ambil rata-rata tiap Sabtu 80 kali 4 ya, kali 9 bulan ke sini itu sekitar 2.880 KTP yang kita berikan kepada anak-anak yang usia 17 tahun. Ya, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, semua OPD pelayanan itu diharapkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
5: Layanan ini pun mendapat respon positif dari para pemohon. Novianti, salah seorang pelajar yang memanfaatkan layanan tersebut, mengaku puas karena prosesnya yang cepat, staf yang ramah, serta tidak perlu mengantri panjang.
7: Layanannya cukup cepat di hari libur ya Pak. Terus stafnya itu ramah-ramah sekali. pelayanan di hari libur itu.
8: Membantu nggak? Kan biasanya kan...
7: Iya, ngantri ya, Pak. Iya.
8: Membantu nggak?
7: Iya, sangat-sangat membantu, Pak. Iya, karena nggak perlu antri.
5: Melalui program ini, Disdukcapil Kota Serang berharap seluruh remaja yang memasuki usia 17 tahun dapat terlayani hak pendudukannya secara cepat, ramah, dan efisien. Fatimah Raihadi dari Serang, Banten melaporkan.
2: DPKP Pandeglang menerjunkan tim untuk mengidentifikasi lahan pertanian puso di Kelurahan Pagadungan akibat krisis air dan serangan hama. Pemerintah daerah meminta petani melapor lewat kelompok tani agar penanganan serta perbaikan irigasi tersier dapat segera diprioritaskan. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
9: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Pandeglang langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk mengidentifikasi lahan pertanian yang mengalami puso di Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang. Peninjauan ini dilakukan guna memetakan tingkat kerusakan serta menelusuri titik-titik krisis air yang dikeluhkan oleh para petani setempat. Kepala DPKP Pandeglang, Tanti Yulianti, menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat menjadi dasar utama bagi dinas untuk menentukan skala prioritas penanganan. Petani diminta segera mengkoordinasikan kendala kekeringan melalui kelompok tani dan penyuluh pertanian di wilayah masing-masing.
10: Kami akan menerima laporan ya dari semuanya dan kita akan proses nanti lihat bagaimana permasalahan irigasi ini bisa diselesaikan. Apabila memang syarat-syarat ketentuannya secara administrasi bisa kita selesaikan, mudah-mudahan di 2026 ini bisa dibantu.
11: Untuk salurannya, Bu?
10: Iya, untuk salurannya. Kalau itu memang salurannya kewenangan untuk pertanian. Karena saluran itu kan ada yang PU juga, gitu. Apakah ini bendungan atau irigasi tersier. Kalau kita kan pertanian ini irigasi tersier.
9: Pemerintah daerah mencatat kondisi setiap lahan pertanian memiliki karakteristik kerusakan yang beragam, mulai dari debit sumber air yang menyusut hingga jaringan distribusi yang rusak. Menurutnya, penanganan lanjutan akan disesuaikan dengan batasan kewenangan instansi dengan DPKP berfokus pada perbaikan jaringan irigasi tersier. Sebelumnya, para petani di Kelurahan Pagadungan melaporkan kegagalan panen akibat ketiadaan pasokan air irigasi dan serangan hama ganjur yang memperparah kondisi tanaman. Dengan adanya identifikasi langsung ini, para petani berharap pemerintah segera merealisasikan perbaikan infrastruktur pengairan agar aktivitas bercocok tanam dapat kembali normal. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Berawal dari modal kecil dan peralatan sederhana, usaha pembuatan kerupuk di Kota Serang mampu bertahan selama 2 dekade dan kini berhasil melibatkan puluhan pekerja warga sekitar. Kisah selengkapnya dilaporkan oleh Lucy Astari.
12: Suara aktivitas produksi menjadi keseharian di usaha kerupuk Citra Pekarungan Kota Serang. Dari adonan aci, kerupuk dipotong dan dicetak sebelum masuk ke tahap penggorengan. Usaha rumahan ini sudah berjalan sekitar 2 dekade. Dirintis dengan modal dan peralatan sederhana, usaha tersebut perlahan berkembang mengikuti kebutuhan produksi. Salah satunya dengan penggunaan alat pemotong yang membuat proses pengerjaan lebih mudah. Istri pengusaha kerupuk Citra, Sariah, menceritakan, dulu kerupuk Citra memproduksi kerupuk opak dan kerupuk putih. Kini produksinya difokuskan pada kerupuk putih yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Banten, seperti Serang dan Cilegon. Sekitar 30 pekerja terlibat dalam usaha ini.
13: Itu ke-30 yang nyetak ada 6 orang, sisanya yang dagang.
14: Orang mana semua itu?
13: Semuanya itu dari Ciamis.
12: Dengan perjalanan 2 dekade juga tidak selalu berjalan mulus. Saat pandemi COVID-19, omset usaha sempat menurun karena aktivitas perdagangan ikut berkurang. Meski demikian, kegiatan produksi tetap berjalan dan tidak ada pengurangan pekerja. Setelah pandemi berlalu, penjualan kembali normal. Tantangan lain datang dari harga bahan baku, terutama minyak goreng dan aci. Minyak goreng bahkan sempat sulit ditemukan selama sekitar 2 bulan. Kondisi itu sempat membuat pengelola harus mencari pasokan dari satu tempat ke tempat lain agar produksi tetap berjalan.
13: Nggak ada kan, dari toko juga nggak ada, jarang gitu.
14: Berapa lama itu kondisinya?
13: Kurang lebih 2 bulanan ya.
14: Terus gimana selama 2 bulan itu, jualannya berhenti atau?
13: Jualan alhamdulillah lancar. Cuma kan ya pusing nyari minyak ini kemana gitu.
14: Sampai kemana teh muter nyari minyak?
13: Tapi untungnya bapaknya ya bisa punya kenalan gitu ya, jadinya informasi-informasi dari kesini gitu.
12: 20 tahun berjalan, kerupuk Citra masih bertahan. Dan Dari peralatan sederhana, usaha keluarga ini perlahan berkembang dan kini melibatkan puluhan pekerja. Dari Pekarungan, Kota Serang, kerupuk putih produksi rumahan itu terus dipasarkan ke sejumlah wilayah di Banten. Demikian feature RRI Banten, dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Puskesmas Kecamatan Makassar targetkan 7.500 orang ikuti screening tuberkulosis yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis di wilayah Jakarta Timur. Ribuan pelajar di Kota Serang manfaatkan program layanan Sabtu di Dukcapil untuk mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
2: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
3: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
2: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
3: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham gak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
2: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
3: Aduh, zaman sekarang mah, komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
2: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
3: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
2: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
3: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
2: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
3: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

0: begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ah, bakar sampah daripada numpuk dan bau.
5: Jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
4: Kenapa emang?
5: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
4: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
5: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
4: Masa sih?
5: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Hmm? Terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
4: Terus sampahnya mau diapain? Masa dibiarin?
5: Pisahkan sampahnya. Hmm? Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Mm-mm. Sampah organik bisa dibuat kompos. Mm-mm. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
4: Ah, iya ya.
5: Iya.
4: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
5: Betul.
6: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1, semoga sudah makan siang ya. Saya sih hampir nih lagi pesen makan di bawah di kantinnya RRI. Semoga gak ada yang telat makan, nanti perutnya perih ya. Dan sekarang saatnya 100% Indonesia nih, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Menemani siang Anda, memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda tentunya pendengar Pro 1. Jadi langsung aja boleh ke 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Di line telepon ada, aduh ini friend saya banget dari Bogor nih. Halo Pak, selamat siang.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pak Hasanuddin, apa kabar Pak Hasanuddin?
1: Baik, Roli.
0: Alhamdulillah.
1: Kemana aja nggak pernah siaran?
0: Baru sakit Pak, baru sembuh.
1: Sudah sehat.
0: Alhamdulillah sudah sehat.
1: Makanya bisa ini lagi berkicau lagi.
0: Betul, udah bisa ketawa Pak. Dari kemarin nggak bisa ketawa.
1: Iya, udah berkicau lagi dah. Bisa ketawa. Kalau siaran bisa ketawa lagi.
0: Bener, sehat-sehat ya Pak dan istri. Iya. Udah makan siang belum? Penasaran nih Pak Hasanuddin, kalau makan siang menunya lucu-lucu.
1: Ini makan siang lagi ya ini lagi malas banget sih, lagi boring banget makan siang.
0: Lagi GTM ya.
1: Lagi aja.
0: Gerakan tutup mulut.
1: Apa ini hari ini siang ini? Ujung juga tuh sasarannya kerupuk sama nasi doang loh.
0: Ya, sama kecap nggak sih Pak?
1: Iya.
0: Enak ya.
1: Tahu malas banget mau pakai apa? Udah, kayaknya udah ngebosen ini.
0: Iya, saya paham lagi Pak, rasanya udah bosan mau makan apa ya? Akhirnya tadi saya juga pilih nasi telur dadar Pak. Udah paling bener tuh. Nasi telur dadar
1: itu batu loncatannya itu.
0: Iya, abis itu kerupuknya yang banyak ya. Oke deh, kalau kita nemenin Pak Hasanuddin di siang hari ini, mau request lagu apa nih?
1: Biasa saya mah, apa kata tuh? Dunia judul lagunya.
0: Apa kata dunia, coba sebentar aku cek ya. Biasanya ada gak nih Pak diputerin?
1: Iya waktu itu diputerin sama Roli waktu itu.
0: Sama aku? Apa kata dunia?
1: Iya itu Feli Guslo sama Deddy Miswar.
0: Meli Guslo. Sebentar Pak, aku cek ya.
1: Iya.
0: Meli Guslo. Di Bogor lagi sering hujan atau gimana nih Pak?
1: Alhamdulillah sudah berapa sore ini sudah diturunin hujan. Kali udah mulai banjir, Roli. Alhamdulillah berkah.
0: Oh iya, udah mulai tinggi ya.
1: Dari gunung juga udah ngalir.
0: Udah mulai tinggi airnya.
1: Dari gunung udah ngalir ya, alhamdulillah.
0: Enak dong ya, adem ya Pak.
1: Adem. Cuman kita kan di sini kan karena petangkalan sudah nggak ada, pohon-pohonan udah pada tandus, jadi pada didosterin itu pada bikin pila, bikin semacam apa gitu. Jadi tandus panas. Kalau nggak ada hujan 2 hari aja udah panas banget.
0: Oke.
1: Udah gersang banget di wilayah Jasinga mah. Kebukaan Bogor Barat di gersang. Kalau wilayah Ciawi daerah ini jamnya masih enak adem.
0: Ujung
1: di Jasinga Kabupaten Bogor Barat tuh.
0: Oke, kalau gitu udah lumayan deh, adem-adem dikit ya Pak.
1: Iya, alhamdulillah adem ini udah. air gunungnya udah turun, kalinya ya banjir, bersih sampah.
0: Aduh, ya udah. Saya pindah ke Bogor deh kalau gitu. Jakarta nggak hujan-hujan nih Pak. Kayaknya sensi sama Jakarta Barat nggak hujan-hujan deh.
1: Nanti kita diturunin dulu.
0: Tunggu saya sampai rumah ya Pak. Biar ojeknya nggak mahal.
1: Baru mau hujan gitu. Ya kan mulai turun siaran kan jam 15 kan?
0: Iya betul.
1: Turun jam 15 baru bisa turun dari lantai 6.
0: Iya benar. Jam 4 hujan nggak apa-apa deh ya.
1: Iya jam 4 baru turun.
0: Oke, ya udah ada nih lagunya Pak.
1: Magang itu ya?
0: Kenapa? Iya, saya punya anak magang baru, Pak. Cakep-cakep ini anak magang saya. Dari kemarin kan cewek-cewek ya, sekarang cowok-cowok, Pak.
1: Iya. Oh, ya kan cewek-cewek juga banyak itu.
0: Iya, namanya Rian sama Isan sekarang. Alhamdulillah, Pak, seger saya. Anak magangnya laki.
1: Amin. Ya, sehat,
0: ya. Iya, baik. Terima kasih, Pak Hasanuddin. Lagunya ditunggu ya.
1: Iya, oke. Buat Roli, selamat siang sama yang magang itu. Gitu buat tim-tim buat di Pro 1 pendengar dari mana negara biar pada makan siang pada sehat semuanya.
0: Sip, terima kasih. Terima kasih, Pak.
1: Oke, Roli.
0: Selamat siang, Pak Hasanuddin. Waalaikumsalam. Wah, seru banget kalau ngobrol sama Pak Hasanuddin ya. Selalu ada cerita nih dari Bogor. Itu dia Pak Hasanuddin dari Bogor. Mau dengerin lagunya Melly Goeslaw featuring Deddy Mizwar, Apa Kata Dunia. Ini original soundtrack dari Naga Bonar 2 ya, pendengar Pro 1. Kemudian selamat siang Teh Echa. Dan Teh Echa di WhatsApp nih ya. Selamat siang Mbak Ulil. Ini mengucapkan selamat siang untuk teman-teman Pro 1 Jakarta nih. Request dong Tetaplah di Hatiku dari BCL. Specially song for you katanya. Selamat bertugas, salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Terima kasih. Ditunggu ya, lagunya sudah saya siapin. Dengerin lagu BCL siang-siang gini pas jam bobo siang, rasanya seperti ditimang-timang. Oh, abis denger lagu BCL aku ditinggal tidur ya Teh Echa. Gitu ya Teh Echa. Di line telepon, coba sebentar saya cek ada siapa ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang Karoli.
0: Hai, siapakah di mana?
2: Jessica.
0: Gak dari Tangsel. Kak Jessie, aku lupa kamu tuh Tangselnya deket mana sih?
2: Di BSD kak.
0: Wah, warga BSD nih, makanannya enak-enak ya.
2: Iya, udah pernah sini kak?
0: Pernah, sekali-sekali. Di weekend, tapi weekend mantep banget macetnya ya Kak Jessie ya.
2: Iya.
0: Hari ini mau request apa?
2: Nah, biasa Kak Fabio Asher.
0: Oh, mantap. Aku pengen tahu dong, kamu tuh kenapa sih suka sama Fabio Asher?
2: Gak tahu ya Kak, suka aja.
0: Lagunya tuh ngena ya?
2: Galo-galo gitu.
0: Oke. Kali ini mau request yang mana nih judul lagunya?
2: Kalau yang Aku Berjanji ada gak Kak?
0: Aku Berjanji, judulnya Aku Berjanji ya?
2: Iya, Fabio Asher.
0: Aku Berjanji, aku cek dulu ya Kak Jessie ya, si Aku Berjanji ini ya. Kalau di playlist sih belum ada, tapi bisa aku mintain. Kalau nggak ada yang Aku Berjanji, belum ready, mau diganti apa Fabio Asher-nya?
2: Yang sama Jody aja deh Kak, yang Aku Memilihmu.
0: Aku Memilih, oh sepertinya aku, sebentar aku cek ya. Iya Aku Berjanji belum ada nih, Aku Memilihmu ada nih. Aku cek ya, nanti kalau misalnya Aku Berjanji ada, aku puterin ya.
2: Oke, siap.
0: Oke. By the way Kak Jessie, Pak Fabio Asher fansnya ada nama fansnya gak?
2: Ada, My Asher.
0: Oh lucunya, My Asher. Jadi kamu My Asher cabang BSD.
2: Ya, begitulah
0: kamu. Keren, yaudah. Ditunggu lagunya ya.
2: Oke, siap. Makasih ya, Karoli.
0: Sama-sama, Kak Jessie. Pendengar Pro 1, Anda boleh juga nih ikutan ya request lagu-lagu Indonesia favorit Anda dari artis favorit Anda juga. Silahkan di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: apa kata dunia.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
2: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
7: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Saat ini beredar unggahan video di media sosial yang berisi tentang informasi mengenai program bantuan pensiun oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan pensiun oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara ini adalah hoax ya, pendengar Pro 1. Dilansir dari tenbackhoax.id, Kemenko Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Sehingga informasi adanya program bantuan pensiun ini adalah tidak benar ya. Tolong dibantu ingatkan teman-teman ya, pendengar Pro 1. Jika ada rekan yang pensiun dapat berita ini ya, jangan tergiur dulu karena ini adalah berita hoax atau tidak benar. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tere, aku patut membenci dia. Ini lagunya adalah requestan dari, sebentar aku cek. Dari Bang Rey. Halo Bang Rey di Cibinong. Ya ampun, udah lama kayaknya gak ketemu Bang Rey ya. Hai Karoli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, aku baik-baik saja ya. Semoga sehat selalu, amin. Dimudahkan urusannya, amin. Rezekinya lancar, amin. Kita usahakan, walau ini akhir bulan ya, serta bahagia setiap hari, ini juga amin. Bisa request lagu? Bisa dong. Itu tadi lagunya sudah aku puterin ya. Ini lagu requestannya Ibu Negaraku yang ter-ter-ter. Ih, manis banget. Terima kasih ya kak, jangan lupa ngopi. Ya gak bisa, lagi sakit mah. Nanti kopinya aku share aja sama yang lain ya. Ngeliatin orang ngopi kayaknya aku bikin seger juga deh ya. Kemudian ini ada Cingmul di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Halo Cingmul, mau request lagunya Bunga Band Ojongono. Ya belum bisa di Pro 1, coba ke Pro 4 boleh kayaknya. Kemudian ada omanya Cio. Hai omanya Cio. By the way, Cio tuh umur berapa sih omanya Cio? Aku jadi penasaran loh sama Cio nih, karena manggilnya omanya Cio ya. Request lagu dong Reza Artamevia, judulnya Cinta Kita. Boleh, lagu di tahun 2002 ya. Ini akan saya putarkan untuk omanya Cio. Dan salam juga untuk semua pendengar 100% Indonesia dimanapun berada. Special juga untuk Karoli, sukses selalu. Terima kasih omanya Cio. Kemudian di line telepon saya punya, halo, siapa nih? Selamat siang.
1: Halo juga Karuli, ini Chika nih, Banda Aceh.
0: Hai Kak Chika di Banda Aceh. Iya, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya?
0: Jakarta lagi gerah banget Kak Chika, aku tadi malam gak bisa tidur tahu.
1: Iya gitu, ini kalau bilang.
0: Iya ya, tahu gitu aku terbang ke Banda Aceh ya, jauh juga.
1: Iya, ini dingin nih, mau hujan nih kayaknya, mendung manja gitu.
0: Ih enak, mau hujan bentar lagi.
1: Iya bentar lagi ya, kayaknya sih hujan, tapi gak tahu juga ya. Karena mendung itu kan gak berarti hujan juga.
0: Betul,
1: kan,
0: betul, betul. Curiga itu agak gelapnya beneran mendung kan, bukan polusi ya.
1: Iya
0: benar. Kadang-kadang suka ketepu kita tuh. Ih mendung-mendung gelap, tau-taunya polusinya tebal ya. Baiklah.
1: Kita udah ketakutan deh, gimana nih gue kan gitu kalau jauh pulangnya kalau naik motor ya kan.
0: Oh benar, udah deg-degan ya. Iya udah. Kak Chika mau request apa siang hari ini?
1: Kalau lagu dari Teh Hijau itu yang Tulus enak gak ya?
0: Boleh. Maca
1: ya.
0: Kocak
1: ya.
0: Boleh biar adem ya.
1: Karena di sini agak mendung-mendung gitu deh.
0: Boleh.
1: Kasihan ya panas-panas gitu nanti enggak enak, orang enggak bisa tidur deh denger lagu kayak Yuruli Puteri.
0: Bisa. Kayaknya saya mesti nambah kipas angin aja sih di kamar ya.
1: Oke, terus ya. Enak deh lagunya kayaknya.
0: Enak, boleh aku puterin. Tapi Kak Chika aslinya suka maca juga enggak nih? Suka minuman maca nggak?
1: Suka, dari dulu suka tapi sekarang agak kurangin dikit gitu loh.
0: Kenapa tuh?
1: Tapi kalau teh hijaunya emang suka dari dulu sih, dua berapa ya, 2016 udah minum.
0: Oh, teh hijau yang kayak teh Slimming Tea gitu ya?
1: Iya, teh kan ada yang pakai ini ya, namanya kalau di Aceh ini kan ada namanya teh tare apa
0: ya,
1: gitu.
0: Iya,
1: iya. Pakai es batu kayak gitu. Mm-hmm.
0: Oh. Terus,
1: banyak sih yang kalau memang yang hijau-hijau gitu banyak sih di sini.
0: Oh, menarik.
1: Ya banyak variannya gitu, Mbak Luri. Makanya ke sini dong.
0: Iya, yeah. Doain ya nanti aku nunggu diberangkatin ya, deh.
1: Kan Medan Asia itu cuma 9 jam kalau darat kan. Kalau udara cuma 46 menit.
0: Iya yeah, ya. Apa nanti kalau aku lagi mudik ke Toba, aku mampir Aceh gitu ya?
1: Iya ke ini Aceh dulu baru naik busnya ke sana nanti.
0: Oh bener. Wah ide bagus sih.
1: Di Jakarta kan naik pesawat dulu kayak Karoli kan di bandara. Terus nanti kalau udah main-main di sini berapa hari, 2 hari atau berapa hari,
0: balik lagi
1: ke sana ke Toba gitu naik bis aja. Bisnya juga bagus-bagus kok.
0: Oh ibu bos tolong dengerin ini, ibu bos saya dikasih cuti. Kan gak mungkin kalau Kak Aceh ke Toba cuma 3 hari ya. Paling gak seminggu ya.
1: 15 hari.
0: Masya Allah 15 hari. Saya curiga dipecat Kak Cika.
1: Kan ini kalau cuti itu kan 15 hari kan. Kalau setahun ya, ya kan,
0: abis ya, dong kan? Langsung ya.
1: Sisain 5 hari gitu.
0: Oke, jadi 10 hari ya. Sip. Kak Cika terima kasih, ditunggu teh hijau dari Tulusnya ya.
1: Oke, dan buat Karuli sama tugas ya kan. Buat bestinya itu yang si Anu-Anu ya.
0: Anu-Anu ya. Saya belum ketemu dia lagi, nanti saya cek dia ya. Thank you Kak Cika.
1: Anu-Anu. Katanya kan si Anu-Anu ya. Oke deh, makasih ya Karuli.
0: Thank you Kak Cika.
1: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ya. Belum ya. Oke deh.
0: Lalu ada Kakak Ica di Sulawesi Selatan. Kakak Ica dari tadi nelpon katanya belum terangkat ya. Kemarin gak keangkat. Hari Selasa ya. Siang Kak Roli, aku barusan telpon di situ nanyain kemarin kenapa telpon aku. Kalau nasional emang suka banyak Kak Ica, sabar ya. Kenapa sih gak pernah siaran Selasa? Nah, nanti coba saya tanya ya. Aku juga kan ngikut jadwal aja. Telepon yang mana yang dipake? 1499 gak diangkat. Oh, dua-duanya aktif kok telepon kita ya. Pro 1 lagi pada standby juga nungguin ngangkatin telepon tuh Kak Ica. Boleh telepon lagi ya. Silakan ya. Untuk Anda juga pendengar Pro 1 silakan kalau Anda mau ikutan request dari musisi favorit Anda, musisi Indonesia, boleh banget 0811 7972 7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Bunga Ben, kasih jangan kau pergi. Ini requestannya Cing Mul di Kembangan Utara Jakarta Barat. Cing Mul, daerah rumah kita nih di Jakarta Barat hari ini cerah atau udah hujan ya Cing Mul ya? Karena Jakarta Pusat masih panas pol nih. Kalau di Cilandek, kalau informasi dari sahabat saya nih, udah hujan deras nih warga Jakarta Selatan. Apakah merata atau tidak? Boleh diupdate juga ya pendengar Pro 1 ya, sambil request lagu di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan di 344-1499. Kalau Cing Mul bilang itu tadi dari Bunga Ben, gitarisnya anak Om Iwan Fales, Galang Rambu Anarki. Iya, ganteng ya. Saya fokusnya dia ganteng lagi. Ya ampun Roli. Ada Ibu Hasna di Tangerang. Ini mau request lagu The Virgin untuk pendengar RRI. Makasih ya, Kak. Minta lagunya The Virgin ya, boleh. Aku pilihin aja ya The Virgin yang mana ya untuk Ibu Hasna di Tangerang. Kemudian di line 1 ada penelpon nih ya, ada Pak Ari dari Samarinda. Halo Pak Ari.
1: Bebas?
0: Ya. Dari Samarinda. Samarinda apa kabar nih, Pak?
1: Samarinda panas.
0: Oh, panas. Terik banget apa terik aja?
1: Terik aja.
0: Terik aja. Oke. Sudah makan siang, Pak?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu mau request apa hari ini?
1: Request lagunya Noah.
0: Noah. Yang mana tuh, Noah?
1: Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga. Kalau saya nggak salah, Bintang di Surga tuh punya Peter Pan sih, Pak.
1: Ya.
0: Peter Pan ya. Oke, sip. Ditunggu, Pak Ari. Oke, kalau gitu pendengar Pro 1, saya juga masih mengundang Anda nih ya untuk bisa request. Kayaknya saya masih punya 10 menit untuk muterin requestan Anda. Jadi silahkan kalau mau dengerin lagu Indonesia favorit Anda dari musisi Indonesia juga boleh. 0811-7972-7912 atau line telepon kami di 0213440696. Ini dia The Virgin dengan Cinta Terlarang untuk Anda.

0: Bu Si, aku mau nyerah aja deh, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
1: Jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
0: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
1: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
0: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
1: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
0: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
1: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek.
0: Tapi jangan menyerah.
1: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: mahal ini dengan sial pendengar Pro 1. Ini saya yakin Anda juga pada ikutan karaoke ya tadi. Lagunya memang membuat kita karaoke berjamaah gitu ya. Lagu dari Mahal ini juga menjadi lagu penutup saya di 100% Indonesia. Rolly harus pamit dulu dari Jakarta sore ini, dan untuk Anda yang mungkin lagunya belum sempat keputar, aku mohon maaf lahir dan batin. Besok kita coba lagi ya. Kita request lagi lagunya, semoga bisa saya putarkan waktunya cukup. Untuk Anda yang masih punya kegiatan setelah ini, semangat menjalani aktivitasnya. Untuk Anda yang pulang, jangan lupa dicek-cek lagi barang-barang yang harus dibawa pulang ya. Jangan lupa yang pakai kartu tap Iian itu ya, kartu tap Iian diisi, dicek lagi apakah saldonya masih cukup atau tidak gitu ya pendengar Pro 1. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Hati-hati di jalan untuk Anda yang masih di luar. Dan ini info terakhir dari Kembangan Utara di Jakarta Barat. Ini panas nih katanya, cingmul ya, hujannya belum lewat. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan dan bergabung dalam Jakarta siang ini. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya yang lain di Jakarta sore ini. Rolly Huta Hayan pamit.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Kementerian Kesehatan menyatakan pihaknya mengupayakan supaya transplantasi sumsum tulang dimasukkan ke dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, mengingat tindakan tersebut menyelamatkan nyawa dan biayanya mahal. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan harga tindakan tersebut sekitar 1,2 M. Karena itu pihaknya bakal bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan supaya penyakit ini ditanggung dalam JKN. Informasi selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menegaskan, sampai dengan saat ini belum ada keputusan perubahan mengenai kebijakan ganjil genap di ibu kota. Dia mengatakan pihaknya masih perlu mengkaji mengenai kenaikan atau kebijakan ganjil genap tersebut. Namun di sisi lain, dia juga menyebutkan kebijakan tersebut cukup efektif untuk mengurangi kemacetan, sehingga keputusan soal ganjil genap mesti dikaji lebih lanjut. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana semangat ya? Di luar panas banget, butuh yang seger-seger gitu ya. Mudah-mudahan masih adem ya suasana hati dan pikirannya sampai merampungkan tugas di hari ini. Semangat di Rabu menggebu. Nanti kami akan hadirkan beranda Astacita, inflasi dan investasi. Nanti Anda boleh ikut bergabung juga ya, sambil menyimak berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811797279 atau juga telepon di 0213440696344149 dan juga di sosial media Pro 1 di @RRI Pro 1 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
3: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
2: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
3: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
2: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
3: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
2: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
4: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
5: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
6: Skop, kenapa bisa begitu?
7: Emang kenapa lu?
8: Mau pinjam mana kan?
5: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
9: Saya tembak kamu.
10: 91,2 FM, Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
11: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita, inflasi dan investasi. Hari ini dengan tema potensi pengembangan dan kemudahan berinvestasi di Jakarta Timur. Sudah hadir di studio bersama kami dengan Kepala UP PMP TSP Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Erwin SPMSI. Selamat sore Pak Erwin.
12: Selamat sore Mbak Binda.
11: Iya, apa kabar Pak sore ini?
12: Alhamdulillah, baik Mbak.
11: Syukur Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan ngobrol soal potensi pengembangan dan kemudian kemudahan ya berinvestasi di Jakarta. Nah tentunya untuk Anda juga pendengar yang bisa ikut menyimak ya di segmen khusus yang mengupas tuntas potensi ekonomi daerah, dan hari ini kita akan menyoroti Jakarta Timur ya. Ini wilayah administratif terluas di DKI Jakarta, ini sedang berbenah bukan hanya sebagai kawasan industri, tapi juga bertransisi menuju sektor jasa. Namun di balik potensi besarnya ada tantangan teknis ya yang dihadapi investor, khususnya soal pelaporan. Nah jadi kita akan bedah bersama ya, bersama dengan narasumber sore ini. Dan tentunya Pak Erwin, ini kalau kita bicara soal Jakarta Timur ya, ini sering disebut-sebut punya karakteristik yang unik dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di DKI. Bisa dijelaskan Pak sedikit profil singkat dan kenapa Jakarta Timur ini menjadi magnet investasi saat ini? Silakan Pak Erwin.
12: Ya, baik Bu Binda. Terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami. Kita akan berbincang-bincang tentang potensi pengembangan investasi khususnya di Jakarta Timur.
11: Iya.
12: Ya, Jakarta Timur memang mempunyai kawasan yang unik karena memang luasnya di antara kota-kota yang lainnya di Jakarta, Jakarta Timur yang paling terluas. Yaitu mencapai 188,03 km persegi. Nah, itulah merupakan potensi besar bagi Jakarta Timur untuk bisa untuk mengembangkan investasi. Kemudian juga dia didukung oleh berbagai sarana prasarana transportasi seperti tol, ada JIR, Jakarta Inner Ring Road. Nah, kemudian ada JOR, Jakarta Outer Ring Road, kemudian JAPEX, Becak Kayu, serta didukung dengan transportasi massal LRT, KRL. Nah, ini yang memudahkan distribusi baik orang maupun barang gitu kan. Nah, begitu Mbak Minda.
11: Iya, jadi memang menarik ya Pak ya. Lalu kalau seorang investor bertanya nih, sektor apa sih Pak yang memang paling menjanjikan di Jakarta Timur ya? Nah, ini apa jawaban resmi dari pemerintah daerah berdasarkan data terbaru juga mungkin boleh disampaikan nih Pak Erwin, silakan.
12: Iya, kalau kita lihat berdasar analisa kuantitatif dan kualitatif termasuk RPJMD 2025 sampai 2040, kami itu sudah mengidentifikasi ada 6 sektor unggulan yang menjadi prioritas. Yang pertama industri pengolahan, yang kedua ada pengadaan air, pengolahan sampah dan limbah G daur ulang. Kemudian perdagangan besar, eceran serta reparasi kendaraan. Yang keempat penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini bidang pariwisata dan kuliner serta jasa pendidikan, dan yang keenam adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nah, selain itu ada sektor yang paling sangat potensial di Jakarta Timur itu yaitu sektor transportasi dan pergudangan. Nah, ini mengingat posisi Jakarta Timur itu sebagai compact city dan logistik hub. Nah, apa itu compact city dan logistik hub? Ini adalah, kalau compact city itu adalah kota yang padat, memang terintegrasi dan efisien, biasanya itu di daerah-daerah sekitar stasiun, di sana ada apartemen, di sana ada swalayan, kemudian ada perumahan, ada cluster gitu kan, ada perkantoran, itu bisa dijangkau dengan jalan kaki. Nah, itu memudahkan bagi masyarakat. Kemudian di Jakarta Timur juga sebagai logistik hub. Logistik hub itu adalah pusat kegiatan logistik. Nah, ini adalah memanfaatkan kegiatan akses tol yang tadi itu. Yang artinya mudah ada terminal, kemudian ada konektivitas dari Jakarta Timur menuju Bekasi, Cikarang, dan Karawang, daerah-daerah industri gitu.
11: Nah, begitu. Baik, jadi memang sektornya cukup beragam begitu ya Pak ya, tadi seperti yang dijabarkan Pak Erwin. Nah, kalau sekarang mari kita bicara soal kemudahan berusaha nih ya. Bagaimana kinerja pelayanan perizinan di Jakarta Timur belakangan ini Pak? Apakah memang masyarakat merasa puas atau seperti apa nih bagi pelaku usaha?
12: Iya, alhamdulillah kalau respon masyarakat cukup baik pada saat ini berdasarkan data dari sistem Jakervo, Jakarta Evolution, kemudian ada SIMBG PUPR, kemudian SIMBG DKJ, total dari 3.000-an pemohon itu, sebagian besar atau sekitar 77,8% itu, itu adalah perizinan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dan ini yang paling terbanyak di yaitu dengan jumlah 2.200-an pemohon. Nah, yang membanggakan dari para pemohon itu, indeks kepuasan masyarakat kita itu pada triwulan 2 2026 itu mencapai angka 93,69 yang masuk kategori ini sangat baik. Dan hal ini menunjukkan bahwa simplifikasi birokrasi kami mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para pelaku usaha. Nah, memang itulah. Itu artinya murni penilaian dari masyarakat gitu, Bu Binda.
11: Baik. Dan kalau melihat dari tadi apa yang sudah disampaikan ya, terkait mengenai angka juga ya, sangat impresif begitu ya Pak ya. Namun dalam laporan khusus ini disebutkan ada ganjalan atau kendala tertentu yang masih dikeluhkan investor, khususnya terkait pelaporan LKPM ya, atau laporan kegiatan penanaman modal. Nah, ini apa sebenarnya masalah utamanya Pak Erwin?
12: Oh ya, memang para pelaku usaha itu diwajibkan untuk melakukan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal gitu kan. Nah, jadi artinya kadang-kadang dari para pelaku usaha itu memang tidak semua pelaku usaha yang paham terhadap LKPM, padahal itu wajib. Nah, ini adalah tantangan bagi kami, dan ini akan kita lakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada pelaku usaha. Yang kemudian dari pelaku usaha itu memang belum bisa untuk melakukan LKPM tersebut karena SDM-nya yang belum mumpuni gitu kan. Nah, ini merupakan tantangan juga bagi kami untuk bisa mengedukasi para pelaku usaha itu untuk melakukan pelaporan LKPM sampai tuntas. Nah, yang ketiga ada kendala teknis, yaitu ada soal error dari sistem atau kesulitan mengisi formulir. Nah, nanti akan kita pandu dan kita dampingi juga. Nah, yang terakhir, bagi para pelaku usaha yang sudah paham terhadap melakukan LKPM, SDM-nya yang sudah cukup mumpuni tetapi tidak melakukan pelaporan juga, nah ini kita melakukan ada sanksi. Ada teguran pertama, teguran kedua, kemudian mungkin pada tingkat akhirnya akan kita bekukan perizinannya. Tapi ini tidak kita harapkan, jangan sampai melakukan pembekuan perizinan, mungkin begitu.
11: Oke, baik. Pak Erwin, kita akan break sejenak ya Pak ya, untuk masuk ke segmen berikutnya. Namun silakan mungkin untuk Anda juga yang ingin bertanya ya, seputar terkait tema potensi pengembangan dan kemudahan berinvestasi di Jakarta Timur, silakan di 0811-7927912 bergabung bersama kami. Pastikan ya, ketik nama, alamat, dan juga pertanyaan Anda ya, mungkin yang ingin bergabung. Tetap bersama kami di Beranda Aset kita, inflasi dan investasi dengan tema potensi pengembangan dan kemudahan berinvestasi di Jakarta Timur.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
3: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
2: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
3: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
2: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
3: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
4: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
1: Beranda Asta Cita.
5: Kembali lagi di Beranda Asta Cita, inflasi dan investasi. Masih dengan tema potensi, pengembangan, dan kemudahan berinvestasi di Jakarta Timur. Bersama dengan narasumber kami, Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan Bapak Erwin SPMSI. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Kita lanjut lagi nih. Iya, ini berbicara soal investasi. Orang biasanya kalau misalnya pengen berinvestasi, tentunya mereka mau tahu nih, untuk perizinan usahanya seperti apa. Nah, saat ini banyak masyarakat yang anggap perizinan usaha ini masih cukup rumit. Apa yang sudah dilakukan pemerintah khususnya Kota Jakarta Timur ya untuk membuat proses perizinan investasi ini menjadi lebih mudah dan cepat nih Pak Erwin?
6: Ya, baik. Terima kasih Mbak Binda. Memang ini kesan lama memang seperti itu pemerintahan ya. Yeah. Kalau sudah masuk ke instansi pemerintah mau mengurus perizinan, mau berinvestasi, pikirannya tuh pasti ini berbelit-belit nih. Pasti betul. Ini rumit nih. Ini ada pungli ya pas, masuk ke kantor pemerintah udah kesan lama seperti itu. Nah, sekarang kita di pemerintah khususnya di Provinsi DKI Jakarta dan khususnya lagi di Kota Jakarta Timur, kita sudah menamakan untuk menggalang investasi itu dengan namanya InvestGate. Jadi adalah gerbang investasi gitu ya. Gerbang investasi itu jadi investor masuk ke kantor kita, UPPMPTSP Jakarta Timur. Jadi, sudah masuk di UPPMPTSP Jakarta Timur, semuanya sudah kita dampingi. Artinya, informasi investasi, lokasi investasi, kemudian aturan investasi, SOP-nya investasi, sampai pendampingan perizinannya, apakah itu perizinan bangunan, apakah persetujuan lingkungan, kemudian izin usaha,
5: nah,
6: itu tim kami lah yang akan mendampingi seperti itu. Kemudian jangan kita berpikiran lagi seperti tadi, berbelit-belit, sulit. Kemudian pungli sudah kita selesaikan semua, nggak ada lagi istilah kata pungli. Jadi karena apa? Semua kalau memang harus berbayar, itu berapa jumlah bayarannya, itu ada retribusi yang resmi di situ. Nah, jadi tidak ada pembayaran selain daripada itu.
5: Iya. Nah, jadi memang sudah cukup jelas, tidak perlu khawatir begitu ya artinya ya, betul, Pak Erwin. Nah, tadi kan di awal Pak Erwin sudah sempat menyampaikan ada 6 sektor unggulan ya, yang menjadi prioritas. Nah, tapi kalau sekiranya sebagai gambaran ya, dari beberapa sektor ini, mana sih Pak yang memang paling diminati atau juga yang paling diinginkan begitu ya, para investor untuk berinvestasi di Kota Jakarta Timur, sekiranya apa nih Pak?
6: Nah, kalau potensi yang paling besar itu adalah di bidang pergudangan dan industri.
5: Oke.
6: Okay. Nah, jadi tadi seperti logistik hub tadi. Tapi untuk yang skala-skala menengah ke bawah itu adalah investasi di bidang transportasi juga banyak.
5: Oh, oke. Okay. Baik, itu yang memang sekiranya punya peluang ya, peluang cukup besar ya.
6: Besar, ya betul.
5: Nah, terkait mengenai tadi sudah disampaikan juga proses perizinan sebenarnya semuanya sudah cukup jelas, kita nggak perlu takut begitu ya. Nah, bagaimana dengan peran layanan digital dalam memberikan kemudahan kepada pelaku usaha nih Pak, khususnya dalam pengurusan perizinan tadi itu ya, dan juga pelayanan investasi sejauh ini seperti apa Pak?
6: Iya. Kalau untuk perizinan di Jakarta Timur, itu seluruh perizinannya sudah menggunakan platform digital.
5: Oke.
6: Jadi tidak ada kita seperti dulu membawa berkas, kemudian berkasnya kita periksa, itu sudah tidak ada lagi. Jadi sepertinya, contohnya kita mengurus suatu izin persetujuan bangunan, itu kan ada gambar, kemudian ada persyaratan-persyaratan, itu cukup kita upload aja di dalam sistem itu. Ada namanya sistem SIMBG PUPR. Upload itu semua berkas lengkap, diverifikasi, ya terbit perizinannya. Nah, seperti juga izin berusaha. Masuk juga di-upload semua ke dalam sistem. Semuanya kalau ada kurang, memang kita balikin, kita diskusikan di dalam di dalam sistem itu. Misalnya persyaratannya ada 10, yang diupload baru 8. Nah, itu kita sampaikan ada 2 persyaratan lagi harus dilengkapi.
5: Oke.
6: Jadi nggak perlu datang juga ke kantor juga tidak apa-apa, Mbak Minda.
5: Iya.
6: Nah, jadi makanya dahulunya kantor kita di PTSP Jakarta Timur itu mungkin per hari itu antara 50 sampai 100 orang ada yang hadir di situ para pemohon. Kalau sekarang paling banyak ya paling 5 sehari yang hadir karena tidak perlu datang lagi.
5: Iya, nah, yang lain via online begitu
6: ya. Via online semua. Jadi makanya seperti berbelit-belit, pungli itu sudah minim sekali lah kalau di pemerintahan sekarang ini.
5: Oke, artinya di situ masyarakat mendapatkan kemudahan begitu ya Pak ya.
6: Pasti.
5: Dalam pengurusan. Namun bagaimana pemerintah Kota Jakarta Timur memastikan investasi yang masuk ini tetap sesuai dengan tata ruang dan juga aturan yang berlaku di Jakarta Timur Pak Erwin?
6: Iya, investasi yang masuk sesuai tata ruang karena sebelum investasi itu berjalan, pasti ada perizinan-perizinan yang harus dilengkapi.
5: Iya.
6: Nah, perizinan-perizinan dilengkapi itu pasti akan di cross-check dulu, akan diperiksa dulu kesesuaian zonasinya atau tata ruangnya. Nah, jadi memang harus diseleksi dari awal dulu. Jadi artinya perizinan masuk udah sesuai, baru kita terbitkan persetujuan bangunan gedungnya, izin usahanya, persetujuan lingkungannya, baru investasi berjalan gitu. Jadi dipastikan kalau investasi sudah berjalan, dipastikan itu sudah sesuai dengan tata ruang yang ada.
5: Oh, baik. Iya. Namun apa sih Pak tantangan terbesar nih ya yang masih dihadapi di Pemkot Jakarta Timur dalam menarik atau mungkin mengembangkan investasi dan bagaimana akhirnya pemerintah mengatasinya?
6: Mengatasinya. Yang pertama ada 4 poin kunci yang harus kita rekomendasikan kepada baik itu pemerintah atau masyarakat. Pertama, kita harus selalu memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat atau investor yang akan berinvestasi di Jakarta Timur. Nah, kemudian kita memberikan informasi yang bisa diakses, mudah diakses oleh masyarakat. Apa informasinya? peluang investasinya yang mudah diakses, kemudian lokasinya, kemudian prosesnya gitu kan. Nah, itu bisa kita siapkan ininya, informasi tersebut. Kemudian kita menjamin kepastian hukum.
5: Nah,
6: biar artinya regulasi yang jelas dan konsisten. Kadang-kadang kan namanya regulasi, tahun sekarang regulasinya seperti ini, tahun depan
5: berubah lagi
6: kan puyeng masyarakat. Nah,
5: betul.
6: Itu kita minimalkan perubahan regulasi tersebut. Dan yang terakhir, memang harus ada kolaborasi pemerintah, investor, dan masyarakat. Kenapa harus ada kolaborasi ini? Dengan adanya investasi yang masuk, investor yang datang, ini akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ada komitmen dari pemerintah dan investor, kalau sudah terwujud investasi ini, tercipta lapangan kerja, diprioritaskan adalah warga Jakarta Timur, gitu kan. Nah, makanya pemerintah Jakarta Timur juga harus berbenah juga. Kalau investasi sudah masuk dan sudah berkembang, kita siapkan SDM-SDM warga Jakarta Timur. Gitu.
5: Oke, baik. Berarti itu termasuk juga pendampingan ya, Pak ya?
6: Pendampingan.
5: Oke. Nah, kalau tadi sebelumnya Pak Erwin sempat menyampaikan juga nih, Pak, kan terkait mengenai laporan khusus ada ganjalan atau kendala tertentu yang masih dikeluhkan investor ya, terkait pelaporan LKPM. Nah, kalau ternyata dampak dari masalah ini kalau dibiarkan terus-menerus itu akan seperti apa memang, Pak, gambarannya?
6: Ya, jadi LKPM ini memang harus harus wajib dilaporkan oleh para pelaku usaha. Kalau tidak dilaporkan, yang terjadi pertama, kita tuh informasi investasi yang akan kita sampaikan itu akan menjadi bias. Nah, jadi misalkan para pelaku usaha itu ada 200 pelaku usaha yang melaporkan cuman 100, berarti kan investasi yang kita laporkan cuman 100, padahal ada 100 lagi yang harus melaporkan. Nah, ini akan menjadi bias datanya. Itu kerugian bagi pemerintah kan, gitu kan. Nah, kemudian kita tidak bisa mendeteksi tenaga kerja juga kalau tidak melaporkan LKPM, gitu kan, berapa tenaga kerja yang sudah terserap pada tahun ini.
5: Yeah.
6: Nah, karena banyak yang tidak melaporkan. Nah, makanya ini jadi PR kita. Kemudian bagi para pelaku usaha, kalau dia tidak melaporkan, itu kerugian juga bagi para pelaku usaha. Karena saat dia melaporkan LKPM itu, dia juga bisa menyampaikan kendala-kendala dari perusahaannya tersebut. Nah, misalkan dia kekurangan bahan baku, masalah perizinan, atau masalah lain, itu bisa. Kalau dia menyampaikan laporan LKPM, informasi-informasi keluhannya juga bisa disampaikan. Ya, kami dari pemerintah juga bisa mendampingi atau mengantisipasi keluhan-keluhan tersebut.
5: Oke.
6: Nah, kalau dia tidak melaporkan, kita kan tidak tahu.
5: Iya.
6: Nah, jadi ini adalah kerugian bagi kita semua kalau LKPM tidak dilakukan oleh para pelaku usaha.
5: Jadi berarti solusinya apa nih, Pak? Apakah pemerintah diam saja atau seperti apa?
6: Solusinya pemerintah harus bergerak. Bergerak itu seperti apa? Bagi para pelaku usaha yang belum paham terhadap LKPM, kita kasih pemahaman. Baik kita undang secara ke kantor kita, kita suratin, bahkan ada juga kita datangin dari kantor. Jadi kita ada monitoring juga tim kita untuk dari perusahaan satu ke perusahaan lain yang belum melaporkan ke LKPM. Jadi memang targetnya LKPM ini wajib untuk dilaporkan. Nah, begitu.
5: Oke. Nah, ini kalau misalnya ada pendengar begitu ya, yang kebetulan juga masyarakat Kota Jakarta Timur, mereka tertarik begitu, Pak. Mungkin kalau misalnya berinvestasi dalam skala kecil, ya, itu gambarannya seperti apa dan sekiranya mungkin apakah mereka juga bisa coba untuk mengupayakan berinvestasi atau seperti apa, Pak?
6: Iya, kalau sekarang ini untuk berinvestasi itu sangat mudah sekali, Mbak Minda. Kalau dia skala kecil, kalau di dalam sistem perizinan OSS itu dibagi ada 4 risiko. Jadi 4 risiko itu ada risiko rendah, risiko menengah rendah, kemudian ada risiko menengah tinggi dan tinggi.
5: Oke.
6: Nah, jadi para pelaku investasi ini atau pelaku usaha ini yang kegiatannya merupakan risiko rendah atau menengah rendah, itu dia langsung upload perizinannya di dalam OSS, itu tidak perlu diverifikasi oleh petugas. Itu langsung terbit perizinannya, langsung dia bisa berusaha gitu. Seperti usaha-usaha mikro gitu kan, yang tidak berisiko tinggi gitu kan, itu langsung berusaha. Kalau dulu kan harus pergi ke kantor pemerintah untuk mengurus izin. Nah, sekarang cukup di dalam, di depan komputernya, bahkan di depan di layar handphonenya juga bisa untuk mengurus perizinan seperti itu.
5: Oh, baik, seperti itu ya gambarannya. Dan tadi juga sebelumnya sudah disampaikan terkait mengenai ada 4 rekomendasi kunci begitu ya. Langkah konkret dari Pemkot Jakarta Timur. Jadi memang sangat jelas ya Pak, intinya Jakarta Timur terbuka lebar untuk investasi, didukung infrastruktur lengkap dan juga sektor unggulan yang beragam ya. Dan tantangan administrasi seperti LKPM ini sedang diatasi melalui pendekatan, pendampingan dan perbaikan sistem. Namun mungkin juga apa nih yang ingin disampaikan Pak, kalau mungkin memberikan pesan kepada masyarakat maupun calon investor gitu ya, yang ingin Bapak sampaikan mengenai peluang investasi di Jakarta Timur ke depannya seperti apa nih Pak Erwin?
6: Ya baik Mbak Binda, kalau untuk di Jakarta Timur seperti yang sudah kita bicarakan tadi, kalau kita lihat potensinya sangat besar. Potensi yang besar itu di samping luas wilayah, di samping akses transportasi, kemudian ada juga support dari sarana dan sarana lainnya, itu merupakan potensi yang tersendiri untuk pengembangan investasi di Jakarta Timur. Nah, kemudian di sisi pemerintahnya, pemerintah kota Jakarta Timur, khususnya UPPPTC PSPSP Jakarta Timur, menjamin kalau misalkan ada investor yang datang ke Jakarta Timur, mulai dari awal perizinannya, informasinya, sampai pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modalnya, kita dampingi semua dari A sampai Z gitu kan. Jadi kita totalitas lah untuk bisa menjamin kepastian dari investasi di Jakarta Timur ini.
5: Iya, dan kalau tadi dikatakan juga sebenarnya sudah ada kemudahan karena untuk pengurusan perizinan semuanya juga bisa dilakukan secara online ya. Tapi itu makan waktu nggak sih Pak? Kadang mungkin orang juga bertanya-tanya misalnya soal prosesnya begitu ya. Akan butuh waktu berapa lama sih Pak gitu? Apakah mungkin tetap berbeda dengan kalau misalnya kita tetap datang langsung melakukan pengurusan ke kantor gitu atau seperti apa nih Pak?
6: Oh iya. Kalau untuk waktunya, kalau untuk yang berisiko rendah atau menengah rendah tadi, itu prosesnya itu ya berkisar 30 menit selesai. Artinya dia isi data-datanya di dalam sistem OSS, ya, kemudian untuk mengisinya itu, kalau mengisinya 30 menit ya berarti 30 menit juga selesainya. Kalau pengisiannya lama dari si pemohonnya, ya bisa lama juga. Nah, tapi kalau misalkan di dalam usahanya itu adalah berisiko tinggi atau menengah tinggi, itu memang harus ada verifikasi dari unit teknis. Nah, itu pasti ada peninjauan lapangan gitu kan. Nah, itu yang membutuhkan mungkin ada perbaikan-perbaikan proposal gitu kan. Nah, gitu, perbaikan dokumen gitu. Nah, kalau misalkan perbaikan dokumennya bisa cepat, ya bisa, makanya cepat juga proses perizinannya.
5: Nah, target investasi di Jakarta Timur yang diharapkan begitu Pak di tahun 2026 ini seperti apa sih gambarannya?
6: Gambarannya pada tahun 2026 ini itu sekitar 200 triliun. Jadi itu yang akan kita capai. Makanya laporan LKPM ini wajib untuk dilaporkan. Kalau banyak tidak melaporkan, nah, berarti artinya untuk mencapai target ini kan kesulitan. Nah, makanya kita harus all out, turun ke lapangan gitu kan, nah, melakukan sosialisasi dan segala macam gitu Pak.
5: Kalau mungkin ada para investor yang mendengarkan Pak, untuk meyakinkan apa mungkin yang juga ingin mengambil peluang di sektor yang cukup menjanjikan skala besar, apa yang ingin disampaikan Pak Erwin kepada para investor, silakan.
6: Ya, kalau kepada investor ya singkat aja, kalau misalkan dia berinvestasi untuk di Jakarta, ya datang ke Jakarta Timur. Jadi Invest Now, Invest Jakarta Timur.
5: Oke, okay. Invest ya. Now, Invest Jakarta Timur. Ini yang tagline yang tadi yang dimaksudkan ya Pak.
6: Tagline yang tadi gitu.
5: Oke, okay, baik. Dan tentunya silakan mungkin untuk Anda juga kalau ada dari pendengar yang mungkin tidak menyimak dari awal Pak, tapi ingin sekali mengetahui beragam informasi, update begitu ya, terkait mengenai bagaimana untuk berinvestasi di Kota Jakarta Timur. Ini bisa melalui apa saja nih Pak yang mungkin bisa didapatkan informasinya dari masyarakat?
6: Informasi yang pasti datang ke kantor kami di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Nah, yang kemudian bisa mendapat informasi melalui sosial media di Instagram kami. Kemudian ada juga melalui platform digital dimasuk ke Jakarta Sistem Jakarta Evolution, Jakevo. Itu juga berbagai macam informasi tentang perizinan juga bisa kita dapatkan di sana.
5: Oke, jadi semuanya bisa dilihat ya, di melalui sosial media juga cukup aktif begitu ya Pak ya. Nanti bisa dicek di untuk sosial media Instagram. Baik, dan terakhir Pak, mungkin apa yang disampaikan sebagai pesan penutup di perjumpaan kita hari ini untuk pendengar Pro 1 RRI Jakarta, silakan Pak Erwin.
6: Baik, terima kasih Mbak Binda. Untuk pesan penutup, untuk investasi dan proses pelayanan perizinan di Jakarta Timur, dijamin yang pertama pasti SOP yang jelas, kemudian biayanya dan retribusi jelas, kemudian dipastikan tidak ada berbelit-belit, tidak ada pungli, dan semuanya bisa kita dampingi.
5: Nah, baik, jadi tidak perlu ragu lagi begitu tidak ya untuk berinvestasi ya di Kota Jakarta Timur. Baik, Pak Erwin, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di studio bersama rekan-rekan juga ya dari UPPM TSP Kota Administrasi Jakarta Timur. Salam sehat selalu, ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Erwin.
6: Terima kasih.
5: Selamat sore, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar Beranda Asta Cita Inflasi dan Investasi dengan tema potensi pengembangan dan kemudahan berinvestasi di Jakarta Timur bersama dengan Kepala UPPM PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Erwin SP MSI. Dan setelah ini nanti kita beranjak menuju ke Warta Berita Kota. Anda tetap bisa berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Nah, sayangnya peraturan daerah tentang transportasi ini, kalau kita teliti, itu merujuk undang-undang yang sebetulnya sudah dicabut, ya, atau dinyatakan tidak berlaku, ya.
3: Alhamdulillah, tadi baru saja kita telah melaksanakan jabatan fungsional.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, rencana kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek diperkirakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 mendatang. Para pejabat fungsional baru PNS lingkungan Pemprov Banten resmi dilantik. Berita selengkapnya. Rencana kenaikan tarif Transjakarta terus bergulir. Kabar terbaru kenaikan yang juga akan diberlakukan pada layanan Transjabodetabek ini dimulai 1 Januari 2027. Berikut Nadia Aulia melaporkan.
4: Rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif Transjakarta mulai tahun depan menuai tanggapan dari pengguna dan tim advokasi transportasi publik. Mereka meminta kenaikan tarif diiringi dengan perbaikan standar pelayanan, keselamatan, keamanan, serta penambahan armada pada saat jam sibuk. Tim advokasi transportasi publik, Johan Immanuel, bahkan mempertimbangkan akan melakukan uji materi jika penyesuaian tarif nanti tetap diberlakukan dengan dasar hukum yang menurutnya

0: perlu diperhatikan?
1: Satu, ketika itu gedung-gedung memenuhi kapasitas, pintu itu nggak bisa nutup.
2: Okay.
1: Itu harus diperhatikan. Itu aja dulu. Jadi kalau udah kapasitasnya pas, bisa nutup. Jadi jangan dipaksakan.
0: Rencana kenaikan tarif Transjakarta ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan sambutan dalam acara Hari Perhubungan Nasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara kemarin. Meski tarif dinaikkan, Pramono berjanji akan memperluas penerima kartu layanan transportasi gratis dari 15 golongan menjadi 21 golongan. Golongan tambahan yang disebut beberapa diantaranya adalah pendamping penyandang disabilitas dan pencari kerja serta pasien rujukan. Saat ini, tarif reguler Transjakarta sebesar Rp3.500 dan Gubernur Pramono belum menyebut seberapa besar kenaikan akan diterapkan. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Jakarta Timur memusnahkan barang bukti dari ratusan perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Berikut Setio Agung melaporkan.
4: Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur memusnahkan barang bukti dari ratusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di kantor Kejari Jakarta Timur, Jatinegara, Rabu 30 September 2026. Rinciannya, barang bukti berasal dari 148 perkara kejahatan terhadap orang dan harta benda, serta keamanan dan ketertiban umum, 40 perkara terorisme, dan 16 perkara terkait undang-undang kesehatan, dengan lebih dari 51 ribu butir obat sebagai barang bukti. Dari 3 perkara tindak pidana khusus, Kejari juga memusnahkan lebih dari 500 ribu batang rokok dan 1000 lebih botol minuman keras tanpa pita cukai. Kepala Kejari Jakarta Timur, Topik Gunawan menambahkan, barang bukti narkotika berasal dari 174 perkara, meliputi sekitar 2,3 kg tembakau sintetis, 1,7 kg sabu-sabu, dan 1,5 kg ekstasi. Ia menyebut narkotika mendominasi hampir 60% perkara tindak pidana umum yang masuk ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
5: Hari ini kita telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Jadi ada beberapa perkara dan ada lebih kurang berapa ratus perkara ya yang hari ini, baik itu terkait dengan perkara narkotika, terorisme, terus kejahatan terhadap orang dan harta benda maupun keamanan negara dan ketertiban umum sekaligus dengan undang-undang tindak pidana umum lainnya atau undang-undang kesehatan.
4: Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan pemerintah kota terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat menjauhi penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya. Upaya tersebut dilakukan melibatkan unsur masyarakat dan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
6: Kalau kami dari pemerintah kota tentunya terus berupaya untuk memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, baik itu lewat organ-organ yang ada di masyarakat maupun aparat kami sendiri yang ada di kecamatan kelurahan untuk kaitan dengan pemakaian narkoba ini benar-benar untuk dijauhi, khususnya di wilayah Jakarta Timur.
4: Berkaitan dengan hal itu, Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Dedi Herdiana mengatakan, polisi terus melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Di lokasi pemusnahan, narkotika dihancurkan menggunakan blender, sedangkan barang bukti rokok dan obat-obatan dibakar dalam insinerator. Minuman keras, laptop, dan telepon genggam dilindas kendaraan berat, sementara barang bukti senjata tajam dipotong menggunakan mesin gerinda. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Kebakaran lapak di kawasan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat diduga berawal dari tempat usaha mebel. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
7: Kebakaran melanda sejumlah lapak di Jalan Gaharu Gang Batako nomor 12 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa malam. Seorang warga sekitar, Basir, mengaku sempat mendengar beberapa kali ledakan dari tempat usaha mebel yang diduga menjadi sumber kebakaran. Basir mengatakan, suara ledakan terdengar cukup keras sebelum kebakaran meluas ke sejumlah bangunan lapak di sekitar lokasi. Menurut Basir, seluruh karyawan tempat usaha mebel tersebut sedang berada di luar kota saat kejadian. Kondisi ini pun membuat tidak ada korban jiwa dari pihak pekerja. Demikian hal ini disampaikan Basir saat ditemui wartawan pada Selasa malam.
8: Ya. Di dalam itu ada yang retak-retak, langsung kayak petasan. Nah, di situ langsung gede.
9: Oh, jadi awalnya bunyi retak-retak gitu. Pak, itu tempat apa sih, Pak, yang kebakar, Pak?
8: Mebel.
9: Mebel. Oh, biasa digunakan buat?
8: Bikin lemari.
9: Oh, jadi memang ada aktivitas.

0: aktivitas gitu ya Pak ya. Ya,
1: cuman ini lagi di luar kota, lagi di luar semua yang pada kerjanya.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syaiful Kahfi, mengatakan pada tahap awal, pihaknya mengerahkan sebanyak 8 unit armada dengan kekuatan sekitar 40 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, sejumlah pejabat fungsional baru PNS di lingkungan Pemprov Banten pada Selasa kemarin resmi dilantik. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Banten resmi melantik 16 pejabat fungsional baru serta mengukuhkan kenaikan status 5 calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan sistem birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Banten. Selasa 29 September 2026, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, di Aula Pendopo Gubernur KP3B Kota Serang.
5: Ya, alhamdulillah tadi baru saja kita telah melaksanakan pelantikan jabatan fungsional pada kesempatan PNS menjadi PNS.
4: Deden berharap perubahan status dan promosi jabatan ini mampu memicu motivasi kerja para pegawai dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.
5: Ya, mudah-mudahan dengan mendapatkan jabatan baru apalagi dapat promosi itu bisa meningkatkan semangat mereka, kerja mereka, dan pengabdian mereka kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten.
4: Sebanyak 5 orang CPNS resmi beralih status menjadi PNS penuh setelah melewati masa percobaan. Sementara puluhan ASN lainnya menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi. Para pegawai yang baru dilantik ini disebar ke sejumlah organisasi perangkat daerah strategis seperti Dinas Ketahanan Pangan, BPBD, Biro Ekbang, serta beberapa instansi teknis lainnya. Penempatan tersebut telah tertuang secara rinci dalam surat keputusan masing-masing pegawai guna memastikan setiap instansi langsung mendapatkan tambahan tenaga operasional. Pemerintah Provinsi Banten memfokuskan para pegawai baru ini untuk langsung memperkuat penuntasan program kerja pada APBD 2026 sebelum dilakukan evaluasi berkala. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
3: Pemerintah Kota Cilegon bangun 3 ruang terbuka publik tahun 2026. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
6: Ruang terbuka publik itu kita targetkan sebetulnya ada 3 lokasi. Pertama di Taman Bunakarta, kedua di Taman Bagendung, di Kelurahan Bagendung, yang ketiga di Plaza Rumah Dinas.
7: Pemerintah Kota Cilegon menggarap 3 ruang terbuka publik atau RTP sepanjang tahun 2026. Ketiga RTP tersebut berada di kawasan Bunakarta, Kelurahan Bagendung, serta Taman atau Plaza Rumah Dinas Wali Kota Cilegon. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cilegon Edi Hendarto mengatakan, saat ini pembangunan 2 RTP, yakni Taman Bunakarta dan Taman Bagendung tengah berjalan. Sementara itu, pembangunan Taman atau Plaza Rumah Dinas Wali Kota Cilegon masih dalam proses pelelangan. Edi menjelaskan, pembangunan ketiga RTP tersebut menggunakan anggaran sekitar 5,6 miliar rupiah. Rinciannya, Taman Bunakarta mendapat anggaran 707 rupiah, Taman Bagendung sebesar 4 miliar rupiah, sedangkan Taman atau Plaza Rumah Dinas Wali Kota dialokasikan 900 juta rupiah.
6: Anggaran lebih kurang, kalau yang dari Bagendung ini ada hampir 4 miliar, terus kemudian di Bona itu kita untuk reguler ini ada ukuran 700, terus kemudian 700 juta, kemudian yang di Plaza Rumah Dinas itu 900.
7: Untuk Taman atau Plaza Rumah Dinas Wali Kota, pembangunan dengan anggaran 900 juta rupiah tersebut merupakan tahap pertama. Pembangunan tahap selanjutnya direncanakan dilakukan tahun depan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Sementara itu, Taman Bunakarta akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti taman, tanaman, lampu penerangan, dan fasilitas lainnya. Sedangkan Taman Bagendung akan menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat, diantaranya menara pandang, lapangan, dan jogging track. Pemkot Cilegon berharap pembangunan Taman Bunakarta dan Taman Bagendung yang saat ini tengah berjalan dapat rampung sesuai target. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak belum menerima daftar nama manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan bertugas di Lebak. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
8: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak masih menunggu edaran penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Oktober 2020. 26. Menurut Imam, sejumlah kepala desa yang gerai koperasinya telah selesai dibangun mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa manajer yang akan ditempatkan di wilayahnya. Meski demikian, pemerintah pusat hingga kini belum mengumumkan jumlah pasti manajer yang akan mulai bekerja pada Oktober mendatang.
0: Dari yang kami dapat beberapa informasi di grup dengan kementerian itu, memang nanti direncanakan itu mulai awal Oktober. Cuman dari sampai saat ini kami belum dapat ada surat informasi terkait manajer koperasinya yang hadir di Lebak itu jumlahnya berapa, di desa mana saja, kami belum dapat.
8: Sementara itu, pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak terus berlangsung. Dari total 344 koperasi, sebanyak 256 gerai telah dan masih dalam proses pembangunan. Penempatan manajer dan penyelesaian pembangunan gerai menjadi bagian dari persiapan sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih resmi beroperasi. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten Serang membatangkan pemeriksaan 75 KDMP yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai Rabu. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
9: Tim Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Serang menggelar rapat internal pada Selasa 29 September 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat K.H. Syam'un, Setda Kabupaten Serang. Rapat membahas persiapan pemeriksaan 75 KDMP. Verifikasi validasi dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Kepala Bidang Koperasi Diskomperindag Kabupaten Serang Muhammad Rifki mengatakan, rapat dilakukan untuk mematangkan pembagian tugas tim. Pemeriksaan akan melibatkan sejumlah perangkat daerah. Tim akan turun langsung ke lokasi KDMP yang menjadi sasaran verifikasi validasi.
10: Untuk kita pelaksanaan verifikasi dan validasi itu rencananya besok hari Rabu tanggal 30 September sampai tanggal 2 Oktober.
9: Rifki menjelaskan sebanyak 25 tim akan diterjunkan untuk memeriksa 75 KDMP. Setiap hari, tim akan memeriksa 25 KDMP. Di sejumlah kecamatan, pemeriksaan meliputi kesiapan bangunan serta sarana dan prasarana KDMP. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara setelah seluruh proses selesai. Selanjutnya, hasil verifikasi validasi tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk menjadi bahan tindak lanjut. Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan pemeriksaan 75 KDMP berjalan sesuai jadwal. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Rencana kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek diperkirakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 mendatang. Para pejabat fungsional baru PNS di lingkungan Pemprov Banten resmi dilantik. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda. Semangat ya sambil berbagi informasi update. Tetap bisa Anda sampaikan tentunya di 0811 7972 7912. Berbagi informasi update pendengar di seputaran Anda sore hari ini ya, yang mungkin melihat beragam peristiwa juga informasikan. Dan Anda bisa menyampaikan juga di 0213440696 3441499. Termasuk juga ya lagi di jalan, terus mungkin ngelihat ada fasilitas publik nih yang bermasalah dan butuh segera perbaikan gitu ya. Nah, bisa Anda sampaikan untuk Halo RRI, sertakan foto, video, dan keterangan lengkap ya terkait mengenai informasi tersebut. Bisa langsung Anda kirimkan tentunya di 0811 7972 7912.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana, Kak?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
8: Chat apa, Bu?
7: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
8: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
7: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
8: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
7: Aduh.
8: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
7: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
9: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

menemani Anda di Jakarta sore ini masih barengan sama Binda. Dan selamat sore, ini udah jam-jam yang sebenarnya orang udah pengen buru-buru pulang gitu ya. Sabar kalau mungkin masih kerjanya masih ada. Secara udah di akhir bulan nih, biasanya udah langsung dikejar-kejar. Udah harus laporannya harus jelas gitu ya. Jangan sampai nanti masih ada yang harus direvisi-revisi lagi. Aduh, capek banget. Apalagi kalau udah pulang terus tiba-tiba ditagih, ini harus diberesin lagi. Ya, PR lagi ya kan. Tapi buat yang sudah di perjalanan, tetap berhati-hati di perjalanan Anda. Berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, boleh informasikan ya, tentunya di 0811 7972 7912. Sambil kita update nih kondisi situasi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga. Nah, coba dicek dulu ya saldo tolnya, pastikan sudah terisi. Dan untuk informasi update diawali dari tol Jagorawi, Taman Mini kilometer 6 menuju Cipayung kilometer 9 arah Ciawi ini sudah mulai padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Selanjutnya di Jalan Layang MBZ Cikunir menuju Tambun, Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan untuk di ruas tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 9 menuju Kunciran kilometer 13+500 dalam kondisi padat, kepadatan volume lalu lintas. Sementara dari Tangerang kilometer 20+100 ini menuju kilometer 19+700 arah Tomang padat, ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 1 atau sebelah kiri. Dan untuk Tangerang kilometer 17 menuju Kunciran kilometer 14 arah Tomang ini padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke tol dalam kota dari arah Kuningan kilometer 5 menuju Semanggi kilometer 7 padat karena volume lalu lintas. Pejompongan kilometer 10 menuju Tomang kilometer 13 juga padat. Dan untuk dari Angke kilometer 18 menuju Simpang Pluit kilometer 19 arah Kapuk padat, kepadatan volume lalu lintas. Dan tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, silakan informasikan ya, tentunya bergabung bersama kami di Jakarta sore ini, dan bisa via telepon di 0213440696 3441499.

0: Kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

Menemani Anda di Jakarta, sore ini masih bareng sama Binda. Dengerin lagunya Dot ya, flashback di tahun 90-an. Waduh, gimana nih? Masih semangat ya, semangat dong. Apalagi kalau mau menempuh kemacetan di sore ini jam-jam pulang kantor ya. Jadi harus bersiap untuk berjibaku dengan kemacetan kota Jakarta. Tapi kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa, boleh informasikan pendengar ya di 0811-7972-7912 untuk kondisi lalu lintas yang ada di seputaran Anda. Informasikan kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa ya di seputaran Anda, termasuk juga terkait mengenai kecelakaan, kebakaran, atau beragam peristiwa lainnya ya, yang berkaitan juga mengenai untuk Halo RRI yang mungkin ingin Anda sampaikan ya, fasilitas publik yang ternyata bermasalah dan butuh segera untuk pembenahan, boleh sampaikan tentunya ya untuk informasinya. Namun untuk Anda para angker atau anak kereta, ada informasi nih pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 1 Jakarta menyatakan peron 4 dan 5 stasiun Bogor ini sudah bisa digunakan untuk melayani aktivitas naik dan turun penumpang. Jadi dari manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyampaikan peron tersebut sudah diberi atap dan pencahayaan untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi penumpang dari panas maupun hujan, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan selama berada di area peron ya. Jadi seluruh peron di stasiun Bogor saat ini sudah dilengkapi dengan perlindungan yang lebih memadai dari panas dan hujan ya. Dan disampaikan juga di mana KAI terus melakukan pengembangan secara bertahap dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, serta integrasi kawasan stasiun. Jadi untuk Anda nih yang biasanya mobilitasnya menggunakan kereta, bahkan juga nih ya bagi mereka yang tinggal di kota penyangga, semakin lebih nyaman ya dengan fasilitas yang ada. Demikian informasi yang dikutip dari antaranews.com. Setelah ini nanti kita akan bergabung ya dengan RRI Net, ada topik seru juga yang bisa Anda ikuti. Bergabung melalui WhatsApp di 0811-7972-7972 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik setiap katanya, ada sejarah, perjuangan, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan sesuatu yang boleh dianggap sederhana. Kita boleh berbeda dalam suku, agama, budaya, bahkan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat. Tugas kita bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus hidup dalam sikap, tindakan, dan kehidupan kita untuk Indonesia yang tetap bersatu.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, saatnya bergabung dengan RRI Net. Anda bisa menyimak secara visual ya melalui juga website www.rri.co.id. Dan sore hari ini kami nantikan hadirkan ya obrolan tentunya seru ya. Anda boleh ikutan gabung sambil menemani Anda yang sedang bersiap-siap pulang dari tempat aktivitas atau bahkan sekarang sudah pulang ya, lagi di perjalanan. Boleh berbagi informasi update-nya tentunya di 0811-797-2792 atau juga telepon di 0213440693441499. Namun kita akan awali, ada kabar hoax apa hari ini selengkapnya untuk Anda di Cek Fakta.
0: Berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoax ya. Kemenkyu Suhasil Nazara membantah sudah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Jadi cross-check ya semua kebenaran informasi yang Anda terima. Jangan mudah memberikan informasi-informasi ya yang mungkin belum di cross-check lalu Anda share di grup chat WhatsApp ataupun sosial media. Dan pastikan bisa mendapatkan beragam informasi penting menarik lainnya. Mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: enggak? Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
2: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
1: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
2: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat

0: mereka.
1: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Bunda Mari ada di Jakarta sore ini. Selamat sore menjelang malam tentunya untuk Anda yang masih semangat ya. Berbagi cerita di obrolan sore ini, yuk ikutan gabung ya di tema hari ini. Nah, tentunya ada siapa nih? Wait. Kita bakal ngobrol-ngobrol ini seputar tema kita, yaitu gajian. Cara hemat di awal bulan ya. Kalau Anda nih tips hemat agar uang gajian aman sampai akhir bulan nih, biasanya apa yang Anda lakukan ya? Coba kita sambil cerita-cerita nih. Mungkin ada yang punya strategi-strategi khusus gitu kan, untuk bisa menyiasatinya. Gimana caranya akhirnya Anda mengatur keuangan Anda agar cukup sesuai dengan kebutuhan bulanan, lalu tetap juga bisa nabung, atau bahkan ada juga yang berinvestasi gitu ya. Biasanya tips trik apa sih yang akhirnya Anda lakukan? Yuk, saya pengen tahu nih ya, kalau dari versi Anda seperti apa. Coba ikutan gabung ya di 0811 797 2712, atau juga bisa melalui telepon di 0213440696, 3441499, dan di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Dokter, saya mau tanya, sejauh mana pentingnya menjaga kesehatan jantung?
7: Itu sangat penting sekali, Bu. Karena jantung merupakan organ vital yang bekerja terus-menerus untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, menjaga kesehatan jantung berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.
6: Berarti kita harus mulai lebih memperhatikan pola hidup ya?
7: Betul sekali, Bu. Pola makan, aktivitas fisik, istirahat, mengelola stres, dan menghindari rokok, semuanya berpengaruh.
6: Berarti bukan cuma orang yang sudah tua ya yang harus menjaga kesehatan jantung?
7: Oh, enggak dong, Bu. Menjaga kesehatan jantung sebaiknya dilakukan secara dini. Karena faktor risiko penyakit jantung bisa mulai terbentuk sejak usia muda.
6: Kalau soal makanan, apa saja yang harus diperhatikan?
7: Yang pertama, batasi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Kemudian, makanan bergizi seperti sayur, buah, dan sumber protein yang baik. Serta tentu saja tetap jaga pola makan seimbang.
6: Olahraga juga penting ya, Dok?
7: Itu pasti, Bu. Aktivitas fisik yang rutin membantu menjaga kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Tidak harus olahraga berat sih. Yang penting, lakukan secara rutin dan sesuai kemampuan.
6: Jadi, menjaga jantung bukan menunggu sampai ada keluhan ya?
7: Betul sekali. Lebih baik menjaga dan memeriksa kesehatan secara rutin daripada menunggu masalah muncul.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda. Juga boleh ikut bergabung ya, berbagi cerita di WhatsApp Pro 1 Jakarta terkait mengenai gajian cara hemat di awal bulan ya. Tentunya Anda gimana nih, punya tips hemat agar uang gajian aman sampai akhir bulan? Mungkin punya cara tersendiri ya, dan tips triknya seperti apa? Silakan ya, Anda boleh ikut bergabung, sampaikan tentunya di WhatsApp Pro 1 Jakarta 08 1179 7279 12, atau bisa di 021 344 0696, 344 1499. Update informasi boleh Anda sampaikan juga yang sore hari ini lagi di perjalanan ya, seperti apa untuk kondisi lalu lintasnya, informasikan kepada kami. Dan Anda juga bisa tetap berbagi informasi kalau melihat ada beragam peristiwa terkait mengenai fasilitas publik yang ada di seputaran Anda, langsung sampaikan ya di Jakarta sore ini. Kalau mungkin punya tips trik yang seru, misalnya dari mulai bawa bekal, atau mungkin lebih memilih untuk naik transportasi umum daripada kendaraan pribadi, lebih hemat, lebih irit, nah coba share langsung ya, sampaikan bergabung kepada kami di Jakarta sore ini.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Pendengar, hati-hati yang sedang di perjalanan sembari berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan diawali dengan sebuah lagu Islami dan juga merotal Quran. Tetap di Jakarta sore ini.

0: sahabat Nabi Abu Dujanah. Sahabat Nabi yang jarang diketahui adalah keseharian Abu Dujanah. Suatu ketika Rasulullah menemui Abu Dujanah yang sedang risau akan keadaannya. Rasulullah memerintahkan dirinya untuk segera menunaikan ibadah sholat duha. Namun, Dujanah tidak memperhatikan saran Rasulullah tersebut. Pernah menceritakan bahwa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu atau fakir dan mengakui bahwa seringkali keluarganya kelaparan. Di dalam keluarganya itu terdapat banyak anak kecil dan mereka sering kelaparan sehingga beberapa di antara anak-anaknya sering mengambil buah kurma yang terjatuh di depan masjid. Dalam cerita ini, pohon kurma tersebut memiliki buah yang lebat dan sering terjatuh. Pemilik buah kurma tersebut adalah tetangga Dujanah. Melihat tindakan anak-anak yang mencuri buah kurma, akhirnya Abu Dujanah memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma dari mulutnya. Abu Dujanah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dirinya tidak mau malu sebagai ayah sampai di akhirat nanti karena gagal memberikan makanan kepada anaknya. Abu Dujanah lebih memilih memaksa anaknya muntah daripada makanan haram tersebut masuk dan menjadi daging dalam tubuhnya. Mendengar cerita Dujanah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis terseduh-seduh karena salah satu sahabatnya benar-benar menjadi ayah yang baik dengan tidak membiarkan anaknya menjadi pencuri.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020, membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuhovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.

0: Oh gitu.
1: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
0: Dan ternyata?
1: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
0: Waduh.
1: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
0: Oh gitu?
1: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
0: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya.
1: Betul, jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
0: Betul Put.
1: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah Yud.
0: Iya Put, betul. Kita mesti waspada ya.
1: Iya.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Leng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang kang sampurna, manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya, Meneng berarti pikiran terkelola, Ning, Hening dan Wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan Wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati, dan sinung artinya mendapat anugerah. Nang, wenang dan menang. Wenang berarti dilimpahi kuasa ilahi, dan menang berarti menjadi pemenang dalam kehidupannya. Pada dasarnya sederhana, yaitu menyadari napas natural atau lakum mangening yang membuka jalan bertemu Gusti sejati dalam diri. Selain tentang Neng Ning Nung Nang, banyak nilai-nilai lain yang diangkat di buku ini, seperti nrima ing pandum, sepi ing pamri, rame ing gawe, dan hame mayu hayuning buono, diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani, dan menghayati kembali kearifan leluhur secara autentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudu kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
3: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
2: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
4: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
2: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya, Bu RT?
3: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
4: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
2: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya, tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
3: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
4: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
5: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
6: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan Pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
7: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
8: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
7: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
9: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
10: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
11: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
12: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
13: Kita kan memanjakan konsumen.
6: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

di tahun 2007. Enak banget lagunya, agak bikin cooling down gitu ya. Walaupun kayaknya wah luar biasa hatiknya nih kemacetan kota Jakarta sore ini. Harus banyak-banyak bersabar sepertinya ya. Tapi buat yang lagi di ruas arteri, di ruas tol juga sambil berbagi informasi update, boleh ya sampaikan langsung tentunya 0811 7972 7912. Dan gak lupa juga ya, sambil berbagi informasi untuk Anda nih yang lagi di perjalanan, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ini menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tambahan penyertaan modal untuk Transjakarta memperluas layanan angkutan penumpang di wilayah Kepulauan Seribu. Wow. Jadi Pramono menyampaikan jumlah penambahan modal untuk Transjakarta sampai saat ini masih dalam tahap perhitungan. Namun dirinya meyakini setelah transportasi ke Pulau Seribu berpindah dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke Transjakarta, pengelolaannya akan lebih profesional. Selain karena jangkauan Transjakarta kini semakin luas, Pramono mengatakan tambahan modal itu juga diperuntukkan untuk menambah beberapa fasilitas layanan Transjakarta ke Pulau Seribu. Dan terkait dengan tarif, Pramono menyampaikan pihaknya ini bakal melakukan penyesuaian ya bagi warga Pulau Seribu yang memanfaatkan Transjakarta jalur laut. Dan diharapkan perluasan layanan Transjakarta ke Pulau Seribu bisa memudahkan akses dan mobilitas masyarakat di daerah kepulauan tersebut. Wah, menarik ya. Kita nantikan pokoknya hal-hal yang baik ya, apalagi yang berkaitan mengenai transportasi umum. Dan mungkin Anda yang mendengar kabar ini gimana responnya? Boleh ikutan gabung juga ya. Sambil tetap update situasi lalu lintas yang terkini di seputaran Anda untuk Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setiap pagi

0: pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Bakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tetap berhati-hati di perjalanan ya buat yang sore hari ini juga. Namun yang sudah menyampaikan update informasi lalu lintas, tetap berhati-hati sambil berbagi informasi yang ada di seputaran Anda. Seperti apa, silakan boleh ikut bergabung tentunya ya bersama kami. Ada Ibu Ina di Jakarta Selatan nih yang bilang, katanya kalau punya tips ya biasanya membekali anak-anak dengan makanan rumahan. Itu cukup ngebantu mereka untuk bisa menyimpan ya dari gaji yang mereka punya. Dan itu sangat bermanfaat katanya. Oke, siap. Terima kasih Ibu Ina. Ada dari Putri di Jakarta Pusat juga nih yang selamat sore, mau ikutan gabung. Sore ini kalau yang mau berhemat sih udah pasti naik transportasi umum, bawa bekal dari rumah, kurangi jajan-jajan apalagi mampir nongkrong sama rekan-rekan kerja. Waduh, itu sih nguras duit banget tuh katanya. Curhat ya, tapi bener sih ya, itu ngaruh banget ya. Jadi memang harus benar-benar ekstra menjaga gitu ya, kalau mau ikut berhemat. Atau juga untuk menyiasati begitu ya, agar gajinya ini bisa tercukupi. Nah, namun buat yang sedang di perjalanan tetap sambil berhati-hati, informasi update boleh tetap disampaikan juga ya untuk pantauan terkini. Setelah ini nanti kita akan update juga kondisi cuaca kelautan ya, untuk yang akan melakukan penyeberangan pulau seperti apa. Bergabung bersama kami di sore ini.

0: membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang. Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini sambil kita akan update cuaca kelautan yang selengkapnya akan disampaikan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Laras Kinanti. Seperti apa selengkapnya untuk Anda? Silakan Laras untuk informasinya bisa disampaikan. Baik, sepertinya terkendala untuk informasi informasi cuaca kelautan untuk Anda tentunya. Nanti kami akan informasikan untuk situasi kondisi selengkapnya ya. Dan untuk Anda juga yang sedang di perjalanan, silakan Anda bisa menyampaikan tentunya melalui WhatsApp Pro 1 ya, tentunya di 0811 7972 7912. Yang sedang di perjalanan boleh berbagi informasi tentunya kepada kami, silakan bagaimana kondisi lalu lintas terkini. Dan selengkapnya cuaca kelautan untuk Anda berikut ini.
1: Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti, pemberitahuan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara
0: Jawa. Kami akan hadirkan nanti untuk informasi cuaca kelautan untuk Anda. Namun setelah ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral tetap di Jakarta sore ini.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini, dan kami akan hadirkan tentunya untuk cuaca kelautan ya, bagi Anda yang akan melakukan penyeberangan pulau pada hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Prima Stuti Indah. Silakan Prima.
1: Baik, terima kasih Kak Binda. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stutinda sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 30 September 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 12 siang esok hari, dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 1 dini hari nanti. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan terjadi pada tanggal 30 September hingga tanggal 4 Oktober 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 11 siang hingga 4 sore. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan juga Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih demikian informasi dari petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Prima Stuti Indah. Selain ini bergabung dengan Warta Berita Sentral tentunya tetap di Jakarta sore ini.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. 91,2 FM Pro 1 Jakarta

0: inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
2: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
0: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini, sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau

0: menyelesaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan satu minggu kan berarti Jumat ini ya.
1: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
2: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
1: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
4: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
4: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
6: Betul, Pak.
4: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
6: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
4: ya.
6: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
4: Tahu. Kenapa saudara mau?
6: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
5: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
7: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
6: Tidak, hanya arsip.
7: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
6: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
7: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
6: Tidak pernah.
7: Di 2019?
6: Tidak pernah.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai Rp900 juta. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
9: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar Rp2,8 triliun, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau

0: mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
1: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
0: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
2: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
0: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
5: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
6: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
4: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Dewita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
7: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
8: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Penampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
7: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
8: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
9: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
8: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
10: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
11: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
12: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasa. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
10: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodam Eral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
13: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
10: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
14: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
15: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
16: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about. So
15: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapil itu Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaan Anda tentunya yang sudah bergabung ya di Jakarta sore ini. Setelah ini kami akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema mempercayai tentang adanya karma dalam ajaran Buddha. Bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Rara, ada juga Faza dan juga Azra. Dan akhirnya Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
1: Suati hotu namo sanghyang adibudaya, namo budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca, kalena dhamma sawanang, etang manggala mutamang. Saudara Sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Sharing Dharma pada malam hari ini, bincang-bincang Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang meyakini karma sesuai dengan ajaran agama Buddha. Saudara Sedharma, mengawali sharing Dharma pada malam hari ini saya akan mengutip salah satu sabda Sang Buddha yang terkait dengan karma, yang salah satunya terdapat di dalam Samyutta Nikaya 1 halaman 227, yaitu sesuai benih yang ditabur, begitu pulalah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan menerima kebajikan dan pembuat kejahatan akan memperoleh kejahatan pula. Tertaburilah benih-benih biji olehmu, maka engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Nah, Saudara Sedharma, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang mengatakan karma. Kita sering mendengar orang mengucapkan karma, tetapi dengan konotasi yang negatif. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang yang mengalami kecelakaan, bahkan orangnya meninggal, orang yang mengenalnya, apalagi orang yang mengenalnya itu tahu bahwa orang yang mengalami kecelakaan itu pernah melakukan perbuatan buruk di masa lalunya, mereka akan mengatakan bahwa orang itu sedang kena karma. Contoh lain misalnya ada orang yang sakit berkepanjangan, sudah berobat kemana saja, bahkan habis harta bendanya, tetapi tidak kunjung sembuh. Orang yang mengenalnya, bahkan tahu masa lalu kehidupannya telah melakukan banyak kejahatan, orang yang mengenalnya akan mengatakan bahwa orang itu kena karma. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang dihubungkan bahwa orang tersebut telah kena karma, sehingga karma itu sungguh mengerikan, sungguh menakutkan, dan menyedihkan. Jadi karma dipandang sebagai hukuman Tuhan atas perbuatan buruk yang dilakukan pada kehidupannya yang lampau. Tetapi jika sebaliknya orang mendapatkan keberuntungan, misalnya orang mendapatkan hadiah, memperoleh pekerjaan yang lebih bagus, kemudian bagi pasangan suami istri yang menantikan kelahiran putra pertamanya menjadi berkah, orang akan mengatakan keberuntungan itu sebagai berkah. Jadi kalau karma itu hukuman dari Tuhan atas perbuatan buruknya, kalau keberuntungan adalah pahala dari Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, sering kita dengar, antara pahala dan karma itu adalah ujian dari Tuhan. Nah, sesungguhnya apa yang disebut dengan karma? Dan bagaimana karma sesuai dengan ajaran agama Buddha? Nah, Saudara Sedharma, secara harfiah karma itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau kama itu pali, artinya sama, yaitu perbuatan. Tetapi Guru Agung kita Sang Buddha menjelaskan di dalam Nibbedika Sutta bahwa karma itu adalah cetana atau niat atau kehendak. Setelah punya niat, setelah punya cetana, setelah punya kehendak, maka orang melakukan perbuatan. Sehingga karma itu disebut sebagai niat untuk melakukan perbuatan. Nah, Saudara Sedharma, perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang itu salurannya melalui tiga pintu. Pertama, mano, yang disebut dengan manokama. Yang kedua, waci, yaitu wacikama. Dan yang ketiga adalah kaya, yaitu kayakama. Manokama adalah perbuatan dari pikiran, wacikama perbuatan dari ucapan, dan kayakama perbuatan dari badan jasmani. Tetapi seluruh perbuatan, baik itu yang dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan badan jasmani, penentunya adalah dari pikiran. Nah, sabda Sang Buddha dalam Dhammapada bab 1, sair 1 adalah mano pubagama dhamma, mano seta, mano maya. Mana sace padutena basatiwa karutiwa, tatonang dukanam weti, cakangwa wahato padam. Artinya adalah Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Nah, kemudian sabda Sang Buddha dalam Dhammapada bab 1, sair 2 adalah Mano Buba Gama Dhamma, Mano Seta Mano Maya, Mana Sace Pasanena Basatiwa Karutiwa, Tatonang Sukaman Weti Cayawa Anapayini. Artinya adalah bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Nah, Saudara Sedharma, jelas sudah bahwa Sabda Sang Buddha menjelaskan bahwa pikiran adalah penentu dari semua perbuatan kita. Jadi sumber dari segala perbuatan adalah dari pikiran kita. Nah, dengan demikian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah seharusnya kita mengendalikan pikiran kita. Nah, dengan mengendalikan pikiran kita, kita bisa menjaga pikiran kita. Mengapa pikiran kita perlu kita jaga? Karena pikiran itu setiap saat berubah. Dengan berubah itu supaya kita dapat selalu berpikiran yang baik dan tidak terjerumus pada pikiran-pikiran yang jahat. Itulah gunanya kita menjaga pikiran kita, mengendalikan pikiran kita. Nah, Saudara Sedharma, karena pikiran-pikiran yang jahat hanya akan membuat penderitaan bagi kita semua. Saudara Sedharma, saya meyakini bahwa setiap orang tidak ada yang ingin hidupnya menderita. Tetapi sebaliknya seluruh umat manusia di dunia ini ingin hidup bahagia. Nah, tentunya bahagianya manusia itu kalau semua keinginan-keinginan kita tercapai. Nah, ketika kita memiliki keinginan yang harus kita capai, maka kita harus berperilaku yang mendukung keinginan itu supaya tercapai. Nah, sesungguhnya apa sih yang menjadi keinginan manusia sehingga manusia itu menjadi bahagia? Tentunya sebagai manusia dalam hidup ini memiliki banyak sekali keinginan. Salah satunya keinginan manusia yang wajar adalah ingin sehat dan panjang umur. Nah, ketika kita ingin sehat dan panjang umur, maka kita harus berperilaku yang mendukung supaya kita sehat dan menjadi panjang umur. Nah, begitu caranya. Nah, ketika kita memiliki keinginan untuk sehat, maka kita harus memiliki pengertian yang benar. Pengertian yang benar terhadap apa? Pengertian yang benar terhadap diri kita sendiri. Siapa diri kita? Nah, dalam kehidupan ini kita terlahir sebagai makhluk manusia. Dan dalam ajaran Buddha, yang dimaksud makhluk manusia adalah merupakan perpaduan antara nama rupa. Nama rupa memang berbeda, tetapi saling berhubungan, saling berkondisi. Nama itu batin, rupa itu jasmani. Jadi manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani. Sehingga yang dikatakan manusia yang sehat adalah manusia yang batinnya sehat, jasmaninya juga sehat. Tetapi manusia seringkali lengah, sehingga kita hanya peduli pada kesehatan jasmani kita saja. Kalau badan jasmani kita merasakan hal yang tidak enak, berarti badan jasmani kita sedang sakit. Banyak sekali penyakit jasmani, dari mulai yang ringan sampai yang mengerikan. Penyakit yang ringan contohnya batuk, pilek, kadas, panu, kudis, sakit kulit, dan sebagainya. Nah, itu kalau kita mengalami seperti itu, kita buru-buru ingin menyingkirkan dengan mengobati, minum vitamin, makan makanan yang membuat dia bisa cepat pulih sehat. Nah, sekiranya kita sudah tidak merasakan sakit, kita merasa bahwa jasmani kita sudah sehat. Nah, ketika kita merasakan jasmani kita sehat, kita merasa kita sudah sehat. Nah, apakah demikian? Bagaimana dengan batin kita? Apakah dengan jasmani kita sehat, batin kita juga sehat? Nah, pada saat batin jasmani kita sehat, justru batin kita memiliki penyakit, bersarang penyakit. Keserakahannya muncul, kemudian kemarahannya terus, emosinya tidak terkendali, keserakahannya, kebenciannya kuat. Saudara Sedharma, ketika kebencian, keserakahan, kebodohan batin, dan iri hati kita muncul, itu sesungguhnya penyakit batin, karena itu merupakan
2: kumpulan kotoran batin yang menyebabkan penyakit batin sehingga kita menderita. Padahal orang yang dikatakan sehat jika jasmani dan batinnya sehat. Nah, kalau jasmaninya sehat, batinnya sakit, sesungguhnya kita belum bisa dikatakan orang yang sehat. Nah, dengan demikian, Saudara Sedharma, kita break sebentar. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan kembali.

Saudara Sudharma, kita lanjutkan kembali bincang-bincang Dharma terkait masih terkait dengan karma. Nah, Saudara Sudharma, dengan demikian kita mengerti dengan benar, maka kita akan menyadari begitu pentingnya kita melakukan perbuatan baik, sehingga apa yang kita lakukan itu mendukung apa yang menjadi keinginan kita. Nah, sebagai umat Buddha tentunya kita meyakini terhadap hukum karma. Pertanyaannya, apa yang perlu kita yakini terhadap hukum karma? Nah, keyakinan yang pertama terhadap hukum karma yaitu bahwa ada dua jenis karma. Pertama, kusala karma. Yang kedua, akusala karma. Kusala karma yaitu perbuatan baik, dan akusala karma adalah perbuatan jahat. Dan kedua perbuatan ini sungguh benar-benar berbeda. Mengapa berbeda? Karena jenis perbuatannya berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda. Dan kedua perbuatan ini tidak bisa dikawinkan menjadi perilaku tengah-tengah atau impas. Misalnya kita kemarin melakukan perbuatan buruk, sekarang melakukan perbuatan baik, impas saja ya, tidak ada begitu. Dan di dalam agama Buddha tidak ada yang namanya penghapusan dosa, karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berbuah, dan buahnya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, antara perbuatan baik dan perbuatan buruk benar-benar berbeda, karena hasilnya juga berbeda. Nah, batasannya bagaimana antara perbuatan baik dan perbuatan buruk sehingga benar berbeda hasilnya? Kalau kusala karma atau perbuatan baik, itu semua perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan badan jasmani yang disertai dengan cetana atau niat atau kehendak yang tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain, dan tidak merugikan makhluk lain karena diliputi dengan metta, karuna, mudita, dan upeka, maka hasilnya menjadi bahagia. Dan kalau aku salah karma atau perbuatan jahat adalah semua perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan badan jasmani diliputi oleh cetana, disertai dengan cetana atau kehendak atau niat yang tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan merugikan makhluk lain karena diliputi oleh dosa, loba, moha, dan irsa, sehingga hasilnya penderitaan. Jadi kalau yang baik hasilnya bahagia, yang jahat pasti hasilnya menderita. Itu hukum karma seperti itu. Maka kalau kita tidak ingin mendapatkan hasil yang buruk, maka kita harus ingat dengan sabda Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada Sair 183, yaitu Sabba Papasa Akaranang Kusala Saupasampada Sacita Paryoda Panang Etang Buddha Nasasanang. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Nah, kemudian keyakinan kita yang kedua terhadap hukum karma adalah bahwa semua perbuatan baik, yang perbuatan baik atau buruk, akan berakibat. Dan akibat atau buahnya itu sesuai dengan perilakunya atau perilaku yang dilakukan. Ibarat orang menanam biji buah salak, hasilnya buah salak. Tidak ada orang menanam biji buah salak, hasilnya buah mangga. Begitu pulalah perbuatan kita. Tetapi kadang kita menjadi egois. Ketika kita berbuat baik sedikit saja, kita inginnya supaya panjang umur, supaya sehat, anak saya cepat dapat jodoh, anak saya yang kedua cepat mendapatkan pekerjaan, suami saya sehat dari sakitnya, dan usahanya lancar, dan sebagainya. Nah, ini ibarat orang menanam biji buah salak, inginnya buahnya mangga, buahnya manggis, hasilnya buah durian, dan sebagainya. Tetapi jika kita meyakini hukum karma, menanam biji buah salak, hasilnya buah salak, tidak bisa hasil buah mangga dan buah yang lainnya. Nah, untuk itu jika kita meyakini seperti itu, maka kita akan memiliki perilaku yang mendukung apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, apa yang kita yakini terhadap hukum karma? Yang kita yakini terhadap hukum karma bahwa semua perbuatan baik atau buruk kita akan kita warisi sendiri. Jadi kalau kita pernah mendengar, saya tidak akan melakukan perbuatan jahat, nanti anak saya atau cucu saya akan menanggung akibatnya. Tidak begitu hukum karma yang sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi si pembuat itulah
pemiliknya. Nah, dalam Culakama Wibangga Sutta itu disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa setiap makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, mewarisi perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, dan tergantung pada perbuatannya sendiri. Perbuatannya lah yang menjadikan seseorang menjadi hina atau mulia. Nah, maka dari itu, jika kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita harus memiliki moral yang baik. Nah, dalam kehidupan ini kita memiliki aturan. Nah, aturan moral bagi umat Buddha yang berkeluarga sesuai apa yang terdapat di dalam Sigaluwada Sutta, yaitu Pancasila Buddhis. Lima sila itu merupakan standar moral bagi umat Buddha. Pertama adalah Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan, termasuk menghindari menyakiti, menghindari menganiaya. Kemudian yang kedua, Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Yang ketiga, Kamesu Micacara Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari perilaku asusila. Yang keempat, bertekad menghindari Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Kemudian yang kelima, Surame Raya Majapamadatana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari minum-minuman yang bisa membuat mabuk atau membuat lemahnya kesadaran. Nah, lima landasan moral ini kalau kita jalankan setiap hari dengan tertib, dengan benar, maka kita akan memperoleh manfaat yang besar. Manfaatnya diantaranya adalah kita percaya diri, memiliki kepercayaan diri, bergaul dengan orang di golongan manapun. Akan mendatangkan nama baik, kemudian kita bisa bertambah kaya, dan kemudian ketika kita meninggal dunia, kita akan merasa tenang. Itu jika kita memiliki moral atau sila yang baik setiap harinya. Dan yang terakhir, yaitu keempat, adalah bahwa Pangeran Siddhartha atau Siddhartha Gautama menjadi Buddha itu bukan karena untung-untungan, bukan karena hadiah, tapi karena usahanya, tetapi karena tekadnya untuk menjadi Buddha sangat kuat. Dan bahkan dilakukan, diperjuangkan pada kelahiran-kelahirannya lampau sebelum terlahir menjadi Pangeran Siddhartha. Nah, kita untuk menjadi seperti Pangeran Siddhartha atau untuk menjadi Sang Buddha itu sungguh sulit. Karena kita ini masih memiliki kebodohan batin. Masih bersarang kemelekatan di dalam diri kita, masih memiliki kebodohan batin yang sangat kuat. Tetapi paling tidak kita bisa meneladani nilai-nilai luhur yang dipunyai oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Apa itu? Cinta kasih, kasih sayang, kemudian simpatik. Dan tentunya untuk kita bisa melakukan itu, kita harus memiliki keseimbangan batin. Nah, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan batin kita? Tentunya kita dengan melakukan bhavana atau meditasi. Nah, meditasi ini menjaga ketenangan pikiran kita. Tiap hari bermeditasi untuk melatih konsentrasi, pikiran kembangkan, cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Nah, dengan demikian, intisari ajaran Buddha sucikan hati dan pikiran itu berlaku sepanjang masa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Ida Mulyaningrum untuk Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 RRI Jakarta. Sadu, sadu, sadu.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari di antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini, yang ya. Keren banget, bestie aku ini, Mas.

0: sama pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis
1: bener,
0: pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di ruang rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah
2: iya, dulu ketemu ya.
1: Aku lu dulu ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu drukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Minggu ngarep ya Mbak. Siap. Yo. Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh
2: Indonesia.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap musok kok. Iya, tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh.
1: Woy, mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Berarti enggak,
2: rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo.
2: Magis orang ini, magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias enggak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
1: Ya, aduh, Dian Piscesa.
2: Purwasi.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Ritaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu bertemu kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setelah kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo piye kok enggak ada ikan.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Dayo.
1: Mbati pokoknya kan Mbati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin
2: Dayo.
0: Ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbati setuju dong?
2: Mbak. Setuju, setuju.
1: Nah, setuju, setuju aja.
2: Itu waktu itu loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Di mana provokator ruang rindu ya?
0: Harusnya provokator, tapi memang iya, masih provokator. Belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbati ya bisa terrealisasi.
2: Iya, iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Belum aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbati.
1: Nah, gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke, okay. Mbak Ati ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ya, ternyata enak enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya.
0: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Seluruh Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari
1: do?
0: Mana do ada?
1: Mana do ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, terus Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka. Oh,
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Ada yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan suka, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah salah.
3: Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh Hari Mukti, sorry sorry itu. Terserah Boy.
1: Nah itu benar.
0: Nah ini benar Terserah Boy itu.
3: Oke itu ya. Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Benny.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sono Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja Bung Benny Jo, enggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Ke bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single,
1: oh, itu
0: okay.
1: Single. Ya, itu soundtrack ya Mbak?
2: Sebelumnya
1: soundtrack.
2: Mau
0: apa
2: mau
0: Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Oh iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus cemburu lo apa lagi tadi?
0: Risau sama maafkan, risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda oh, ya,
2: kalau
1: ya.
2: Kalau risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lho Purnama Record sing duwe ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang kita Candy di Toli-Toli. Selamat Candy. Malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam, Ismail.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Tijibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Tijibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Bati.
1: Waalaikumsalam. Bati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa Bang Gendi untuk Bati?
4: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya arti?
1: Oh, CD.
0: Oke.
4: Okay. Nama orang tua tuh nama
1: nama nanti nama akan kumar. Dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Okay. Siap. Kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya untuk Pro Satu itu yang bertugas malam ini Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
5: Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah. Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya mengapa di CB ini seneng irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah terputus ya udah. Bati kita jawab satu-satu ya.
1: Bati. Ya. Ya pertanyaannya apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika. Apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya.
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
0: Iya, ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih. Mosok.
2: Oh tahun mosok lalu gunung. Aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10
1: bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow.
1: Makanya.
0: Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih mas.
0: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya iya. Oh.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah begitu mas.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk pada, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ti ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yeah, ya yeah. Pertama kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya. Cuman itulah. Waktu itu media kayak Blue Vista yang yeah. gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita yeah, dijulukin yeah, Lady yeah. Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Oh. Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, yes, yes. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. Mm-hmm. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari. Mm-hmm. Mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Oh,
2: kalau
1: Child,
2: salah
1: Brothers.
2: Ya.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung ya, jadi, gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan Ita?
1: Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya dia lebih rock lah punya grup. Grup rock
1: rasio
2: ya kan
1: rock band,
2: ya?
1: Rasio rock band. Uh-uh. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Child
1: Bang
0: Brothers,
1: Candy tadi.
0: Bang Candy,
2: ya. Iya Child Brothers okay. gitu. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
2: masih,
1: ya?
2: masih eksis, turun ya? Temurun lah, iya iya.
1: Dari Kediri masih, ya Mbak Ti ya.
2: Iya dari Kediri.
0: Oke, okay. Mbak Ti nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB Brad, dengan CB Band Mbak Ti.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Belum ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu
1: bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: oke.
1: Siap
0: kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya
1: aktivitas
0: nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu
1: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ti setiap ada acara
2: di kedutaan
1: ya, betul
2: di kedutaan di DC nah terus
1: nah,
2: tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
0: kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana
1: rumah tangga, Mbak
2: pengangguran lah ya gimana
1: Mbak Ti pengacara
2: terima honornya cuma dari suami
0: terima siap kalau begitu Mbak Ti nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka oke deh
2: nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Kita sambung lagi Mbak Ti.
0: Siap Mbak Ti.
2: Ita.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Suwi lo ya.
1: Injek.
0: Siap. Okay. Kita
2: tanteni itu ya.
0: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunuka, Noksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu, Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing nggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ati. Wah, Mbak Ati ini lumayan bodoh,
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab misalnya dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu Mbak, loh.
0: Bisa oh Allah, aja nih, bisa aduh aja.
1: Mbak Ati,
0: ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan, Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: dari Ibu Farida dari
1: siap
3: Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, nggak berubah. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, ya. Berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Woi Mbak Ati tuh selalu humble loh Mbak.
0: Iya lo ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih embulah opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: santai
2: sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih
2: aja.
1: Santai, lebih ya lebih bahasa
2: ya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya
1: ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
3: Assalamualaikum.
2: Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh,
0: Solo.
3: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar. Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
3: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah. Idolanya Rahma di dari
1: Tom. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan Nur Lela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Weh, amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, apalagi ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Batik Madonna CB. Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah. Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
1: Betul.
0: Iya, lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke,
0: okay,
1: aku
6: tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke,
1: okay. Ica. Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Kabar Kediri.
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia
0: betul
7: kan
0: waktu Mbak Ati kita, luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu
2: terima kasih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket ya, lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: epilis
7: Tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya epic listing lah untuk orang-orang terdutup, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Tuh iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar tuh.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra gitu. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung
2: bintang,
1: yang di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta mana?
2: Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak,
2: lagunya Nici.
0: Bukan, lagunya Nici.
1: Oh iya, lagunya Nici, betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Gak sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke. Berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya? Benar benar benar benar.
2: Padahal padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita iya, berarti masih ya, bisa ya, tuh Ita.
1: Masih dong. Iya, berarti sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duet Gi berdua Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya, bilang.
2: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO-IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng seksi ya. Gitu dipikirnya. Makin seksi. Oh. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesake ya Mbak. Aduh.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya kok jadi
0: ya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya masih pengen sih.
1: Masih pengen
2: karena apa ya yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang ya. Muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat
1: iya,
0: ada
1: iya, banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat
1: hati.
0: Mampir ke Pro1 dia lo Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati
2: Sopo
0: ada lo
1: berapa tahun yang lalu ya aku
0: 4
1: ingat
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu
1: singlenya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya namanya lupa aku
0: Sofia.
1: Ah, enggak
0: tahulah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
2: Sok pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal lu enom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama Sofia. Sofia sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
1: Iya.
0: Pak Ahmad iya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama
1: sudah
0: gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 Bani tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Gak bisa bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya
1: aduh.
2: Ampun ora iso aku.
1: Loh,
0: berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh,
2: anak
0: dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: So tahu lagi.
1: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Lumayan lancar. Ya aku.
2: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cek sendiri asalnya plus lu.
2: Kali iya.
0: Oke oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
2: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Tak. Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini lagi? Ada Bidan Luis. Iya di Sorong, kakak Ita, abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Bidan tadi Luis dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh terima kasih Bidan Luis.
1: Oh cantik ya, Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Sibi. Malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun. Keturun artinya ke
0: diangkat Kira. Ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan gitu.
0: Wis kerukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
3: Siap.
0: Silakan, ya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak.
3: Lagune sapa?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng dudung suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Allah, ya. Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Di. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih, piu-piu.
3: Jadi okay. Gak tahu lagi itu judulnya apa, gak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener-bener. Johan untung.
3: Iya.
0: Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya Sopo, yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu. Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya, iya, iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat, Mbak. Pas.
0: Ya, ya, pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di sudut
1: aneh.
3: Keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati. Marah.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Ya. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik
1: zaman dusia itu. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
3: Gila
1: yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Bati enggak tahu. Ada berapa lagu yang diciptakan Arianto?
1: Ada 3 Mbak Bati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Bati.
0: Enggak usah, susah. Susah
3: ya. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lah kok ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi,
3: ya.
1: Aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa.
1: Bukan karakter
3: ya.
1: Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke,
1: pop mellow,
3: pop yang lain
0: progresif
1: ya, progresif ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya,
1: ya pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy.
3: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu kan. Okay. Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Mm-mm. Mm-mm. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merintih.
3: Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hits sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
5: Okay. Penantian Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, okay, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di
0: siap.
5: Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: oke.
5: Okay. Kebalak dan sebagainya untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang namanya, ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas?
0: Atong. Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau dirumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua orang yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Ya udah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya enggak
1: mendukung,
3: enggak gitu, menyenangkan, enggak atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak,
1: Mas,
3: enggak enak. Ikut enggak gitu, bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa
0: iya,
3: aku
0: iya.
3: mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah loh. Dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Ya kan itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh
7: iya,
1: langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
7: Ati ya.
0: Iya, betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
7: Oke, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Terima kasih. Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya, vocal.
3: Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vocal coach ya. Juga
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vocal aja nggak pernah gitu. Jadi langsung aja nyanyi gitu, makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vocal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya vocal?
1: Ya, kebetulan kan, iya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja gak keren ada, banget ada, loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenana nih Gie, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya seperti, dapet.
1: Terus serak-serak bahasanya
3: aku selalu dapet.
1: Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: pernah dibawain batik sih biak pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah, mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording dari, kayaknya enggak pernah
1: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget enggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini,
0: ya,
3: gitu
0: ya, ya. Ya, ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong lihatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon enggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah enggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen enggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
3: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo.
3: Tapi enggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya, Mbak.
3: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak, enggak juga sih.
3: Oh, kamu apa semua lagu-lagumu ya? Apalah,
1: ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: tanggal
0: gimana?
1: 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses itu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya.
3: Jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya. Bukan.
1: Bukan lagu
0: Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama nggak sih Mbak?
3: Bukan, bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin. Kalau
3: nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak Sunga.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus, harus.
0: Mbak aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
3: Tenang sama Mbak. Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay. Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan ruang
3: harus dong ya.
1: Ruang rindu of.
3: Makanya siap, nih, Bati. Ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati.
3: Dita
1: nanti.
3: Mana Dita?
1: Nih,
3: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita iya, cengar-cengir. Iya. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk okay. Tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, mm-hmm. Masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Ih, gimana
1: juga yang bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah gitu iya.
3: Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai
3: oke.
1: Jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu nanti Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Pagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu Jakarta, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Baita Purnamasari, Yudi Ismail, dan juga ada Mbak Ati Sibi sebagai musisi kita pada malam hari ini. Wah, menarik tentunya ya. Yang juga mungkin baru tahu atau sudah tahu dari Mbak Ati Sibi, Sibinya itu apa gitu ya. Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab juga. Dan kita juga kembali tentunya di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-7972-7912. Boleh di voice note, boleh di chat, dan juga di voice call. Seperti halnya ada Bung Brandy, saya ingin menyapa dulu lagi. Di manakah beliau? Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Brandy.
2: Selamat malam Mas Andes, sehat Mas Andes. Saya sudah sampai Bogor lagi Mas Andes.
1: Ah, mantap sekali. Tadi bergabung melalui voice note, saya mendengar.
2: Voice note. Iya nih, penyanyi idaman saya, my istri saya waktu pacaran tuh.
1: Ah, itu dia. Iya, itu.
2: Iya, lagunya Terserah Buai barusan tuh. Saya suka banget lagunya.
1: Iya. Pas kalau gitu. Iya. Tapi kalau malam hari ini selain dari Mbak Ati Sibi yang tadi Terserah Buai juga suka, mau mendengar lagu dari siapa? Silakan.
2: Saya mau dengar lagunya Yana Julio, boleh Mas?
1: Boleh. Yes. Dengan judulnya?
2: Playlistnya apa Mbak Sades?
1: Yana Julio. Kita ada, tunggu sebentar. Yana Julio itu kita ada beberapa Bung Brandy, di antaranya Aku Masih Cinta, Asmaraku Asmaramu, lalu ada Cintamu, Damba, Samba Untukmu, Dirimu juga ada, lalu Dua Hati Jadi Satu, Gelora Cinta yang featuring Lita Zen, atau Hanya Untukmu, lalu Hasrat Cinta juga ada, dan Kasih Kita.
2: Hasrat Cinta tuh.
1: Hasrat Cinta. Baik.
2: Oke.
1: Disiapkan.
2: Hari ini cinta-cinta dulu Mas Andres.
1: Nah, itu kan pas sekali. Mungkin salamnya Bung Brandy yang ingin disampaikan, silakan.
2: Iya, saya kirim salam untuk Mas Andres dan
1: siap.
2: Itu yang bertugas malam ini. Yang tugas siapa?
1: Widi. Ada Widi dan juga Faiz malam hari ini.
2: Oke, Widi dan Faiz, tetap semangat. Mas Andes juga.
1: Siap.
2: Lalu tidak lupa teman-teman dari Bogor nih, dari Teh Dinda,
1: ya.
2: Kang Hasanuddin, Bang Rey, Navia, lalu ada Bu Saurin,
1: ya.
2: Sahabat saya, dan Kak Puja di pintu nih. Semoga belum tidur nih beliau ya.
1: Semoga ya tidur. Mendengarkan.
2: Oke, jangan lupa Mas Andes seruput kopinya, dan jangan lupa makan yang anget-anget, harus Bogor nih, enak malam ini.
1: Oh iya, bener lagi. Iya, siap Bu Brandy.
2: Oke Mas Andes, selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Brandy di Bogor, masih dari Bogor, dan juga tadi ada salamnya juga untuk Pak Kang Hasan ya. Ini kita sapa dulu di line telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hasan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lagu, Mas Andes. Selamat malam.
1: Malam, Kang Hasan. Apa kabar, Kang?
3: Baik, sehat, Andes.
1: Alhamdulillah.
3: Baru radar dan hujan banyak banget tadi.
1: Iya, tadi sore ya. Sore, malam. Ini baru tadi. Oh, baru lagi.
3: Ruang Rindu
1: nasional tadi.
3: Jaringan nasional. Saya monitor Mbak TCB itu lagi hujan gede.
1: Wah, bagi-bagi hujannya di Jakarta Pusat, di studio belum hujan.
3: Gede banget.
1: Oh, iya alhamdulillah. Dan ini menjadi berkah ya. Semoga ya Kang Hasan ya.
3: Berkah Bang Brandy.
1: Siap. Amin. Ingin mendengarkan lagu siapa nih Kang Hasan? Pada
3: saya
1: malam.
3: Kalau kata nih Bang Brandy misalnya lagu Yana Julio.
1: Iya.
3: Saya siap nyebrang sedikit.
1: Boleh.
3: Indra Lesmana.
1: Indra Lesmana dengan judulnya?
3: Ku Ingin.
1: Dari Indra Lesmana, Ku Ingin. Tunggu sebentar. Ku inginnya itu keinginan mungkin ya?
3: Iya, keinginan apa ku ingin?
1: Ada kita keinginan, lalu ada juga Indra Lesmana yang featuring Sophia Lacuba.
3: Nggak, yang dia sendiri.
1: Ku ingin sebentar.
3: Iya, keinginan kali ya.
1: Kalau itu ada.
3: Ada.

0: Salam sama Pak Gerakap. Buat Bang Ande sama Wang Widi, Pak Is,
1: siap
0: tugas ya.
1: Iya.
0: Kopi jangan lupa.
1: Nah, minum. Itu dia. Sudah diseduh kopi, Kang Hasan.
0: Seduh.
1: Aman.
0: Buat Bang Ande sama tugas sampai
1: siap. Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasan di Bogor. Saya juga ingin ke WhatsApp chat yang sudah masuk. Saya ingin ke Tebet, ada Bu Eka. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet. Malam Bu Eka, mau diputarkan lagu dari Tinggi Gunung, Seribu Janji dari Bob Tutupoli. Untuk semuanya dan untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya. Ditunggu Bu Eka untuk lagunya disiapkan. Dan untuk Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung tentunya Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami, ada di 0811 7972 7912. Line telepon fix line kami, silakan pendengar, ada di 0213440696 dan 0213441499.

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, Bob Tutup Poli dengan Tinggi Gunung Seribu Janji ngajak kita ke pukul 22 lepas 20 menit waktu Indonesia Barat. Saya juga ingin menyapa untuk Anda pendengar yang sedang atau masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun berada. Dan masih mendengarkan juga ini tadi dari Ruang Rindu berjaringan nasional tentunya ya. Kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0811-7972-7912. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp chat. Ada Bu Asnah di Tangerang. Selamat malam Mas Andes di Ruang Rindu. Salam buat pendengar RRI, semoga sehat selalu. Update cuaca dari Bu Asnah di Tangerang. Cuaca di sini sejuk sekali karena gerimis Mas Andes. Wah enak. Ini juga salah satu yang ditunggu ya tentunya Bu Asnah. Untuk Anda pendengar juga yang ingin update cuaca atau juga lalu lintas di sekitar, boleh dan juga ditunggu untuk ikutan bergabung di Ruang Rindu Nasional. Di Ruang Rindu Nasional, di Ruang Rindu Jakarta yang tadi berjaringan nasional bersama Mbak Tisibi dan juga Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail tentunya. Di line telepon ada Bung Bram, tentunya sudah lama tak mendengar suara dari Bung Bram. Coba kita sapa. Halo, selamat malam Bung Bram.
1: Selamat malam Bung Andes, apa kabarnya?
0: Kabar baik, lama tak terdengar suaranya Bung Bram.
1: Ya biasanya agak susah masuk.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya. Kali ini puji Tuhan
1: kadang masuk.
0: Kadang masuk,
1: tapi mungkin error di sananya kali ya.
0: Oh iya, bisa-bisa akhirnya masuk.
1: Kadang udah diangkat juga ini namanya.
0: Terputus?
1: Ternyata nggak terputus, begitu diangkat nggak ada suaranya.
0: Oh iya baik.
1: Ya, ini yang begitu di 99 tuh.
0: Oh yang belakangnya 1499 ya.
1: Iya.
0: Baik, ini aman. Terangkat dan aman, tentunya kita aman. Bisa bersua secara udara. Silakan yang ingin didengar pada malam hari ini Bung Bram, silakan.
1: Ada cinta boleh?
0: Ada cinta dari
1: Bening.
0: Dari Bening. Siap, disiapkan tentunya untuk Bung Bram. Salamnya yang ingin disampaikan. Masuk, ya? Masuk tahunnya. Siap.
1: Gimana di putaran RRI, mendung atau gerimis?
0: Mendung, iya, dari tadi sore udah mendung. Habis maghrib juga tadi mendung, tapi cukup, belum hujan.
1: Cukup gerah kalau sore tadi sempat ada gerimis.
0: Oh iya.
1: Daerah Jakarta Timur hujan besar.
0: Iya, tadi juga update di Bogor juga hujan.
1: Sebagian di Bogor malah nggak hujan, malah Jakarta Timur tadi yang lumayan.
0: Tadi dari Kang Hasan,
1: Bung Rey tuh. Nah, tempatnya Bung Rey tadi sore saya dengar hujan tuh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya, apa kabar Bung Rey juga Pak Kuswanto. Ada juga Christine di Surabaya. Berjaringan nasional ya.
0: Berjaringan nasional tadi di jam 8 hingga jam 10 malam.
1: Oh iya. Oh yang tadi ya apa Bung Yudi Ismail.
0: Betul ya? Bersama Mbak Ita Purnamasari.
1: Terus juga ada Mbak Cika di Aceh.
0: Iya.
1: Untuk semuanya aja nih Bung Andes biar kebagian.
0: Baik. Siap.
1: Iya, terima kasih Bung Andes, ditunggu lagunya.
0: Sama-sama. Baik. Ada dari Bung Bram di Jakarta Selatan. Requestnya Bening dengan Ada Cinta. Berikutnya saya juga ingin menyapa tentunya ada Pak Arsono di Indramayu. Selamat malam Bung Andes dan kru Pro 1 Jakarta semuanya. Dengan Arsono di Indramayu, requestnya Michael Rance Rock Yang Mana Aja atau All Title. Salamnya untuk semua pendengar Ruang Rindu. Salam kenal dan spesial untuk istriku katanya Fitria. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Pak Arsono di Indramayu atau Mas Arsono di Indramayu tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, masih sama nomornya di 0213440696 atau 0213441499. Kak Cika, tadi juga dapat salam Kak Cika dari Bung Bram di Jakarta Selatan. Kita angkat dulu, kita sapa. Di Aceh udah hujan apa belum? Kalau di Jakarta atau Bogor sekitarnya juga tadi di sore hingga malam hari ini hujan cukup deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika. Waalaikumsalam Kak Cika, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah di sini mendung-mendung manja nih Bang Andre.
0: Mendung-mendung
2: Jakarta
0: manja.
2: Ya?
0: Jakarta sebagian Jakarta Timur, selatan sebagian gerimis, Bogor tadi katanya hujan deras, cukup deras juga, daerah Bintaro juga deras. Ngomong-ngomong nih Kak Cika, suaranya agak berbeda nih.
2: Iya, kurang
0: abis konser.
2: Ya, kurang bersahabat deh. Kena hujan.
0: Oh, kena hujan. Di Aceh iya gimana? Hujan sudah hari ini.
2: Iya, hujan sih enggak gini kan. Cika kan ini ada jogging kalau pagi 30 menit pasti ya, sebelum apa kemana ke tempat aktivitas atau ke kampus apa gitu.
0: Iya,
2: jogging dulu gitu pas pulangnya kan kita enggak ini enggak tahu ya tiba-tiba gitu gerimis gitu.
0: Oh,
2: ya udah deh.
0: Jadi kena lah gerimis itu lumayan.
2: Gitu.
0: Dapat oleh-oleh lah ya jadinya.
2: Oleh-oleh nggak apa-apa. Ya.
0: Benar. Kak Cika mau mendengar lagu siapa mungkin untuk juga meredakan
2: kesengauan
0: suara habis konser 3 hari 3 malam ini.
2: Iya, kayak ini suara Mbak Artis ini.
0: Mantap sekali.
2: Oke deh.
0: Iya, Kak Cika silakan. Apa tuh?
2: Lagu dari ini dari kalau Atik Sibi kita putarin lagi boleh enggak?
0: Atik Sibi ya tadi udah, kasih kesempatan penyanyi yang lainnya gimana?
2: Oke deh, biar ini ya, biar merata.
0: Betul. Silakan.
2: Ini lagu tahun berapa sih, Bang?
0: Lagunya tahun 80-an, 90-an dan 2000 pas, boleh mancanegara, boleh dari negeri sendiri.
2: Oh gitu. Kalau yang apa nama yang ada Keating-Keating itu apa ya?
0: Ronan Keating.
2: Keating-Keating. Ronan Keating.
0: Ronan Keating bener. Takutnya kayak rambut kan keriting ya.
2: Sorry Bang Andes ya.
0: Gak apa-apa, aman. Iya, judulnya mau yang mana? Kita ada When You Say Nothing at All, ada If You Tomorrow Never Comes dan Circle of Life.
2: Itu aja deh yang terakhir aja.
0: Yang Circle of Life.
2: Ya.
0: Baik, disiapkan untuk Kak Cika tentunya. Salamnya oke, mungkin yang ingin disampaikan ya.
2: Siapa ya? Disamparin tadi enggak tahu siapa Mas Bram ya.
0: Betul, ada salamnya dari Mas Bram.
2: Terus siapa lagi ya? Enggak tahu deh, kadang-kadang kan enggak ingat gitu, enggak tahu kan sombong ya. Kita enggak sombong, cuma enggak tahu aja.
0: Iya.
2: Oke deh buat semuanya.
0: Siap.
2: Biar include Bang Andes ya. Semua yang lagi stay di Pro 1 RI Jakarta, selamat malam. Salam kenal, selamat malam, sampai istirahat ya. Kalau jam segini istirahat.
0: Betul.
2: Dong ya.
0: Betul, sambil istirahat.
2: Oke,
0: biasanya
2: buat siapa ya, buat Bang apa tuh, Bang Dede kali yang
0: betul
2: ya, selamat malam ya. Oke deh, itu aja Bang Andes, selamat
0: siap
2: tugas, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke Kak Deona. Halo Kak Deona.
3: Halo juga Kakak Andes.
0: Apa kabar Kak Deona?
3: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Puji
3: Tuhan,
0: Andes, alhamdulillah. Sama kabar baik di malam hari ini.
3: Oh baik ya.
0: Kak Deona
3: cuaca
0: di
3: adem ya, Kak?
0: Iya di sekitaran Jakarta. Tapi kalau di Jakarta Pusat di studio RRI ini belum hujan.
3: Oh, belum kebagian.
0: Belum kebagian nih, mau dong kebagian juga hujannya ya. Oh, biar adem
3: nanti
0: gitu.
3: Nanti Deona suruh ke situ nanti ya.
0: Siap. Kak Deona gimana tenang kalau
3: aja,
0: di Kupang?
3: Bentar lagi. Di Kupang masih
0: hujan.
3: Panas.
0: Oh masih
3: kan?
0: Panas.
3: Belum, masih panas. Tapi kalau malam adem, tidak
0: adem,
3: terlalu
0: ya?
3: Panas juga sih.
0: Siap.
3: Tapi kalau gitu siang masih lumayan panas. Tapi kayak hujannya lebih cepat. Mungkin biasa kan kalau Kupang tuh kebagian hujan sekitar November akhir, Desember, Januari gitu kan.
0: Iya.
3: Tapi ini kayaknya udah mulai mendung-mendung tipis gitu.
0: Iya,
3: pasti
0: iya,
3: jadi
0: iya
3: kayaknya udah mau mendekati hujan.
0: Betul.
3: Tadi juga sempat ada gempa di Kupang.
0: Oh iya. Oh iya.
3: Iya. Lumayan bikin panik juga.
0: Iya, Kak Deona tapi puji Tuhan aman.
3: Aman. Kak. Tapi lumayan kenceng juga
0: sih.
3: Oh
0: iya iya iya. Berapa tadi tercatat skala Richternya?
3: 4,9 kan?
0: 4,9. Iya, terasa itu ya.
3: Terasa.
0: Iya,
3: pusatnya
0: benar,
3: itu
0: benar
3: di 15 km dari kota Kupang gitu. Jadi masih terlalu,
0: masih terasa,
3: masih dekat,
0: iya, masih dekat
3: sih.
0: Benar.
3: Iya.
0: Baik, kalau gitu untuk juga malam ini mau mendengarkan lagu dari siapa? Untuk Kak Deona.
3: lagu tahunnya.
0: Tahunnya 80-an, 90-an boleh. Oh. Manca boleh, Indo. Silakan.
3: Manca boleh.
0: Silakan, iya.
3: Kepengen denger lagu dari Alda Risma featuring Kotret.
0: Alda Risma. Yang judulnya?
3: We Can Make It.
0: We Can Make It. Nah, itu belum tersedia. Alda Risma, kita ada kupil Alda yang mana?
3: Enggak, yang featuring itu, Kak. Enggak ada ya?
0: Iya, belum masuk malam hari ini.
3: Oh, wala. Ya, semoga besok-besok ada di kulkas ya, Kak.
0: Ada
3: ya
0: di kulkas, siap. Didinginkan.
3: Semoga.
0: Betul.
3: Kalau dari Toni Braxton?
0: Toni Braxton-nya kita punya...
3: Unbreak My Heart, ada?
0: Unbreak My Heart, itu ya?
3: Unless my heart. Bukan, ya?
0: Itu dirubah liriknya kayaknya.
3: Agak mirip-mirip juga ya.
0: Masih masuk, terdengar aja ya.
3: Masih bisa.
0: Masih bisa. Boleh bisa. Disiapkan masuk yang Unbreak My Heart-nya, bukan Unless.
3: Masuk. Ya,
0: masuk. Siap kalau gitu disiapkan, Kak Deona.
3: Oke, ya,
0: salamnya mungkin
3: Unless My Heart. Jadi ya, maksud Unbreak My Heart.
0: Betul.
3: Juga bisa.
0: Betul.
3: Tadi pas denger ada Kak Cika ya, kalau tidak salah.
0: Benar.
3: Yang di mana tadi Kak Cika?
0: Kak Cika di Banda Aceh.
3: Oh ya, selamat malam buat Kak Cika di Banda Aceh. Terus ada Kakak Navia juga, selamat malam. Lalu ada Bung Ray bersama tim tim Bogor Community begitu ya.
0: Betul.
3: Selamat malam saja, sukses selalu, kompak selalu. Lalu ada Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Saurin juga selamat malam, Ibu Wati Senardono, Ibu Mujiati juga ya, Bang Haris, Bang Ali Top, Ali Topan, Ibu Siti Masaroh juga. Lalu ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Kong Dani juga selamat malam. Dan semua saja deh Kak yang lagi dengar malam ini.
0: Baik.
3: Selamat menikmati hujan ya, begitu itu adem, kotanya sejuk, polusinya berkurang.
0: Amin
3: ya.
0: Siap.
3: Oke, buat Kak Andes dan tim yang bertugas malam ini.
0: Baik.
3: Selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Siap,
3: Kak
0: Deona.
3: Selamat malam, permisi.
0: Malam, ditunggu untuk lagunya Kak Deona. Berikutnya kita sambung ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, karya anak bangsa, Bang Andes Satria. Apa kabar bro?
0: Kabar baik, Bung Benny, apa kabar juga malam hari ini?
4: Kabar baik juga tentunya ya.
0: Siap kalau gitu. Manado sudah hujan kah, Bung Benny?
4: Wow, belum.
0: Belum
4: hujan, cuma panas doang. Tapi angin kencang gitu.
0: Oh, anginnya kencang. Mungkin sebentar lagi ya kita bisa juga merasakan hujan yang sama.
4: Hujan.
0: Betul. Amin, tentunya. Untuk Bung Benny ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
4: Kita coba dari Jimmy Cliff, boleh?
0: Jimmy Cliff, dengan judulnya?
4: Now and Forever.
0: Now and Forever. Nah, yang ada pada malam hari ini tersedia Jimmy Cliff dengan I Can See Clear.
4: Oh, ganti aja gitu deh.
0: Boleh, siap diganti dengan...
4: Dari Whitney Houston, I Have Nothing.
0: Whitney Houston dengan I Have Nothing. Tunggu sebentar, ya. I Have Nothing-nya disiapkan. Ada masuk malam hari ini.
4: Ya, mantap ya.
0: Siap.
4: Oke, kita menyapa dulu ya, Bang Andes Satria.
0: Silakan, Bung Benny.
4: Selalu diberkati buat Bang Andes yang tugas. Salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Amin.
4: Kita menyapa dulu ya. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Bung Lemon di Lampung, Cikuria, Jakarta. Yang pasti Ibu Farida di Palu, Ibu Fatmawati Manado. Terus ada siapa lagi ya? Ada Oma Ana di Prabu Muli, Ibu Ana di Sorong juga ya. Ada Ray di Cibinong, Ray. Terus ada Randy juga ya di Bogor. Salam sehat tentunya, Icak Bone juga ya. Dan seluruh fans tanpa terkecuali buat Bang Andes, terima kasih and good night.
0: Siap Bung Benny, selamat malam. Ditunggu untuk lagunya tentunya. Berikutnya kita ke Rangkas Bitung, ketemu dengan Kak Navia. Halo, selamat malam Kak Navia.
5: Selamat Selamat malam Kak Andi.
0: Malam. Apa kabar Kak Navia?
5: Baik Kak. Alhamdulillah. Gimana kabar Kak Anies sebaliknya juga?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Kak Navia.
5: Baru dengar suara Kak Anies lagi loh.
0: Ah iya, ada kita iya, di malam-malam.
5: Dengerin lagi.
0: Oh gitu, siap kalau gitu.
5: Aku seneng loh, maksudnya Kak Anies itu ceria, terus semangat dan juga
0: alhamdulillah, ramah. Alhamdulillah. Senang mendengarnya.
5: Kita punya kayak gini ya, harus ramah gitu ya.
0: Amin, siap kalau gitu. Dan Kak Navia juga menyenangkan. Iya benar, semuanya ramah. Iya. Kak Navia, mau mendengarkan lagu dari siapa iya. malam hari ini, silakan.
5: Pengen agak-agak bikin gitu ya, kayak pengen dari 5 Minute deh.
0: 5 Minute, wah udah lama juga kita gak mendengar 5 Minute. Dengan judulnya yang mana nih Kak Navia?
5: Salam terakhir Kak.
0: Salam terakhir, siap. Disiapkan tentunya salam terakhir untuk Kak Navia tentunya. Di Rangkas Bitung, salamnya mungkin
5: dari tadi ini ya kayak ngomongin hujan
0: terakhir. Iya benar. Di Rangkas gimana Kak Navia? Rangkas Bitung.
5: Di Rangkas pun hampir setiap hari sih hujan.
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah
0: iya.
5: Banget ya Allah.
0: Semoga berkah hujannya tentunya.
5: Dan juga cukup deras. Durasinya pun cukup lama sih.
0: Oh durasinya lama ya. Bagi-bagi
5: iya,
0: nih
5: tadi, apalagi ditambah ada angin-angin.
0: Iya di Jakarta di gitu. Studio RRI belum ini. Belum terbagi hujannya ya. Semoga jalan awannya ya kesini dan terbagi hujannya supaya adem.
5: Iya,
0: betul. Amin.
5: Lagi baik. Kata panas banget ya.
0: Iya benar, Kak Navia. Kak Navia, salamnya untuk siapa? Silakan. Iya,
5: baik, Kak. Tadi ada Bang Beni ya.
0: Iya.
5: Terus buat Kak Cika, Kak Diona juga bareng Kak Joyce, Kak iya. Pujanya juga. Terus ada Kak Rey, Kakak bukan Kak, Tante Dinda.
0: Iya.
5: Bang Brandy, Kang Hasan dan seperti yang kemarin ya.
0: Siapa tuh?
5: Oh ya Pak Widi yang di Tokyo ya.
0: Oh ya.
5: Ibu Merpati dan juga Ibu Titi, Ibu Risa Sirega.
0: Baik.
5: Sepertinya agak lupa juga, mohon maaf gitu ya.
0: Gak apa-apa.
5: Kalau kebanyakan agak lupa.
0: Iya. Itu saja.
5: Jadi pokoknya selamat malam aja, selamat beristirahat.
0: Baik.
5: Iya, buat Kak Andesnya terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Navia di Rangkas Bitung. Berikutnya ke Bogor kembali, ketemu dengan Teh Dinda. Saya lama tidak mendengar dan ngobrol bersama Teh Dinda juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Andes Satria.
0: Teh Dinda, apa kabar?
6: Alhamdulillah, adem, dingin, sejuk dan sebagainya dan sebagainya.
0: Ah, itu dia yang kita nanti-nantikan. Senang hati mendengarnya.
6: Iya, Jakarta belum kebagian. Coba ini
0: apa tuh?
6: Salat minta hujan, istisqo.
0: Iya, istisqo ya. Di sebagian udah di Jakarta Timur, Selatan, Grimis tadi, Bung Bram, semoga ke tengah ya dan ke barat juga nih Teh, gitu.
6: Semoga ya.
0: Amin.
6: Selatan, Teteh punya iya? Karena dulu Teteh tinggal di Jakarta Selatan, adek sekarang juga masih di Jakarta Selatan,
0: oh,
6: dia
0: iya?
6: bilang sana hujan sih.
0: Oh iya, benar tadi di Selatan ya. Baru sebagian benar Teh.
6: Hujan.
0: Betul.
6: Tim masih ada?
0: Masih Widi lengkap.
6: Sama Faiz.
0: Masih ada.
6: Iya, tadi di berjaringan tete agak lat monitoringnya.
0: Oh, gitu.
6: Terus masuk dapat terputus.
0: Untung nyambung lagi. Iya, bisa masuk lagi tadi.
6: Walaupun ngomong cepat-cepat tapi ya begitulah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke, okay. Kalau yang sekarang mau denger lagu siapa? Masih ada?
6: Enggak, Widi sama Faiz masih semangat ya, Widi sama Faiz ya.
0: Masih, katanya jempol.
6: Punya koleksi dari Shawn Mendes atau Enrique Iglesias?
0: Yang judulnya Teh?
6: Kalau dari Enrique yang Hero.
0: Enrique Iglesias Hero ada, disiapkan untuk Teh Dinda.
6: Iya, sudah itu aja.
0: Oke, kalau gitu.
6: Karena saya dengar tadi sampai tahun 2000.
0: Bener, 2000-an awal lah gitu Teh.
6: Iya, dia awal-awal memang.
0: Oke, okay. Kalau gitu okay, disiapkan. Salamnya teh silakan.
6: Doa terbaik buat Andes,
0: Amin.
6: Bu Widi sama Faiz, nanti pulang hati-hati ya.
0: Iya.
6: Andes juga ya, masih ke depan masih ke depan lagi, masih
0: ada beberapa jam lagi ke depan.
6: Beberapa jam lagi kalau Andes.
0: Betul.
6: Tapi tetap pulang hati-hati walaupun cuma 4 lagu.
0: Siap, iya teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau jumpa sama malamnya yang baru landing tadi ada Navia ya di
0: Rangkas.
6: Terus untuk sahabat Bogor Community ya. Ada Bung Brandy, ada Bung Brandy lagi flat atau lagi di mana ini?
0: Sudah touchdown di kota tercinta.
6: Ada luar biasa Bung Brandy. Selamat beristirahat ya bareng keluarga. Lanjut ke ini Bang Ray. Ibu Saurin, Ibu Dindin, tak lupa untuk Ibu Merpati dengan Dede Ri. Selamat malam. Next ke mana lagi? Ini yang masih monitoring bukan berjaringan aja yang disapa. Kalau yang berjaringan udah bobo manis bobo. Nah, jadi selamat malam juga untuk Pak Kuat ya, Pak Kuat siap. Juga selamat malam. Next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik.
6: Tadi Diona di Kupang
0: ya,
6: Tumbe. Bobo juga ya, mudah-mudahan.
0: Betul.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: And baik,
6: Dilan, Teh. Terima kasihnya. Selamat malam.
0: Malam. Baik, Teh Dinda disiapkan tentunya lagunya dan satu persatu saya coba putarkan pendengar. Jadi untuk Anda juga masih kami tunggu di 0811 7972 7912 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau Arilles memanggil Umar Rani, dahulu beralamat di apartemen Green Palm Residen lantai 2 Blok E nomor 1 RT 02 RW 13 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu panggilan dilaksanakan agar juga diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan dan selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 155/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Sel Waraja sebagai penggugat melawan Umar Rani sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu pendengar Michael Rance to Rock dengan That's Way You Go Way. Ngajak kita ke putaran terakhir di Ruang Rindu, pendengar, masuk menit-menit akhir tentunya. Dan saya ingin bacakan satu WhatsApp terakhir yang masuk. Ada dari Bang Kusoy atau Kang Kusoy di Bogor, requestnya Eksis Mencari Alasan. Kirim salamnya untuk Bang Andes yang lagi tugas. Terima kasih Bang Andes, terima kasih kembali tentunya untuk Kang Kusoy yang ada di Bogor. Ini lagunya kalau belum sempat terputarkan mohon dimaafkan, tapi sudah saya bacakan semuanya. Mendengar, telepon juga sudah diangkat. Ada saya mencoba juga nanti diputarkan kembali tentunya di jam Jakarta malam ini. Tapi kalau tidak sempat terputarkan mohon dimaafkan, Anda bisa ikuti kembali tentunya Ruang Rindu edisi esok hari. Andes Satria pamit di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hari ini. Tapi nanti di pukul 23 kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini.
1: Ruang Rindu, kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional dan juga Ruang Rindu di Jakarta tentunya. Selamat malam, saya ingin menyapa untuk Anda yang masih mendengarkan dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Kembali di Jakarta malam ini, mendengar Anda juga tentunya yang masih ada di jalan, masih juga menaiki transportasi umum untuk pulang ya ke rumah masing-masing.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
1: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul.

0: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
1: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
0: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.

kembali di Jakarta malam ini pendengar yang juga masih berada di jalan atau sudah sebentar lagi gitu ya sampai di rumah, tentunya hati-hati di jalan pendengar yang juga sedang menikmati malam, udara jadi adem dan juga jadi sejuk gitu ya, syahdu karena juga hujan turun akhirnya setelah lama panas Jakarta dan juga Jabodetabek pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih mendengar tentunya selamat malam saya mengucapkan, dan yang membutuhkan juga semua ada dalam satu aplikasi, Anda bisa tentunya download di Apple App Store dan juga Google Play Store RRI Digital. Di sana akan ada dan Anda temui berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional tentunya, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan tentunya berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh sekarang tentunya di Google Play Store atau juga Apple App Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat tentunya kapan saja dan di mana saja.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke Posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di Posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika, dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke Posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

Ada masih di Jakarta malam ini pendengar. Lagu yang harus diselesaikan tuntas sampai akhir karena melodi gitarnya tentunya dari Dewa 19 dengan Pupus. Untuk Anda pendengar yang pernah mengalami atau juga melihat kendala seputar layanan publik, Anda tentunya jangan diam saja. Anda bisa sampaikan keluhan dan juga unek-unek Anda melalui Halo RRI Pro 1. Ini adalah program layanan publik yang bisa menjadi ruang terbuka untuk Anda tentunya yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong ke arah perubahan yang positif. Anda bisa dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pada pukul Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Jakarta. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: To you. Jakarta malam ini mendengar End of the Road dari Boys to Men, diambil dari koleksi tahun 1992. Ngajak kita ke hampir pukul 24 malam ini pendengar. Itu artinya saya Andes Satria harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan, bergabung juga di Ruang Rindu Berjaringan Nasional dan juga Ruang Rindu hingga Jakarta malam ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan untuk Anda tentunya selamat beristirahat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Yudi Ismail, ada Faiz, dan juga Widi di Gatekeeper. Anda Satria pamit, selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 30 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 1 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya, kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dari pagi sampai dengan malam hari nanti ya, dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan melalui program-program kami. Kita awali kali ini dengan Jakarta Pagi Ini, edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bersama dengan saya Farid Kurniawan. Pendengar, agar Anda banyak informasi masih menarik sampai dengan pukul 10 nanti, dan Anda pun juga kami undang untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda hari ini.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sudah disibukkan dengan persiapan-persiapannya ya untuk aktivitas Anda di hari Kamis ini. Semoga dilancarkan persiapan-persiapannya, demikian juga dengan kegiatan Anda hari ini pun juga semoga nanti lancar gitu ya. Nggak ada kendala yang cukup berarti. Pendengar, nanti akan kami ajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Insya Allah akan ada Ustazah ya yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Dan nanti kami tunggu gabungan Anda juga untuk bertanya sesuai dengan tema yang akan kita bahas pagi ini. Temanya sudah kami upload di Instagram kami @rri_pro1jakarta. Untuk Anda yang belum follow, silakan bisa Anda follow untuk mendapatkan banyak konten menarik dari kami. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara akan menghadirkan Murattal Quran, maksud kami. Kita akan simak bersama. Kali ini akan membacakan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 23.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pada suatu hari, seorang wanita bangsawan dari suku Makzuma tertangkap mencuri. Kaumnya merasa malu dan berusaha melindunginya dari hukuman. Mereka meminta Usama bin Zaid, sahabat kesayangan Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman. Usama pun menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kita memberi keringanan hukuman kepada wanita ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan bersabda, "Apakah kamu hendak memohon syafaat dalam perkara hukum Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah jika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Namun, jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi keadilan. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau kedekatan hubungan. Keadilan harus ditegakkan, meskipun terhadap orang yang dicintai sekalipun.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Nanti kami undang gabung Anda ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 08 11 79 77 912. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Hamidah Yakubi A. Beliau ini adalah Dewan Penasehat DPW Wazin Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga pembina Rivial Ka'bah Foundation dan juga penasehat Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Semoga ya, juga semuanya ya, sehat ya, yang sedang menyimak kajian ya, kita ya, pagi hari ini. Temanya amin, pendengar adalah hati nurani. Nanti Anda bisa menyimak ya pesan pengantar atau materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Hamidah Yakub. Dan nanti kami tunggu gabung Anda di 08 11 79 77 912. Silakan Ustazah.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pagi ini saya Hamidah Yakub akan menyampaikan nasihat agama Ad-Din An-Nasiha dengan judul Hati Nurani Manusia. Hati nurani adalah suatu suara batin yang menjadi penuntun moral dalam diri setiap manusia. Ia bekerja dalam diam, namun kekuatannya mampu membimbing seseorang membedakan antara yang benar dan yang salah. Bahkan ketika dunia di sekelilingnya penuh kebisingan dan kebingungan nilai, hati nurani tidak tunduk pada logika semata atau kepentingan pribadi. Ia adalah bahagian terdalam dari jiwa yang terhubung dengan kebenaran universal. Dalam kehidupan sehari-hari, hati nurani kerap muncul dalam bentuk kegelisahan saat hendak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral, atau sebaliknya, sebagai kedamaian batin saat melakukan hal yang benar meski berat atau tidak populer. Ia bukan sekedar rasa bersalah, melainkan radar moral yang telah terbentuk melalui pengalaman, pendidikan, dan pencarian makna hidup yang mendalam. Antara nurani dan manusia tidak dapat dipisahkan. Nuranilah yang membedakan manusia dengan binatang. Nurani adalah kata sifat yang berarti bersinar, bercahaya, dari kata nur, cahaya, sinar. Ia selalu dihubungkan dengan kata hati, sehingga menjadi hati nurani. Hati manusia itu bercahaya atau mendapat cahaya yang menyinari kehidupan. Dengan menyebut kata sifat nurani, maka yang dimaksud sebenarnya adalah hati nurani dengan pengertian hati yang mendapat cahaya. Hati bercahaya adalah karena mendapat cahaya dari sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur 24 ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lentera yang di dalamnya ada lampu. Lampu itu ada dalam kaca. Kacanya seperti bintang yang bersinar. Ia dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkati, yang bukan barat dan bukan pula timur. Bahan bakarnya saja sudah bersinar, sekalipun tidak pernah disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Begitulah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam konteks spiritual dan religius, hati nurani dianggap sebagai anugerah ilahi yang menempatkan manusia di atas makhluk lainnya. Ia adalah wakil dari cahaya Tuhan di dalam diri manusia yang mengingatkan akan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, menjaga kejadian hati nurani adalah tugas yang tidak bisa diabaikan. Ia bisa tumpul, bisu, bahkan mati jika terus-menerus diabaikan atau dibungkam oleh kepentingan duniawi. Namun, ia dapat tertutup oleh sesuatu yang gelap dalam diri manusia sehingga kehidupan juga menjadi gelap. Bila nur yang ada dalam hati manusia tidak diaktifkan, maka individu yang bersangkutan tidak akan mendapat cahaya terang. Firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 46, kenapa mereka tidak berjalan di bumi sehingga mereka mempunyai hati yang dapat berpikir dan telinga yang dapat mendengar? Sebenarnya buta itu bukanlah mata, tetapi hati yang ada dalam dada. Hati nurani dalam pandangan Islam adalah bagian fitrah manusia, sifat bawaan yang Allah tanamkan sejak penciptaannya. Ia adalah pancaran cahaya ilahi yang membantu manusia membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam Al-Quran di surat Asy-Syams ayat 7-8, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuroha, dan jiwa serta pensempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ayat ini menegaskan bahwa dalam diri setiap manusia telah Allah titipkan kemampuan untuk mengenali kebaikan dan keburukan. Inilah yang disebut sebagai hati nurani. Ia bukan sekedar bisikan moral, tetapi bagian dari spiritual yang menuntut manusia agar bertindak sesuai petunjuk Allah. Rasulullah SAW bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang. Dosa adalah sesuatu yang meragukan dalam dirimu, walau orang-orang memberi fatwa yang membolehkan. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Hadis ini menunjukkan bahwa hati nurani jika masih bersih mampu menjadi panduan yang sangat kuat dalam mengambil keputusan, bahkan lebih jujur dari fatwa manusia. Namun hati nurani bisa menjadi gelap dan mati bila terus-menerus diabaikan atau dibungkam oleh dosa dan maksiat. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf 179, banyak jin dan manusia tersesat dalam hidup sehingga mereka menjadi penduduk neraka karena mereka mempunyai hati tetapi tidak menggunakannya untuk pemahaman. Mereka mempunyai mata tetapi tidak menggunakannya untuk melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak menggunakannya untuk mendengar. Mereka tidak obahnya seperti binatang ternak dan bahkan lebih sesat dari bangsa binatang. Dari sini dapat dilihat bahwa hati yang tidak mendapat sinar bukanlah hati nurani, tetapi hati yang gelap, yang lebih berbahaya dari hati atau insting binatang atau apapun namanya yang tertanam dalam diri hewan selain manusia. Manusia yang berhati nurani atau mempunyai hati yang bersinar adalah manusia yang mendayagunakan potensi-potensi positif yang ada dalam dirinya untuk kebaikan sendiri, orang lain, dan lingkungan hidup. Potensi-potensi tersebut bersifat ilahiyah dan luhur karena asal-usulnya dari Allah. Ruh sebagai sesuatu yang bersifat ruhani, yaitu spiritual, yang menjadi motor kehidupan manusia ditiupkan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah As-Sajdah ayat 9. Karena asalnya transenden ini yang maha tinggi di atas manusia, maka manusia mempunyai beberapa kualitas ilahiyah dalam dirinya. Kualitas-kualitas itu diberikan kepada manusia agar ia dapat menyinari hidupnya ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah. Di antara kualitas Allah adalah kebenaran, keadilan, kesucian, cinta kasih, keampunan, kemaafan, suka memberi dan suka menolong. Allah adalah Tuhan yang maha benar, maha adil, maha kasih, maha pemaaf dan seterusnya. Sifat-sifat mulia tersebut adalah sifat-sifat Allah dan sekaligus sifat-sifat manusia. Sebagai sifat-sifat Allah, maka semuanya berkualitas maha yang sangat teratas dari yang dimiliki manusia. Sebagai sifat-sifat manusia, maka semua kualitas tersebut sesuai dengan kadar yang diberikan Allah kepadanya untuk membimbing kehidupan. Kemanusiaan manusia adalah karena sifat-sifat luhur yang tertanam dalam ruhnya yang berasal dari Allah. Karena berasal dari Yang Maha Esa yang mempunyai irada, firman, dan perbuatan yang bebas dari semua tekanan, maka hati nurani manusia juga bebas untuk menentukan pilihannya. Ia tidak dapat didikte oleh kekuatan dari luar. Daripada itu, orang berhati nurani rela berkorban dan menderita untuk kemanusiaan. Kenapa ada orang yang menderita karena fisik dan mental demi mempertahankan apa yang dia yakini? A fair course atau a fundamental human right? Jawabannya tidak lain karena kata hati nurani itu merupakan divine gift, yaitu karunia ilahi. Memerangi sesuatu yang bersifat ilahi sama dengan memerangi Allah itu sendiri. Makhluk mana yang dapat melawan penciptanya? Kesombongan barangkali mendorongnya berkata dan berbuat menantang Tuhan penciptanya. Tetapi itu hanya dari kacamata manusia yang kerdil. Allah menyatakan di surah Al-Isra ayat 37, janganlah bersifat sombong di bumi, kalian tidak akan pernah sanggup masuk ke perbumi dan tidak pula akan pernah setinggi gunung. Di zaman yang serba cepat dan penuh distraksi seperti sekarang, suara hati nurani kerap kalah oleh gemuruh opini publik, tekanan sosial dan godaan materi. Maka diperlukan keberanian dan kejujuran untuk tetap mendengarkan dan mengikuti hati nurani, karena dalam banyak kasus ia adalah satu-satunya suara yang tetap setia mengingatkan kita pada kebenaran, bahkan ketika dunia memilih diam. Hati nurani seringkali menjadi satu-satunya penjaga agar manusia tetap berada di jalan yang lurus. Maka barang siapa yang masih mampu mendengarnya, hendaklah bersyukur, karena itu tanda bahwa Allah masih menjaga dirinya. Ya, demikian Mas Farid, sedikit nasihat agama dari saya yang berjudul tadi Hati Nurani.
0: Oke, baik.
1: Saya
0: terima kasih.
1: Kembalikan kepada Mas Farid ya.
0: Terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah Hamidah Yaakob, kami tunggu gabungannya pendengar di 0811-7972-7912. Pertanyaan-pertanyaan Anda tentang hati nurani manusia. Sampaikan ya pertanyaan Anda, nanti akan dijawab oleh Ustazah dan kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: kita kembali lagi di kajian Mutiara Pagi. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda. Dan di line telepon kami juga masih terhubung dengan narasumber kami, ada Ustazah Hamidah Yaakob BA. Beliau ini adalah Dewan Penasehat DP Wazin Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga pembina Rivial Kaabah Foundation, dan juga penasehat muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Tema kita pendengar pagi hari ini adalah tentang hati nurani manusia ya. Silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 08 11 79 72 79 12. Ustazah, yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Dian yang ada di Cilandak. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebenarnya hati nurani itu selalu menunjukkan mana yang benar dan yang salah gak sih Ustazah? Karena kadang kita sudah merasa gak enak hati tapi tetap saja melakukan sesuatu karena kepentingan tertentu. Itu apakah berarti hati kita sudah mulai tertutup Ustazah?
1: Ya, gini, kita umat Islam ini kan berpedoman pada Al-Quran dan hadis kan. Yeah. Jadi selama kita berpegang pada Al-Quran dan hadis itu, insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran itu bukan perkataan manusia, tapi itu adalah perkataan Allah. Nah, kebanyakan maaf di Indonesia ini, banyak orang yang baca Al-Quran, tetapi masih banyak yang belum membaca isi Quran itu dan mengamalkannya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari riset itu, di Indonesia ini mayoritas Islam ya, 80% lebih, tetapi kenyataannya yang bisa baca Al-Quran baru sekian persen, kecil sekali. Yang melakukan sholat sekian persen gitu kan ya. Kemudian itu tadi kenapa banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di Indonesia ini, kenapa? Karena mereka ini, orang-orang yang membuat jahat itu, yang muslim-muslim ini ya, kita kan bicara muslim ya, itu dia hanya masih memakai otak, akal saja. Hati nurani tidak disinari dengan cahaya Allah. Artinya hati nurani itu harus diisi dengan ayat-ayat Quran tadi, dan hadis-hadis tadi. Nah itu, jadi kita harus back to Quran dan hadis gitu ya. Pengalaman saya di Leicester di Inggris 2 tahun, itu ternyata di sana udah banyak sekali gereja yang kosong dan dibeli oleh umat Islam, dan sekarang orang berlomba-lomba sekarang masuk Islam di seluruh dunia. Silakan Anda untuk melihat IG. Jadi untuk mengisi hati nurani tadi, kita harus baca Al-Quran. Kalau belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya, kemudian paham dan amalkan. Nah, kita ini banyak yang tahu tapi mengamalnya dikit gitu loh. Nah, pengalaman saya waktu di Inggris itu ada mu'alaf-mu'alaf ketemu saya undang makan ke rumah. Nah, mereka itu apa yang sedikit dia tahu, dia terapkan. Contoh, ada teman saya mau jodohin sama teman saya di Belanda. Begitu dia kesana, saya tanya, gimana kamu? I don't respect, why? She is without cover. Padahal dia baru masuk Islam berapa bulan gitu lah ya. Artinya apa yang dia pahami dia itu. Begitu ya Mbak Dian.
0: Baik. Kemudian Ustazah, ada juga dari Bu Yuni. Selamat pagi Bu Yuni yang ada di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, saya suka ngerasa bersalah ketika anak bandel kemudian saya memarahi. Waktu kejadian emosi, tapi setelahnya hati saya menjadi enggak tenang. Dalam Islam apakah rasa bersalah ini masuk dalam suara hati nurani yang sedang mengingatkan kita Ustazah?
1: Betul banget. Nah, di sinilah yang perlunya Rabbana afi alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di surat Al-Baqarah 250 kita minta sama Allah, ya Allah tuangkan kesabaran pada diriku, jadikan aku orang istiqomah, dan tolong kami terhadap kaum yang kafir. Nah, kaum kafir ini kan terdiri dari manusia yang kafir dan iblis kan. Nah, ketika dia marahin anaknya tadi, dia sedang digoda tuh sama si iblis tadi. Nah, harusnya ketika itu dia istighfar, dia minta berlindung kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh marahin anak itu, tapi caranya dengan memberikan nasihat. Dulu kan kita, kamu sholat, kalau kamu gak sholat nanti kamu masuk neraka gitu kan. Tapi kita gak tahu neraka itu apa, sholat itu apa kan gitu kan. Nah, ini begitu ya Mbak. Jadi kalau emang begitu, tidak selamanya orang tua itu selalu benar. Jadi kalau kita merasa salah, tidak sesuai dengan aturan Allah membimbing anak itu, minta maaf sama anak itu. Nah, banyak orang bertanya sama saya nih, Bu, gimana caranya kita mendidik anak soleh kan gitu kan, soleh-soleha. Itu buka surat Luqman surat 231 ayat 12-19, itu nasihat Luqman pada anaknya. Apakah kita sudah menerapkan itu pada anak-anak kita? Begitu Bu.
0: Baik, terima kasih ya untuk jawabannya Bu Ustazah. Berikutnya ada juga dari Bu Siti yang ada di Depok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, kalau seseorang sering melakukan dosa sampai akhirnya merasa biasa aja dan gak ada rasa bersalah, apakah ini berarti hati nuraninya sudah mati? Kalau sudah seperti itu, bagaimana cara menghidupkannya kembali Ustazah?
1: Nah, untuk menghidupkannya itu tadi kembali back to Quran dan hadis. Jadi kalau kita belajar kan belajarnya dengan siapa? Ya dengan guru dong, ya kan? Nah, kemudian kalau kita belum bisa baca Quran, ya belajar Quran, baca Quran. Itu alhamdulillah saya suka buka Instagram, saya kasih motivasi kepada saudara-saudara kita seluruh dunia. Sekarang orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan mereka itu hafal ayat Quran, dia baca, malah mereka udah bisa berdakwah. Nah, kita dari kecilnya udah Islam, ya kenapa kita pengetahuan agama kita nggak nambah gitu kan? Kan di surat Al-Alaq kan Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, baca sampai kita mau mati nanti baca. Nah itu jadi harus belajar lagi ya Mbak Ibu ya, belajar terus. Nah kalau memang mau insya Allah saya bimbing, kami dari Rifyaka Foundation, saya alumni UI, kemudian waktu itu kami bikin program di Masjid Arifan Hakim Salemba untuk membantu teman-teman yang buta huruf Quran. Jadi kami bikin metode 5 kali 1,5 jam bisa menulis, bisa membaca,
0: insya Allah ya. Baik, berikutnya juga ada dari Mbak Maya. Selamat pagi, Ustazah, ada sesuatu yang kelihatannya baik di mata orang lain tapi hati saya justru masih merasa ragu. Bagaimana cara membedakan antara suara hati nurani dengan rasa takut atau was-was, atau kalau anak sekarang bilang itu adalah overthinking, Ustazah?
1: Ini sering-sering baca doa Robbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Itu kan di surat Toha ya, ayat ayat 23 sampai 28 ya. Artinya Robbi itu kan Tuhan, Robbis rohli, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, wa yasirli amri mudahkan urusanku, dan hilangkan kekakuan pada lidahku. Nah di sini namanya urusan itu kan everybody, setiap orang itu punya urusan kan, benar kan? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah supaya urusan itu dimudahkan di Allah. Nah makanya saya itu selalu menyampaikan ke teman-teman itu, pokoknya kita nih back to Quran dan hadis. Saya 2 tahun di Leicester itu saya melihat ternyata saudara-saudara kita sana yang belum muslim pun mereka itu sebetulnya udah melakukan ayat Quran itu, tapi mereka ada yang udah dapat hidayah, ada yang belum gitu kan. Nah mereka meninggalkan kitab sucinya, dia maju. Nah kita meninggalkan Quran kita, kita mundur. Kenapa? Contoh nih, Allah suruh kita suruh baca, tapi malas, bodoh kan? Allah suruh kita untuk bekerja di surah Al-Insyirah, fa inna ma'usius apa, fa iza farokta fasawailar farqob itu kan? Tapi umat Islam ini malas, malas ya, miskin lah dia. Nah itu, nah alhamdulillah mereka itu, alhamdulillah teman-teman itu banyak yang tertipu bahwa Isa itu adalah Tuhan, padahal kan Isa juga ke toilet kan, makan minum. Nah akhirnya kita pun juga percaya dengan Isa, dan ternyata di Al-Quran 25 kali loh Allah menyebutkan nama Isa, dan satu-satunya nama perempuan di Al-Quran itu Maryam. Istri, nama istri Nabi nggak ada loh di Al-Quran, ya kan? Nah begitu ya Mbak, jadi Mbak harus belajar lagi ya Mbak. Dasarnya Allah pertama kali menurunkan Al-Quran itu adalah surah Al-Alaq, belum membaca supaya kita cerdas, tahu tahu dunia ini gitu loh. Gitu Mas.
0: Baik. Berikutnya ada satu lagi dari Bu Novi yang ada di Tangerang. Selamat pagi. Ustazah, kalau hati kita merasa gelisah setelah mengambil sebuah keputusan, apakah itu tanda bahwa keputusan kita salah, Ustazah?
1: Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita ragu sesuatu, ini begini begini itu ragu gitu, dan cenderung hati kita nggak tenang ya. Jadi tanda-tanda dosa itu sebenarnya misalnya saya mau ngambil barang orang ini, tenang nggak hati kita? Nggak kan? Nah, itu tinggalkan. Atau saya mau melakukan perzinahan, udah tahu sih, tapi ya enak soalnya kan, ngapain berkeluarga, ngurusin keluarga, beri nafkah semacam. Nah, kalau ada hati bicara kayak gitu, itu nggak usah lakukan. Itu yang tadi yang saya sampaikan, fatwa dari hati tadi didengar. Tapi fatwa hati itu berpatokan pada Quran dan hadis ya.
0: Baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Oh ya, pesan saya untuk para pemirsa yang saya sayangi adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya kan, itu niatkan karena Allah, jangan niatkan karena siapa-siapa. Kemudian agar kita melakukan amal soleh yang diridhoi, silakan baca doa di surah An-Naml surah 27 ayat 19, itu doa syukurnya Nabi Sulaiman. Nah dalam hidup ini pakai akal dan hati nurani, hati yang disinari dengan cahaya Allah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Ya demikian.
0: Baik.
1: Dan mohon maaf lebih dan kurangnya dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya.
0: Baik.
1: Benar dari Allah dan salah dari saya.
0: Siap, gitu Mas Farid. Iya, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar kajian Mutiara Pagi kita edisi hari ini tentang hati nurani manusia ya, bersama dengan Ustazah Hamidah Yaakob BA. Beliau ini adalah Dewan Penasihat DPW Wazin Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga beliau adalah pembina Rivial Kaaba Foundation dan juga penasihat muslimat Dewan Dakwah Islamia Indonesia. Anda besok bisa mengikuti kembali kajian Mutiara Pagi pendengar di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti.

telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik setiap katanya, ada sejarah, perjuangan, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan sesuatu yang boleh dianggap sederhana. Kita boleh berbeda dalam suku, agama, budaya, bahkan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat. Tugas kita bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus hidup dalam sikap, tindakan, dan kehidupan kita untuk Indonesia yang tetap bersatu.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kita telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Jadi ada beberapa perkara dan ada lebih kurang berapa ratus perkara ya.
3: PUP lambat dan sekarang serapan belanjanya baru berapa persen? Reguler PUP masih kecil.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, berbagai barang bukti yang telah inkrah dari ratusan perkara tindak pidana dimusnahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih lambat dalam merealisasikan program pembangunan di Kota Cilegon. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur memusnahkan barang bukti dari ratusan perkara tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Selengkapnya, Setia Agung melaporkan.
4: Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur memusnahkan barang bukti dari ratusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di kantor Kejari Jakarta Timur, Jatinegara, Rabu 30 September 2026. Rinciannya, barang bukti berasal dari 148 perkara kejahatan terhadap orang dan harta benda, serta keamanan dan ketertiban umum, 40 perkara terorisme, dan 16 perkara terkait Undang-Undang Kesehatan, dengan lebih dari 51.000 butir obat sebagai barang bukti. Dari 3 perkara tindak pidana khusus, Kejari juga memusnahkan lebih dari 500.000 batang rokok dan 1.000 lebih botol minuman keras tanpa pita cukai. Kepala Kejari Jakarta Timur, Topik Gunawan menambahkan, barang bukti narkotika berasal dari 174 perkara, meliputi sekitar 2,3 kg tembakau sintetis, 1,7 kg sabu-sabu, dan 1,5 kg ekstasi. Ia menyebut narkotika mendominasi hampir 60% perkara tindak pidana umum yang masuk ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
2: Nah, ini salah satu dari ketiga penyelesaian barang bukti dari perkara pidana yang ada. Adapun untuk jenis dan perkaranya tadi telah kami sampaikan di sambutan kami. Jadi ada beberapa perkara dan ada lebih kurang berapa ratus perkara ya yang hari ini, baik itu terkait dengan perkara narkotika, terorisme, terus kejahatan terhadap orang dan harta benda maupun keamanan negara dan ketertiban umum sekaligus dengan undang-undang tindak pidana umum lainnya atau undang-undang kesehatan.
4: Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan pemerintah kota terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat menjauhi penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya. Upaya tersebut dilakukan melibatkan unsur masyarakat dan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
5: Dari pemerintah kota tentunya terus berupaya untuk memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, baik itu lewat organ-organ yang ada di masyarakat maupun aparat kami sendiri yang ada di kecamatan kelurahan, untuk kaitan dengan pemakaian narkoba ini benar-benar untuk dijauhi, khususnya di wilayah Jakarta Timur.
4: Berkaitan dengan hal itu, Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Dedi Herdiana, mengatakan polisi terus melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Di lokasi pemusnahan, narkotika dihancurkan menggunakan blender, sedangkan barang bukti rokok dan obat-obatan dibakar dalam insinerator, minuman keras, laptop, dan telepon genggam dilindas kendaraan berat, sementara barang bukti senjata tajam dipotong menggunakan mesin gerinda. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan menangkap 4 tersangka dan menyita 12 sepeda motor sebagai barang bukti. Berikut Maiska dari SAM melaporkan.
6: Polsek Metro Menteng mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan menangkap 4 tersangka dan menyita 12 sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain maupun jaringan yang terlibat. Kapolsek Metro Menteng, AKBP Brayel Arnold Rondonuwu, mengatakan pengungkapan berawal dari 2 laporan polisi terkait pencurian kendaraan bermotor di wilayah Menteng. Salah satu kejadian berlangsung di Jalan Kebon Sirih pada awal Juli 2026, setelah korban mendapati sepeda motornya yang diparkir di sekitar gedung Smart Friend telah hilang.
7: 4 tersangka berhasil kami amankan dan 12 unit sepeda motor berhasil kami sita sebagai barang bukti. Namun pengungkapan ini belum berhenti. Kami masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku maupun jaringan lainnya.
6: Polisi menyebut para tersangka merupakan satu komplotan yang menjadikan wilayah Menteng sebagai salah satu area operasi pencurian kendaraan bermotor. Dari 4 tersangka yang diamankan, satu diantaranya berinisial FS berusia 34 tahun yang berperan sebagai pemetik. Sementara AR berusia 31 tahun berperan sebagai penada dan satu tersangka lainnya masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Para tersangka dijerat pasal 477 ayat 2, junto pasal 591 huruf A, junto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Warga di kawasan Jelambar, Jakarta Barat menangkap terduga pelaku pencurian motor yang sedang beraksi di wilayahnya. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Warga di kawasan Jelambar Utama 4, Grogol Petamburan, Jakarta Barat menangkap seorang pria berinisial B yang diduga kerap melakukan pencurian sepeda motor di wilayah tersebut. Penangkapan ini berlangsung pada Jumat malam 25 September 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ketua RT 6 RW 8 Jelambar, Rista Widyaningrum, mengatakan terduga pelaku sempat melarikan diri ke atap rumah warga saat hendak diamankan. Pelaku itu juga disebut membawa besi panjang dan mengancam warga yang tengah mengejarnya. Setelah dikepung warga, B akhirnya turun dari atap dan berhasil diamankan. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi, aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan kelompok tersebut melibatkan 3 orang. Satu orang diduga mengambil kendaraan, sementara 2 lainnya memantau kondisi sekitar. Hal ini disampaikan Rista saat ditemui wartawan hari ini.
9: Jadi jam 12:30 malam itu ada yang datang ke rumah keluarga, terus katanya ada maling. Terus akhirnya suami saya keluar, udah rame orang tuh, terus gak lama si warga ini nih udah bilang malingnya tuh belum ketangkep. Jadi mereka pada mencar, ternyata malingnya itu tuh dia ke atap-atap rumah warga. Dia bawa besi panjang gitu, sama dia digeret-geretin gitu. Akhirnya dikepung sama masa, turun dia dapet.
8: Warga menyebut pencurian sepeda motor telah beberapa kali terjadi di kawasan tersebut dan membuat masyarakat resah. Dikonfirmasi secara terpisah, Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Ali Barokah mengatakan polisi telah mengamankan satu orang dan saat ini masih melakukan penyidikan untuk mendalami keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus pencurian sepeda motor. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari Banten. Pendengar, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR menjadi salah satu OPD yang dinilai lambat dalam merealisasikan program pembangunan di Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR menjadi salah satu OPD yang dinilai lambat dalam merealisasikan program pembangunan di Kota Cilegon. Mas Duki menyebut lambatnya realisasi program DPUPR terlihat dari serapan anggaran reguler yang masih minim. Menurutnya, DPUPR Kota Cilegon seharusnya menjadi OPD yang bergerak cepat dalam merealisasikan anggaran, terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pembangunan tandon yang dinilai penting untuk mencegah terjadinya banjir. Mas Duki berharap pembangunan tandon dapat segera diselesaikan menjelang musim hujan.
11: Itu OPD yang paling lambat. Kenapa? Ya satu, dia harus gercep, hari ini harus kerja cepat, PU ini. Ya karena kepala daerah kan udah luar biasa, udah hebat lah. Ya tinggal misalkan perangkatnya ini, PU itu paling lambat. Dan sekarang serapan belanjanya baru berapa persen? Reguler PU. Masih kecil. Yang kedua,
10: Selain itu, TPUPR diminta segera melakukan pengerukan sedimentasi pada saluran-saluran irigasi di Kota Cilegon. Langkah ini dinilai perlu sebagai salah satu upaya mencegah banjir. Mas Duki juga menyoroti pembangunan Jalan Lingkar Utara atau JLU yang masuk dalam program RPJMD Wali Kota Cilegon. Hingga kini, pembangunan JLU tersebut belum dapat dilaksanakan meski anggaran telah tersedia. Mas Duki menyebut dari 40 tahapan administrasi yang harus diselesaikan, baru 17 tahapan yang telah dilakukan. Menurutnya, lambatnya penyelesaian administrasi menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi program pembangunan PUPR belum maksimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pendengar, sejak Rabu kemarin, tim verifikasi dan validasi Kabupaten Serang telah mematangkan pemeriksaan 75 KDMP yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
12: Tim verifikasi dan validasi Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Serang menggelar rapat internal pada Selasa 29 September 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat K.H. Syam'un, Setda Kabupaten Serang. Rapat membahas persiapan pemeriksaan 75 KDMP. Verifikasi validasi dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Kepala Bidang Koperasi Diskomperindak Kabupaten Serang Muhammad Rifki mengatakan, rapat dilakukan untuk mematangkan pembagian tugas tim. Pemeriksaan akan melibatkan sejumlah perangkat daerah. Tim akan turun langsung ke lokasi KDMP yang menjadi sasaran verifikasi validasi.
13: Untuk kita pelaksanaan verifikasi dan validasi itu rencananya besok hari Rabu tanggal 30 September sampai tanggal 2 Oktober.
12: Rifki menjelaskan sebanyak 25 tim akan diterjunkan untuk memeriksa 75 KDMP. Setiap hari, tim akan memeriksa 25 KDMP. Di sejumlah kecamatan, pemeriksaan meliputi kesiapan bangunan serta sarana dan prasarana KDMP. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara setelah seluruh proses selesai. Selanjutnya, hasil verifikasi validasi tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk menjadi bahan tindak lanjut. Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan pemeriksaan

0: lokasi lahan pertanian yang mengalami puso di Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Paneglang. Peninjauan ini dilakukan guna memetakan tingkat kerusakan serta menelusuri titik-titik krisis air yang dikeluhkan oleh para petani setempat. Kepala DPKP Paneglang, Tanti Yulianti, menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat menjadi dasar utama bagi dinas untuk menentukan skala prioritas penanganan. Petani diminta segera mengkoordinasikan kendala kekeringan melalui kelompok tani dan penyuluh pertanian di wilayah masing-masing.
1: Kami akan menerima laporan ya dari semuanya dan kita akan proses nanti lihat bagaimana permasalahan irigasi ini bisa diselesaikan. Apabila memang syarat-syarat ketentuannya secara administrasi bisa kita selesaikan, mudah-mudahan di 2026 ini bisa dibantu.
0: Untuk salurannya, Ibu?
1: Iya, untuk salurannya. Kalau itu memang salurannya kewenangan untuk pertanian. Karena saluran itu kan ada yang PU juga, gitu. Apakah ini bendungan atau irigasi tersier. Kalau kita kan pertanian ini irigasi tersier.
0: Pemerintah daerah mencatat kondisi setiap lahan pertanian memiliki karakteristik kerusakan yang beragam, mulai dari debit sumber air yang menyusut hingga jaringan distribusi yang rusak. Menurutnya, penanganan lanjutan akan disesuaikan dengan batasan kewenangan instansi dengan DPKP berfokus pada perbaikan jaringan irigasi tersier. Sebelumnya, para petani di Kelurahan Pagadungan melaporkan kegagalan panen akibat ketiadaan pasokan air irigasi dan serangan hama ganjur yang memperparah kondisi tanaman. Dengan adanya identifikasi langsung ini, para petani berharap pemerintah segera merealisasikan perbaikan infrastruktur pengairan agar aktivitas bercocok tanam dapat kembali normal. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Meski dengan modal pas-pasan dan peralatan sederhana, usaha pembuatan kerupuk di Kota Serang mampu bertahan selama 2 dekade. Bahkan usaha rumahan tersebut kini mampu melibatkan puluhan pekerja warga sekitar. Kisah pelaku UMKM pembuatan kerupuk ini selengkapnya disampaikan oleh Lucy Astari.
3: Suara aktivitas produksi menjadi keseharian di usaha kerupuk Citra Pekarungan Kota Serang. Dari adonan aci, kerupuk dipotong dan dicetak sebelum masuk ke tahap penggorengan. Usaha rumahan ini sudah berjalan sekitar 2 dekade. Dirintis dengan modal dan peralatan sederhana, usaha tersebut perlahan berkembang mengikuti kebutuhan produksi. Salah satunya dengan penggunaan alat pemotong yang membuat proses pengerjaan lebih mudah. Istri pengusaha kerupuk Citra, Sariah, menceritakan dulu kerupuk Citra memproduksi kerupuk opak dan kerupuk putih. Kini produksinya difokuskan pada kerupuk putih yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Banten, seperti Serang dan Cilegon. Sekitar 30 pekerja terlibat dalam usaha ini.
4: Itu ke 30-nya. Yang nyetak ada 6 orang. Sisanya yang dagang.
5: Orang mana semua itu?
4: Semuanya itu banyak kan dari Ciamis.
3: Dengan perjalanan 2 dekade juga tidak selalu berjalan mulus. Saat pandemi COVID-19, omset usaha sempat menurun karena aktivitas perdagangan ikut berkurang. Meski demikian, kegiatan produksi tetap berjalan dan tidak ada pengurangan pekerja. Setelah pandemi berlalu, penjualan kembali normal. Tantangan lain datang dari harga bahan baku, terutama minyak goreng dan aci. Minyak goreng bahkan sempat sulit ditemukan selama sekitar 2 bulan. Kondisi itu sempat membuat pengelola harus mencari pasokan dari satu tempat ke tempat lain agar produksi tetap berjalan.
4: Tidak ada kan, dari toko juga nggak ada. Jarang gitu, bukan nggak ada, jarang gitu.
5: Berapa lama kayak itu kondisinya?
4: Kurang lebih 2 bulanan ya, kalau nggak salah itu.
5: Terus gimana kan selama 2 bulan itu jualannya berhenti atau?
4: Jualan alhamdulillah lancar. Cuma kan ya pusing nyari minyak ini kemana gitu.
5: Sampai kemana teh muter nyari minyak?
4: Tapi untungnya bapaknya ya bisa punya kenalan gitu ya jadinya. Informasi-informasi dari kesini-kesini gitu.
3: 20 tahun berjalan, kerupuk Citra masih bertahan. Dari peralatan sederhana, usaha keluarga ini perlahan berkembang dan kini melibatkan puluhan pekerja. Dari Pekarungan, Kota Serang, kerupuk putih produksi rumahan itu terus dipasarkan ke sejumlah wilayah di Banten. Demikian feature RRI Banten, dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. Berbagai barang bukti telah inkrah dari ratusan perkara tindak pidana dimusnahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih lambat dalam merealisasikan program pembangunan

Kota Cilegon. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang sudah mulai sibuk dengan agenda kegiatan Anda di hari Kamis ini ya, tanggal 1 Oktober pendengar, tanggal 1 nih. Tanggal 1 ya, banyak yang happy tentunya. Selamat menikmati hari ini. Semoga juga hari ini menyenangkan. Apapun kegiatan Anda juga semoga lancar-lancar ya. Gak ada sesuatu yang bikin emosi gitu. Apalagi pagi-pagi gitu kan. Bersama dengan saya Fahad Kurniawan, pendengar Jakarta pagi ini akan ada banyak informasi menarik. Di antaranya adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentunya Pak Budi Awaludin yang menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan perubahan terkait dengan aturan ganjil genap di ibu kota. Kemudian juga terkait dengan influenza A, ini Gubernur Jakarta menilai kasus influenza A di Jakarta tergolong rendah. Nanti akan kami hadirkan informasinya, dan Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan pendengar Anda sampaikan ya di 08 11 79 72 7912 atau mau telepon boleh di 3440696.

0: masih di Jakarta pagi ini mendengar saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Untuk Anda yang sudah ada di jalan, ada di stasiun, ada di halte Transjakarta mungkin, boleh juga silakan Anda sampaikan kondisinya seperti apa. Termasuk juga kondisi cuaca ya di tempat Anda bagaimana. Apakah agak-agak berawan di sana atau mungkin sudah cerah mataharinya. Boleh langsung disampaikan ya di 08 11 797 dan 7912. Mendengar, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan perubahan terkait dengan aturan ganjil genap di ibu kota. Jadi masih sama dengan yang selama ini ya. Dikatakannya bahwa masih hanya melihat saja dan mengevaluasi saja, melihat yang 10 tahun ganjil genap ini seperti apa. Dan dikatakan juga oleh Pak Budi bahwa pihaknya masih perlu mengkaji terkait dengan aturan ganjil genap ini ya. Dan di sisi lain dia juga menyebutkan soal aturan tersebut masih cukup efektif untuk mengurangi kemacetan, sehingga keputusan soal ganjil genap ini masih perlu kajian lebih lanjut. Di satu sisi katanya perekonomian menjadi kondisi yang terdampak terkait dengan hal itu, ada beberapa yang mati katanya, dan ini juga yang akan dilihat kembali nantinya, dan juga mungkin tempat rute-rute ganjil genapnya itu akan dikaji ulang kembali. Dan sebelumnya pendengar, di Sub DKI Jakarta menggelar FGD terkait dengan aturan ganjil genap, dan mereka minta masukan dari masyarakat katanya untuk mengevaluasi setelah 10 tahun kebijakan ganjil genap ini dilakukan ya. Nanti pendengar, kami akan menawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini, dan kali ini kita akan update dulu ya kondisi cuaca seperti apa. Kami sudah terhubung dengan perkirawan BMKG, ada Mas Habib Nur Rahman. Selamat pagi, Mas Habib.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pantauan bagaimana pagi hari ini untuk Jakarta, dan perkiranya akan bagaimana hari ini?
1: Baik, untuk pantauan terkini kita satelit maupun dari BMKG di sekitar wilayah Jabodetabek secara umum berawan, dan di wilayah pesisir utara masih adanya hujan ringan. Dan juga kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir adanya potensi peningkatan hujan di wilayah Jabodetabek. Untuk pagi hari ini masih cenderung berawan. Menjelang siang nanti adanya potensi hujan ringan sedang dapat terjadi sebagian wilayah Kabupaten Bogor hingga wilayah Kabupaten Bekasi. Dan juga menjelang sore hari nantinya cukup meluas hujan ringan sedang ini ke wilayah Jabodetabek. Potensi hujan ringan sedang masih di wilayah Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Untuk malam hari secara umum potensi hujan ringan masih dapat terjadi di pesisir utara Jakarta, di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan juga di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Lalu juga diprediksikan suhu di antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 40 hingga 90%.
0: Oke. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan bagaimana hari ini?
1: Untuk jalur penyeberangan di perairan Jawa Bali sendiri masih cukup relatif aman, cukup 42,5 meter, begitu juga Selat Sunda. Yang patut diwaspadai adalah di perairan dalam di Samudra Hindia Selatan, di Samudra Hindia Lampung hingga wilayah Samudra Hindia Jawa Timur, begitu juga di Samudra Hindia di Bali hingga NTT.
0: Oke. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Untuk jalur penerbangan, kita waspadai pertumbuhan awan kumulus maupun kumulonimbus di sebagian wilayah, yaitu di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, wilayah Sumatera Barat hingga Jambi, wilayah Kalimantan Barat Utara, wilayah Sulawesi bagian Barat Tengah, dan juga sebagian wilayah Papua Pegunungan hingga Papua Tengah.
0: Oke. Untuk update informasi cuaca kita bisa akses kemana?
1: Untuk update informasi BMKG, kami juga mengimbau untuk para masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan tetap waspada dan juga tetap mengikuti info BMKG resmi di bmkg.go.id maupun akun resmi kami di info BMKG.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Habib. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan Habib Nur Rahman, perakiran BMKG ya. Untuk Anda pendengar, kalau di tempat Anda sendiri bagaimana nih kondisi cuacanya? Apakah cerah juga? Karena kemarin sore itu kalau untuk Jakarta Pusat lumayan ada geladak luduk ya, tapi nggak jadi hujan, gerimis doang kayaknya sebentar. Kalau hari ini bagaimana di tempat Anda? Apakah juga terlihat di sana berawankah atau sudah cerah sepertinya? Silakan Anda sampaikan ya di 08 11 797 dan 7912, sambil juga nanti akan kami sampaikan 3 tema pendengar dalam polling Jakarta pagi ini.

0: atas. Kereta sekarang makin ramai aja ya. Kayaknya tuh tiap hari penuh terus.
1: Iya, karena banyak orang pilih kereta buat berangkat kerja, sekolah, atau sekedar bepergian.
0: Iya sih, enak. Nggak perlu kena macet di jalan.
1: Betul, apalagi kereta bisa mengangkut banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
0: Iya ya, jadi kendaraan di jalan juga bisa berkurang dong.
1: Iya, kalau banyak orang naik kereta, jalan raya jadi nggak terlalu dipenuhi kendaraan pribadi.
0: Terus-terus, apalagi manfaatnya buat masyarakat?
1: Jadwalnya yang teratur juga bikin orang lebih mudah mengatur waktu dan aktivitas sehari-harinya.
0: Gitu ya. Jadi, kereta tuh bukan cuma soal cepat sampai tujuan ya?
1: Betul.
2: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru gabung ya di Jakarta pagi ini, masih ada saya Fahrid Kurniawan sampai dengan jam 10 pagi nanti. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A masih tergolong rendah walaupun terjadi kenaikan kasus di wilayah ibu kota. Pramono menjelaskan setelah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan jajaran Kementerian Kesehatan, tren kenaikan penyakit akibat influenza A ini masih tergolong rendah sehingga Jakarta masih aman statusnya. Memang ada kenaikan, tapi sebenarnya kenaikannya kecil sekali, itu dikatakan oleh Pak Pramono ya. Jadi kenaikan itu baru menjadi outbreak ataupun dianggap sebagai wabah atau bencana kalau di atas 150%. Dan ini kenaikannya adalah sangat mild, yaitu 15%, sehingga Jakarta masih aman-aman saja. Itu dikatakan oleh Pak Pramono di Balai Kota Rabu kemarin ya. Walaupun demikian, Pramono juga tetap mengimbau masyarakat untuk segera mengunjungi rumah sakit kalau mengalami flu atau infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan ditekankan juga bahwa seluruh rumah sakit yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta maupun layanan kesehatan lainnya di ibu kota siap melayani masyarakat yang ingin berobat. Nanti pendengar, kami tawarkan 3 tema dalam Polling Jakarta pagi ini ya. Anda nanti yang menjadi penentu tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Sambil masih kami tunggu juga gabungannya pendengar untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Nomor kami 0811 7972 7912.

0: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
1: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
0: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
1: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham nggak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
0: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
1: Aduh, zaman sekarang mah komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
0: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
1: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
0: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
1: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
0: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
1: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Pagi Ini, 91,2 FM.
3: Anda yang sudah ada di jalan, pendengar, jangan lupa untuk jaga jarak aman, kemudian juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan gitu ya. Kalau mungkin Anda ingin menyampaikan juga kondisi trafik di jalan-jalan yang Anda lintasi pagi hari ini seperti apa kondisinya, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 7912. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya siap mendukung gelaran Jakarta Running Festival pada tanggal 24 dan 25 Oktober nanti ya. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan rute hingga menggratiskan biaya transportasi publik untuk peserta acara itu. Dalam konvensi pers JRF 2026 yang berlangsung di Balai Agung Balai Kota pada Rabu kemarin, Pak Gubernur menjelaskan kalau Pemprov DKI Jakarta akan menetapkan tarif Rp0 untuk peserta JRF yang mengenakan nomor identitas pelari. Dan Pramono berharap kehadiran pelari maupun pendukung dalam acara ini nantinya turut menggerakkan sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, dan juga usaha lokal. Dan dia juga minta penyelenggara maksimalkan promosi digital agar dampak JRF ini tidak berhenti ketika lombanya selesai saja. Nanti pendengar, kami tawarkan 3 tema dalam polling pagi ini ya. Anda yang menentukan nanti tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber, disertai dengan alasannya pendengar. Atau mungkin untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan seputar kondisi di sekitar Anda ya, fasilitas umum atau layanan umum, sampaikan juga di Halo RRI 08 11 79 72 7912. Nanti untuk keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.

Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik setiap katanya, ada sejarah, perjuangan, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan bukan sesuatu yang boleh dianggap sederhana. Kita boleh berbeda dalam suku, agama, budaya, bahkan pendapat. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah Indonesia menjadi kuat. Tugas kita bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus hidup dalam sikap, tindakan, dan kehidupan kita untuk Indonesia yang tetap bersatu.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Ada masih di Jakarta pagi ini, pendengar, untuk Anda yang pagi ini juga mungkin lagi menikmati sarapan paginya. Selamat menikmati sarapan paginya. Semoga juga nikmat ya untuk sarapan pagi hari ini. Kita pantau kondisi trafik, pendengar, untuk Anda yang sedang ada di ruas tol Jasa Marga. Seperti apa kondisinya pagi hari ini ya. Ini Anda yang ada di tol Japek. Kondisi di Bekasi Timur, kilometer 16 sampai dengan Tambun, kilometer 22 plus 500, padat di sana ya, karena ada pekerjaan perbaikan jalan, rekonstruksi rigid di lajur 2 atau tengah. Kemudian Anda yang ada di tol Janger, hati-hati pendengar, setelah underpass Somang sampai dengan Kebonjeruk, kilometer 03 plus 400, ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3 atau sebelah kanan. Kemudian tol dalam kota ini kondisinya padat ya, dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah ke Tebet karena volume lalin. Sementara kalau yang dari Cengkareng menuju ke Pluit Tomang Cawang masih lancar. Anda yang ada di tol Jor E ini juga lancar ini, dari TMII menuju ke Cikunir Cakung Rorotan dan juga arah sebaliknya. Hati-hati pendengar, untuk Anda yang sedang berkendara ya, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti ya. Tiga tema kami tawarkan pagi ini untuk Anda dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama dalam menyusul Transjakarta, tarif MRT Jakarta hingga mikrotrans ini juga kabarnya akan mengalami penyesuaian. Yang kedua, banyak warga kehilangan bansos, DPRD meminta pengelolaan desil dikembalikan ke DKI. Dan yang ketiga, ganjil genap dievaluasi di DKI ya, dampak kemacetan dan juga ekonomi yang disoroti. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 7 7 9 1 2. Pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita, dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
5: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
6: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07, kemudian pada pukul 13.30 tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
4: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
5: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
7: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga, dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai